Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Kita goyang lagi asik-asik pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang. Yuk dimulai lagi yuk. Dimulai lagi dunia. Dunia gedubrak-gedubruk pagi ini. Selamat menikmati awal pekan. Semangat terus pokoknya. Bareng lagi kita bareng sama Madu Jelly. Main karyana sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Selamat menikmati dunia pergedubrak-gedubrukan di awal pekan ini. Semangatin terus pokoknya ya. Bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania lagi. Sampai dengan jam 8. Bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Bagaimana ibu-ibu rasanya? Emosi, iya. Jangan ya. Semangat, apalagi yang memang benar-benar anaknya baru masuk sekolah tahun ini ya. Beda sekali rasanya, beda sekali auranya ya pagi ini ya. Siap lagi jadi ojol untuk bisa mengantarkan dan juga menemani anak kita yang pertama kali masuk sekolah di tahun ini kemungkinan ya. Biasanya kalau pertama-tama kan anak-anak tidak berani ya untuk berangkat sendiri, jadi orang tua sering nganter sampai ke sekolahan ya.

kamu dalam keadaan sehat semuanya. Yang terus dengan kesibukannya mudah-mudahan juga makin semangat juga. Bareng sama Susu Kambing Etawa sampai dengan jam 8 pagi nanti. Keluarga semuanya juga jangan lupa bekal untuk anak-anak dikasih Susu Kambing Etawa juga boleh ya. Apalagi masih ada promo, ini beli 3 cuma 200 ribu rupiah termasuk rasa coklat dan juga rasa strawberry. Ini enak banget ya dikonsumsi untuk anak-anak juga. Boleh dibekalin Susu Kambing Etawa juga boleh. Silakan keluarga semuanya ya, dikasih dalam botol. Ini boleh dikonsumsi juga untuk anak-anak yang baru masuk TK, baru masuk PAUD juga.

seluruh jaringan Trirama FM Net tentunya. Semangat bagi semuanya. WhatsApp-nya aku tungguin tayangku. Tayang lagi pada Bandung di 96,3. Semangat semuanya ya. Semangat untuk bisa beraktivitas. Jangan lupa besok ada cek kesehatan gratis di sana. Bisa datang ya ke Studio 1 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur besok tapi jadwalnya hari Selasa 14 Juli 2026. Begitu ya. WhatsApp-nya seperti biasa, pasukan goyang mania ditungguin sama Putra.

bareng pagi ini di program kesayangan kita semuanya. Mengudara setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi tentunya. Bareng-bareng terus sama Madu Jelly, main karyanya sekali, tayang.

Kumpul lagi sayang. Bareng-bareng terus pokoknya sampai dengan jam 8 pagi nanti. Di Semarak untuk Juli, untuk Zigo 26 sesuka mengetawa, 3 box hanya Rp200.000 saja. Apalagi yang rasa stroberi sama laca coklat. Ini enak banget ya, bisa untuk bekal untuk anak-anak yang mulai berangkat beraktivitas, berangkat sekolah ya. Atau yang memang setelah selesai sekolah sudah dapat kerja ya. Hari ini sudah mulai kerja.

Alhamdulillah aku sehat, Mas Henry sehat ya. Sudah selalu pantengin bareng sama pasukan yang lain. Super goyangnya untuk Mas Ganteng aja. Seruangan tapi ya. Makasih Mas Henry Hermawan. Wow, pasukan-pasukan goib juga udah ngebrudul juga. Sehat ya Grandpa, ketua kita ya, ketua asosiasi, asosiasi pasukan-pasukan goib ya. Terima kasih Grandpa, selamat bergoyang pagi ini ya. Ajeng Sungai Lilin juga, Johan Palapa ya, tuh pasukan-pasukannya ya. Terkhusus Grandpa, ini jangan lupa ya. Pasukan lebih mantap, apalagi pasukan-pasukan di jalur-jalur goib. Lebih aman dan tentram harus ada juru kuncinya. Siapakah juru kuncinya? Juru kuncinya adalah Mbah Botok. Selamat bergoyang ya Mbah Turiman dari kawasan Tanggamus. Selamat bergoyang semuanya di sana. Semoga sehat selalu ya Mbah. Asoy lah pokoknya. Apa kabar lagi? Selamat pagi, good morning. Ada Bunda Gaiska. Gimana perasaannya pagi ini Bunda Gaiska? Apakah Anda merasakan gedubrak-gedubruk seperti yang lainnya? Pak Yaska, apa kabar Pak Yaska? Wow, ini mah sudah di kantor ini ya. Leret besti, gak apa-apa, malahan ya, biar gak panas-panas banget pagi ini memang. Beda dengan kemarin ya, Masya Allah sekali kemarin. Makasih Pak Yaska, sehat selalu ya, salam untuk rekan-rekan semuanya. Ada Pak Cupli, good morning.

Putra, sehat selalu. Digoyangkan untuk besi semuanya. Udah Pak Cupli, kan aku janjinya Senin. Aku Senin nanti siaran lagi. Alhamdulillah ya, tidak melebihi target. Tidak molor berarti. Makasih Pak Cupli. Ditunggu nanti ya, 15 Juli 2026. Mama Andre, good morning, good isuk Mama Andre. Goyang lagi ya bareng sama pasukan Goyang Mania pagi ini. Selamat menikmati awal pekan di hari ini yang sangat menguji kesabaran. Sabar ya, gak boleh malah-malah ya. Nanti darting nanti. Darah tinggi Mas Putra ngadepin anak masuk sekolah pagi ini. Gak usah di sekolahin aja, Ma. Gak usah di sekolahin, Mama Andre. Biar gak darting ya. Dipondokin aja, dipondokin ya. Biar ini orang tuanya gak darting. Sabar, Mama Andre, sabar. Bunda Gali, apa kabar? Bunda Gali kemarin gak nakal kan ya? Ditinggalin Putra beberapa hari ya. Mas, kemarin Alpa. Iya, aku juga Alpa kemarin. Sekarang mau takziah Mas Putra. Selamat bertugas. Hati-hati ya Bunda Gali ya. Hati-hati di jalannya selamat sampai tujuan. Bunda Nopi, good morning, selamat pagi. Apa kabar tayangku? Sehat alhamdulillah. Bunda Nopi dari mana aja ini memenuhi sombong sekarang ya. Dari Durian Payung sudah hadir. Terima kasih Bunda Nopi. Bunda Nopi adalah bunda yang paling kuat sedunia ya. Soalnya payungnya pakai durian. Gak takut ini bunda. Gak takut jatuh ya. Luar biasa loh. Bunda Nopi Bandar Lampung digoyang. Asoy. Mama Aca apa kabar Mama Aca? Aku sehat alhamdulillah Mama Aca.

bawa cinta. Aku bawa cinta untuk semuanya, Maya Adiba. Maya Adiba mau kebagian gak? Kalau mau kebagian aku ini, apa namanya, aku masukkan ke dalam ini, ke dalam daftar ya. Bunda Widuri, good morning, selamat pagi, apa kabar Bunda Widuri Asoy? Selamat bergoyang ya, bareng sama Madu Jelly. Ada Pak Sutino juga sama Ibu. Good morning, selamat pagi semuanya yang ada di kawasan Mandala ya. Hari Sabtu kemarin sudah ramai sekali yang sudah pada datang ke Inovasi Radio juga untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis kemarin ya. Terima kasih semuanya yang sudah pada datang, termasuk kemarin yang sudah pada hadir juga di cek kesehatan gratis Radio Trirema FM hari Minggu kemarin. Dan besok jangan lupa semuanya.

asoy adek ya. Yang lagi pada Bandung di Radio Bater FM Bandar Lampung semuanya, selamat bergoyang ya. Wargi-wargi Bandar Lampung semuanya, kita terus bergoyang sama Denang yang enak-enak, sama Putra terus di Madu Jelly. Come on.

kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang, kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki, kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
5: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berliang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Balik lagi, kita masih terus bareng-bareng di Madu Jelly. Mainkan enak sekali di kesempatan pagi.

Semangat ya ibu-ibu semuanya yang kemungkinan anaknya baru saja masuk sekolah di tahun ini. Kata yang dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Semangat semuanya, pada ganteng, pada cantik semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sama dengan Jam 8, bareng juga sama Madu Jelly. Main kerja enak sekali, tayang.

Padang, apa kabar ini? Semua yang ada di Talang Padang tanpa terkecuali ya, yang selalu bergoyang bareng sama Tri Rama dan Jaringan. Selamat bergoyang, asik, asik Mas Arinaldi pagi ini sudah masuk WhatsApp-nya. Cuacanya cerah di sana. Apa kabar dari Talang Padang? Kita meluncur ke daerah Pancur. Apa kabar?

pasukan goyang mania tentunya. Dari kawasan Pancur loncat lagi ke daerahnya Pak Yusuf ini. Selamat pagi, good morning Pak Yusuf. Sarapan pakai sayur jamur ya. Jamur apa Pak Yusuf? Jamur kayu, iya. Jamur kayu, mantap sekali ya. Bu Muslima, good morning, selamat pagi Bu Muslima. Bu Muslima, sarapan pakai apa?

Bu Muslimah sarapannya pakai apa? Selamat bergoyang ya pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang tentunya. Kang Kuncoro, mau laporan Mas Putra. Ditinggal sama Mas Putra 4 hari, para pasukan goyang mania jogetnya pada morat-marit katanya. Kan kemarin aku udah pamit gak boleh nakal-nakal ya. Yang tertib dong kalau goyang. Ini kenapa jadi morat-marit Kang Kuncoro? Kenapa? Gara-gara MBG macet, iya. Ada yang di bawah pohon, ada yang di bawah singkong ya, ada yang di pohon kangkung, kemudian juga ya ada yang di bawah pohon kencur, sampai pusing Kang Kuncoro. Digoyang katanya untuk pasukan goyang semuanya. Pasukan goyang harus tertib ya, gak boleh nakal-nakal. Baris kayak seperti dulu, baris. Baris rapi, berjejer. Nanti bakal dibagi semua MBG-nya ya. Mama Nur Hasana, apa kabar Mama Nur Hasana? Penyiar idolaku sudah siaran lagi pagi ini. Asok.

Alhamdulillah sehat, Mama Endor Hasana. Sehat walafiat ya, walaupun kurang tidur aja ini mah. Bani, apa kabar Mbak Kutayang? Pasukan veteran mania, pagi ini sudah panteng alhamdulillah ya. Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Sehat ya, berapa hari gak dengar suaraku? Cuman Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari loh ya. Bukan 4 hari, cuman 3 hari doang. Good morning, selamat pagi ya Bunda Oleng ya. Alhamdulillah kita bergoyang bareng lagi pagi ini. Mama Anica, Mas Puter dari mana gak siaran? Seperti biasa ya, menuntut kebutuhan yang semakin hari semakin banyak, Mama Anissa. Tolong ya. Ini kan mau ngasih hadiah-hadiah yang banyak, Mama Anissa. Jadi kebutuhannya banyak ya, jadi aku

Putra, jangan lupa sarapan biar tetap semangat ya menghadapi pasukan-pasukan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Semuanya pada mantap pokoknya goyangnya. Mama Yoga, apa kabar Mama Yoga? Asoy. Goyang sayang. Sehat ya Mama Yoga ya. Berapa hari gak dengar suaraku? 3 hari doang ya. 3 hari serasa 3 tahun ya Ma. Gak dengar suara Mas Putra rasanya bikin gabut katanya gitu. Oh, gabut ya Mama Yoga ya. Angeli, apa kabar kamu Angeli? Kamu gak nakal kan kemarin 3 hari Angeli? Uhuy, katanya gitu. Terima kasih sudah panteng ya. Bang Putra dari Bandar Lampung sudah panteng ya, dari kawasan Gang Putra ini juga ya. Bunda Supriyatini. Benar kan Bunda Supriyatini di Gang Putra juga kan ya alamatnya ya. Mas Sigit, apa kabar Mas Sigit? Asoy, pagi ini goyang loh Mas Sigit loh ya. Dari Kota Gajah City. Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Selamat bergoyang pagi ini. Kang Nying-Nying, apa kabar Kang Nying-Nying? Semoga sehat selalu Kang Nying-Nying. Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang. Ang Ahmad Firnanda, apa kabar dari kawasan Poncowarno, Lampung Tengah? Selamat bergoyang juga, apa kabar? Ayu Lia. Ayu Lia, digoyang sayang. Nongol ah, katanya takut dikeluarin kakaknya Tri Rama. Ayo Lia gak WhatsApp-WhatsApp, MBG macet ya. Makanya WhatsApp dong ya, biar jatahnya MBG keluar lagi nanti ya. Digoyang asoy katanya, makasih yuk, sehat ya yuk. Mbak Italiana terima kasih ya, mantap sekali. Mbak Barni, apa kabar Mbak Kotayang? Sehat ya, alhamdulillah sudah kembali ke habitatnya dengan selamat. Iya, alhamdulillah lah sekali ya. Mama Arsai, good morning, selamat pagi Mama Arsai. Eh, ada Mas Heru, tumben sekali Anda ya. Asik tarik Mas, katanya gitu. Sehat Her, selamat bergoyang pagi ini ya. Kang Fatan Maulana, apa kabar Kang Fatan? Asoy, ini riuh katanya di jalan. Macet ya, macet ya. Mentang-mentang di sana ada lampu merah ya. Mas Put, selamat bergoyang pagi ini. Asoy. Mas Gendut, apa kabar dari kawasan Liwa? Sehat ya Mas Gendut? Eh, ada Mbak Kuta yang hadir pagi ini ya. Good morning, selamat pagi. Hadir kembali, selamat menikmati jalan yang sangat ruwet katanya gitu. Ada Mbak Daryati pagi ini sudah melaporkan keruwetannya ya pagi ini. Pak Torino, yang penting jangan jamur kulit ya katanya. Panduk dong berarti.

Ganteng, oh Mama Reza. Good morning Mama Reza. Angeli. Dipanggil sama Pak Tuban tuh, Angeli dipanggil sama Pak Tuban. Gus, apa kabar Gus? Pagi ini Gus Hatzik sudah pantang juga ya. Salam kompak semuanya. Untuk para pengurus pondok pesantren Minhajur Trufako, tetap semangat semuanya ya. Semangat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat ya Mas Gendut ya. Alhamdulillah aku juga sehat ya. Sehat-sehat pokoknya semuanya. Pastikan goyang gue semuanya harus sehat, harus semangat ya. Tetap menikmati dendang yang enak bareng sama seluruh jaringan Trirema FM. Jangan lupa besok pada datang ke Radio Kanza Tridatul Lampung Timur ya, untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis bareng sama Nini Sari Dikrama. Jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Asoy. Kang Ratno aku istangi katanya. Udah, besok kita ketemu lagi tayangku ya.

semuanya, banyak banget keuntungan dukungannya. Sehat-sehat semuanya, Panteng Radio, Panteng Terirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.

0: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Sihaga Herbal Pest Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi. Radio Tri Rama FM Lampung Timur dihimpun dari Biro Adpim Lampung Provinsi. Hasil panen petani di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan peningkatan setelah memanfaatkan pupuk organik cair atau POC. Hal tersebut terungkap Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal untuk meninjau langsung proses pembuatan, penerapan, hingga hasil penggunaan POC pada Senin lalu. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur berdialog dengan Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, meninjau lahan pertanian, melihat hasil panen masyarakat, serta menyerap berbagai aspirasi petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian. Gubernur juga mencoba langsung mengaplikasikan POC menggunakan drone pertanian. Teknologi tersebut mampu menyemprotkan pupuk cair pada lahan seluas 1 hektar hanya dalam waktu sekitar 15 menit, sehingga dinilai lebih efisien, hemat waktu, dan mendukung modernisasi sektor pertanian. Petani yang telah memanfaatkan pupuk cair organik mengaku merasakan peningkatan produktivitas sekaligus kualitas hasil panen. Selain membantu memperbaiki kesuburan dan struktur tanah, penggunaan POC menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, kualitas buah yang meningkat, serta mendorong semakin banyak petani untuk menerapkannya pada berbagai komunitas yang dibudidayakan. Gubernur juga mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani harus dimulai dari meningkatnya produktivitas pertanian yang diikuti dengan terjaganya harga komoditas di tingkat petani. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penggunaan pupuk organik cair sebagai salah satu inovasi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas berbagai jenis tanaman sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Selamat pagi, Besti. Jumpa lagi dong awal pekan, awal yang sangat gedabru.
1: Gedebak, mak-mak ya pagi-pagi ya.
0: Hari pertama sekolah di tahun ajaran baru. Coba drama apa hari ini yang terjadi?
1: Hayo, anaknya pada kesiangan bangunnya.
0: Mak yang kesiangan. Besti, nanti kita tungguin cerita kamu di awal tahun ajaran baru ini ya, Besti.
1: Yes, bener banget. Kepo banget nih, Domio. Kepo banget.
0: Ya, pokoknya sampai nanti jam 10, kamu gak usah kemana-mana.
1: Ya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, Mia.

0: Besti, besti. Ini jam berapa sih perasaannya?
1: Ya ini udah jam 9, Mauan.
0: Oh iya, udah jam 8:30 loh. Tapi masih ngantuk terus.
1: Ah, masih ngantuk terus.
0: Iya, soalnya kelamaan libur di rumah.
1: Emang kamu selama sebulan tidur terus, gak ada bangunnya?
0: Enggak, kelamaan libur di rumah, jadi bangunnya siang mulu. Jadi ini anak-anak udah mulai sekolah, jadi ngantuk terus. Belajarnya gak fokus.
1: Ini anak-anak lagi di sekolahan sih, gak denger juga mereka.
0: Iya sih, mamanya aja, mamanya juga lagi sibuk deh.
1: Gimana
0: sibuk, gimana dong?
1: Gimana Bunda Bundi, apa yang terjadi pagi tadi Bunda Bundi? Apakah jangan-jangan Bunda Bundi lupa kalau hari ini anaknya sekolah?
0: Kayaknya gak lupa, Chan. Kayaknya Bunda Bundi lagi sibuk banget nganterin anak, nunggu anak di sekolahan.
1: Oh, bisa jadi sih.
0: Mungkin besok lah hari kedua mungkin ya.
1: Lupa? Hari kedua lupa?
0: Enggak, besok mungkin hari kedua ceritanya.
1: Oh gitu.
0: Ya soalnya hari pertama ini lagi menikmati dar-dar-dornya gitu loh.
1: Ya kan, enggak semua anaknya masih TK. Emang kalau anaknya kelas 6 SD tetap ditungguin?
0: Ya enggak sih, mungkin lagi dar-dar-dor dia enggak sempet cerita. Nanti mau ceritanya ya kita udah habis. Itu.
1: Ya, tapi gak apa-apa sih kalau emang kamu pengen cerita, Besti. Mau cerita monggo, gak mau cerita juga monggo sih.
0: Iya, kan kita gak maksa. Nanti kalau maksa kamu marah.
1: Ya, aku maunya mangga sih.
0: Mangga, aku sih maunya apel sih.
1: Mangga, apel, jeruk, siapa paling?
0: Paling kan, apa ya? Aku tahu.
1: Gimana?
0: Strawberry, mangga, apel.
1: La la la la la.
0: Sorry gak level. Terus levelnya berapa sih?
1: Level 10.
0: Oh pantes, aku masih 9,5. Iya kurang kan? Dikit lagi.
1: Aduh, Abesti.
0: Ya.
1: Kamu tahu gak sih?
0: Apa sih?
1: Hari ini tuh cerah banget loh.
0: Wih, cerah banget banget banget. Berarti saatnya buat Besti OTW kesini.
1: Ngapain?
0: Ya cari produk promo setuju.
1: Kan lagi nganterin anak sekolah kata kamu.
0: Kan kata kamu gak semua nganterin anak sekolah.
1: Kan kata kamu lagi malas Bunda Bundingnya.
0: Ya kan harinya masih panjang sampai nanti malam.
1: Ya kan ini panas.
0: Ya kan nanti sore bisa.
1: Ya nanti sore ngurusin lagi masakan buat besok anaknya berangkat.
0: Nanti malam bisa.
1: Nanti malam ngantuk.
0: Ih gampang, kalau kamu gak bisa mah kamu sibuk banget. Udah kamu telepon call center aja, nanti dianterin produknya ke rumah kamu.
1: Masa sih?
0: Iya, kamu di mana coba, rumahnya di mana?
1: Aku rumahnya di aku gak punya rumah karena rumahnya adalah kamu.
0: Kirain kamu siput.
1: Kan kamu rumahnya.
0: Iya kan kita satu rumah. Mana sih Besti, bukan kamu.
1: Besti.
0: Iya Besti, udah gampang aja kalau kamu pagi sibuk, siang sibuk ngantuk, sore males, malam ngantuk lagi. Udah mending kamu di rumah aja, kamu telpon aja, produknya sampai ke rumah kamu.
1: Ya baiklah kan? Kalau begitu.
0: Baiklah kalau begitu ya. Silakan kamu telepon pagi ini supaya nanti siang bisa langsung dianterin.
1: Atau kalau ternyata nih Besti, kamu pas lagi telepon ternyata memang benar-benar tidak terangkat, kamu langsung aja si SMS aja. Atau kamu langsung chat aja mau. Misal kamu pengen konsultasi dulu, Mbak mau bertanya soal bla bla bla bla misalnya ya. Langsung aja chat gitu loh. Kalau emang ternyata gak ditelepon gak bisa.
0: Iya, tinggalkan pesan ya sayangku ya.
1: Iya kan, siapa tahu lagi di luar jangkauan.
0: Iya benar banget. Kayak beberapa hari lalu Chan, sekitar 2 harian ini nomor CS kita lagi di luar jangkauan.
1: Iya kan, di luar jangkauan. Dia lagi ada di Neptunus.
0: Iya benar banget. Terus juga meluncur ke Mars.
1: Iya, abis itu mendarat ke Jupiter.
0: Betul banget. Jadi kemarin Besti yang belum pada kebalas pesannya ya, silakan dicek lagi lagi karena sudah dibalas semuanya.
1: Coba kamu lihat, kalau kemarin kamu mencoba telepon ternyata tidak bisa, ya sebaiknya kamu tinggalkan pesan sih.
0: Iya Besti, silakan kamu tinggalkan pesan. Yang kemarin sudah pada order ya, ini orderannya sudah sedikit lagi meluncur. Oh,
1: sudah berangkat kok.
0: Oh iya, meluncur ya, udah berangkat meluncur ke hum kamu.
1: Ke hum kamu gak tuh? Besti, tuh kamu hubungin ya tuh di 0831-760-600.
0: Tuh ya Bes, ya kita tungguin loh, kamu pesen loh.
1: Iya Besti, banyak kok tuh, mumpung masih bisa dapat banyak promo. Promo setuju
0: Semarak untung Juli.
1: Juli susu Zigo 26 nya masih ada, itu kemarin disetokin lagi.
0: Iya loh, ini stoknya terbatas loh Besti. Kalau kamu sekarang gak dapetin, kamu gak bisa dapetin apapun juga ya untuk promo Zigo nya karena ya itu tadi cuman terbatas banget. Setiap radio tuh mungkin cuma sekitar 10 paket aja.
1: Tak kasih tahu ya Besti, di Tri Rama itu kemarin sudah habis. Nah ini gelombang kedua disetokin. Apa sih
0: susu Zigo
1: disetokin ronde kedua ya kan untuk susu Zigonya ya. Ronde pertama sudah habis, ini tinggal ronde kedua. Kira-kira kalau ini habis ada ronde ketiga nggak masih?
0: Iya itu masalahnya Besti, kalau kamu nggak cepet-cepet nanti udah nggak ada ronde tiga.
1: Nah kan ini berarti cuma ronde satu sama ronde dua aja. Ini betul. Ronde duanya masih ada sih kalau untuk di Tri Rama. Kalau untuk di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net gimana Besti? Besti kita
0: menurut pantauan ya kayaknya ada tapi nggak banyak Chan.
1: Ya kan?
0: Mungkin 1-5 paket aja tinggalan.
1: Kan
0: Besti, buruan deh makanya ya. Kamu datang ke sini boleh, atau juga kamu pesan boleh ya. Kamu mau pesan ekspedisi juga boleh. Tetap dikirimnya yang promo kok.
1: Iya kan, tuh Besti. Ya, tinggal aja kamu pengen beli apa. Cuman catatan, kalau kamu pengen minta yang original itu tidak promo ya.
0: Iya, untuk yang original tidak promo ya. Spesial bulan ini yang promo itu yang rasa-rasa.
1: Enak malahan ya, Besti.
0: Enak banget.
1: Iya kan? Ya udahlah. Ya nanti kita tungguin. Pokoknya nih kalau kamu sempat cerita gih, kamu cerita drama-drama hari pertama sekolah di tahun ajaran baru ini. Pokoknya kita tunggu. Kalau enggak mau cerita juga enggak apa-apa, terserah kamu ah.
0: Ah, tenang aja, kamu enggak usah marah-marah. Ini udah ada yang bilang. Trican bener banget.
1: Apa?
0: Hari pertama masuk sekolah, cucuku yang laki-laki bilang,
1: apa?
0: Kenapa sih kak liburnya cepet banget?
1: Hah, mana
0: dia
1: ada?
0: Dia kan ngantuk masih pengen bobo.
1: Mana ada liburnya cepet banget? Ini liburnya lama banget adek.
0: Iya adek, ini kan udah 1 bulan liburnya, masih pengen nambah lagi. Ya ampun.
1: Ini
0: kan
1: keenakan libur ini.
0: Bener deh, keenakan libur 1 bulan kemarin ya. Bangunnya siang-siang mulu kan. Dan sekarang jam 6 itu harus sudah bangun. Ya kan. Nini Trican,
1: apa?
0: Aku bangun jam 4 tapi buat masak. Soalnya anak aku yang satu tuh masuk SMK. Yang satunya masuk kelas 2.
1: Dua apa? Ya,
0: kelas 2 kelas 2 SD kali ya.
1: Oke.
0: Jadinya sangat rempong dan gedubruk-gedubruk. Sekarang ngantuk. Tapi kalian berisik. Tapi bikin asik.
1: Cius
0: Bunda Oleng.
1: Aduh, udah gedebuk-gedebuk dari jam 4 pagi.
0: Beneran deh nih ya. Aduh, ini hanya salah dua dari ibu-ibu yang gedebuk-gedebuk pagi ini, Chan.
1: Coba salah-salah semuanya.
0: Coba yang lainnya.
1: Coba salah-salah semuanya. Gimana coba?
0: Belum ada ibu-ibu lagi. Ini ada bapak-bapak soalnya ya.
1: Kalau bapak-bapak gimana cerita drama hari ini?
0: Iya, adakah drama gitu pagi ini bapak-bapak, atau ya udah biasa aja udah bangun, mandi, sarapan, berangkat kerja.
1: Iya kan? Soalnya kalau zaman aku dulu itu semuanya maju sih.
0: Semua dua-duanya ya. Kamunya yang susah.
1: Satu enggak kental, Bu.
0: Iya, kamu yang susah. Jadi dua-duanya maju, bapak, mama semuanya maju kan?
1: Maju. maju semuanya pokoknya.
0: Maju semuanya. Masalah bangun tidur aja harus maju dua-duanya ya.
1: Maju semua. Aku mengingat aku dulu kok, oh, aku gak nakal, cuma apa ya,
0: bandel.
1: Enggak sih.
0: Dablek. Dablek, dablek jan-jan. Enggak nakal, enggak.
1: Enggak.
0: Enggak bandel, enggak.
1: Enggak.
0: Gerdablek kuwi lho. Ya kuwi yang paling susah tuh itu, dablek itu lho yang paling susah tuh. Jan-jan, dablek karo mbudeg.
1: Apa?
0: Dablek karo mbudeg.
1: Astagfirullahaladzim. Satu yang aku takutin.
0: Apa?
1: Besok kalau punya anak, mereka lebih parah dari aku, gimana
0: nah,
1: coba?
0: Ya gambaran itu namanya ya, gambaran. Besok kalau kamu punya anak ya, anak kamu tuh sama kayak kamu, jangan kamu marah-marahin.
1: Ya kalau emosi gimana?
0: Soalnya kan kamu juga gak suka dimarah-marahin mamamu dulu kan? Dimarah-marahin, digeret-geret, dicemplungin mbak, kamu gak suka kan?
1: Mana ada aku dicemplungin mbak? Diguyur.
0: Diguyur air, kamu gak suka kan dulu?
1: Iya, gelagepan bu.
0: Iya, kamu suka kayak teraniaya kan? Apakah aku anak tiri? Ibu bapakku tuh gak sayang sama aku, begitu kan?
1: Iya, nanti apakah kamu... aku kayaknya anak ditemu.
0: Iya. Apakah aku ini anak pungut? Nanti kalau kamu punya anak jangan kayak gitu. Nanti dia berpikiran sama kayak
1: iya,
0: dulu
1: iya.
0: Kamu masih kecil.
1: Bisa jadi ya. Ya tapi beda ya. Kalau kita itu generasi VOC.
0: Kalau emak kita generasi VOC.
1: Kita.
0: Oh, kita oh maksudnya dididik dengan cara VOC.
1: Iya kan.
0: Iya iya iya.
1: Dengan cara VOC aja masih
0: double.
1: Astagfirullahaladzim ya kan.
0: Pengennya kan kita kan mendidik anak tuh seperti Nikita Willy ya.
1: Parenting kekinian gitu.
0: Parenting
1: ya.
0: Kekinian ya.
1: Lemah lembut.
0: Tapi gimana ya, kita dari kecil udah dididik VOC.
1: Astaga naga.
0: Ya Allah.
1: Astaga naga. Besti. Ya beda. Beda ya
0: beda.
1: Kan mungkin kalau kamu juga beda. Karena kan kamu anak terakhir ya. Mungkin mbak kamu yang merasakan seperti itu. Kamu yeah. Kamu gak merasakan kan?
0: Aku pas masih kecil enggak sih.
1: Enggak kan?
0: Enggak,
1: iya
0: enggak.
1: Karena kamu anak terakhir.
0: Iya yeah, mbak aku.
1: Kamu anak pertama gitu. Kamu pasti akan sangat merasakan gitu. Karena aku dan adikku tuh dididik dengan cara yang berbeza gitu.
0: Kamu ngerasa kayak aku yang paling disiksa gitu ya. Adik kamu yang paling disayang gitu ya.
1: Nah, sih, aku sekarang menyadari ya. Sepertinya dulu apa namanya? Apa namanya?
0: Hah?
1: Ibu bapakku baby blues kayaknya.
0: Punya anak kamu tuh baby blues ya.
1: Baby blues banget gitu kayak.
0: Anak pertama gitu ya.
1: Kan? Terus juga kelakuannya seperti itu gitu.
0: Iya.
1: Baby blues banget sih kayak.
0: Untung-untungan loh sampai sekarang ibu bapakmu masih waras loh ya.
1: Berhasil. Iya kan? Mengurusi
0: iya.
1: Aku gitu ya.
0: Betul, untung-untungan ini ya. Jadi kamu enggak boleh iri ya.
1: Terus setelah punya anak lagi yang kedua, mungkin mereka sudah tidak baby blues lagi karena sudah tahu cara menyikapi gitu ya.
0: Iya, yes, betul. Gitu. Ya, mungkin begitu. Jadi udah pernah punya ada pengalaman sebelumnya gitu.
1: Ya, mungkin sekarang yang masih jadi mama-mama baru, anak-anak baru, ya, mungkin juga akan merasakan anak pertama ini sepertinya repot sekali begitu mengurusi, kan? Baby blues Anda berarti ya.
0: Pokoknya buat Mahmud Mas sekarang gampang gitu ya.
1: Kenapa?
0: Kalau udah mulai capek ngurus anak gitu ya, healing.
1: Healing. Oh,
0: anak-anak
1: iya.
0: Sekarang gitu.
1: Okay.
0: Kalau udah mulai kesel ngurus pekerjaan rumah, ngurus anak ya. Udahlah kita jalan-jalan aja, refreshing.
1: Oh iya benar sih. Ya, aku juga dulu jalan-jalan terus loh.
0: Iya kan sebenarnya itu salah satu mama bapak kamu untuk menghilangkan rasa stres di rumah loh itu.
1: Stres mengurusi aku.
0: Iya. Udahlah stres ngurusin kamu di rumah. Jalan-jalan yang bikin stres ikut lagi.
1: Karena jalannya bikin stres bu. pakai naga. Ini mengetawai apa ya?
0: Ya nggak tahu sih. Ya biasa sih kalau anak-anak baru masuk sekolah kayak gini kan, kayak kita tuh ingat masa-masa dulu gitu loh.
1: Iya. Astaga.
0: Ya udahlah, nanti bahas-bahas masa lalunya kan, kita kepo sama ceritanya Besti.
1: Iya, siapa tahu kan relate sama cerita masa lalu kita gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Bener banget. Cobalah ya kamu ikut gabungan ya, buruan di 08 12 12 12 9 3 1 0.
1: Kita tunggu nanti segmen berikutnya ya. Kita baca-bacain lagi cerita-cerita kamu zaman sekarang atau zaman dulu. Ya oke lah, intinya tentang masa ajaran baru ini ya Besti.
0: Yes, bener banget Besti ya. Bisa-bisa dan boleh-boleh saja. So far so good.
1: So far so good. Waka-waka sama namena
0: Kok jadi waka-waka sih?
1: Udah Besti.
0: Ya udah Besti, gak usah kemana-mana ya.
1: Tetep ada sama dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus miau.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat

0: terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
0: Iya pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
0: badan
1: iya.
0: Selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
4: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menepati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah

0: herbal BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
2: Pasar goyang.
3: Pasar goyang.
2: Goyang terus.

0: Lanjut ya Besti, lanjut. Walaupun tinggal beberapa menit lagi menuju jam 9 pagi, Bes.
1: Masih kan belum jam 9.
0: Iya, masih ada waktu.
1: Gabung di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Yow, yow, yow. Buruan, tadi ada yang udah kebuka loh, tapi aku belum baca.
1: Serius?
0: Serius deh, cius.
1: Selamat pagi Pasar Goyang.
0: Iya, selamat pagi.
1: Salamnya buat Maji, Imam, Giono, Mansur yang lagi giling tahu.
0: Oke. Okay.
1: Sama Mbah Marsam yang lagi ngerehab rumah.
0: Mm-hmm.
1: Sama Dewi Peyong yang lagi
0: yang lagi
1: tengok-tengok.
0: Oh, tengok-tengok.
1: Apa tengok-tengok tuh?
0: Tengok-tengok tuh kayak enggak ngapa-ngapain gitu loh.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Lagunya LDR Paitenan.
0: Ternyata LDR pahit tenang.
1: Pals.
0: Sengaja dipalesin, nanti kalau bagus-bagus takut direkrut.
1: Ah, direkrut siapa?
0: Apa?
1: Direkrut siapa?
0: Takut direkrut naga suara.
1: Tidak.
0: Oh, takut direkrut DC.
1: Denny Canan.
0: Iya.
1: Diajak collab.
0: Iya, takutnya.
1: Collab bener sih jadinya nanti.
0: Akunya yang collab ya.
1: Aduh, panteng mantul Besti.
0: Mm-mm.
1: Mbak Supana salam panteng, sehat dua Mio ya. Goyang terus sambil nyusu mantul Besti.
0: Oke, muntal mantul.
1: Muntul enak tuh digodok.
0: Muntul.
1: Ada juga sama pagi ya Trichan. Aku Ainun dari Tambah Subur.
0: Oke. Okay.
1: Minta lagunya dong Mbak.
0: Apa?
1: Kalau ada sepiring berdua.
0: Piringnya yang aku dimakan.
1: Spesial buat bapak sama mama aku di rumah.
0: Mm-mm.
1: Selamat menjalankan aktivitasnya aja ya.
0: Okay.
1: Dan sehat selalu kesayangannya aku.
0: Oke.
1: Okay. Buat Richannya semoga tambah sukses.
0: Amin.
1: Kirain tambah subur.
0: Ah, deket dong sama teman negeri.
1: Ada juga nih Trichan, Wahyu Endra dari kawasan Seputih Raman hadir ya, makasih.
0: Oke, okay, thank you Bes.
1: Ada juga Bunda Rosana ini tadi, udah kan? Udah Bunda Rosana.
0: Udah dibaca tadi.
1: Assalamualaikum hadir ya Mbak Komaria di Pancur Tegineneng. Mau lagunya Mutiara.
0: Mutiara, oke. Okay.
1: Salamnya buat anak aku yang lagi melaksanakan MPLS.
0: Mm-mm.
1: Semoga lancar, Trichannya sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi Bu Esyena?
0: Apa coba, dar-dar apa pagi ini Bu Esyena?
1: Dia gak punya cerita, dia cuma bilang double kilo sampai saiki. Ih, mana ada?
0: Sekarang tuh gak double,
1: cuma budek aja.
0: Double plus budek.
1: Trichan.
0: Iya. Yeah.
1: Aku santai karena anak masih lama masuknya.
0: Ah, masih karena, bocil.
1: Karena baru libur.
0: Ah, baru libur.
1: 2 bulan lagi.
0: Hah?
1: Kok bisa baru libur?
0: Kok bisa baru libur?
1: Kok bisa anaknya sekolah apa?
0: Iya,
1: kuliah kah? Kuliah apa, juga gimana? Biasanya ya unda-undi sih.
0: Iya kan? Nggak tahu ah, tolong dijelasin, kita bingung nih.
1: Emang anaknya sekolah apa kok baru libur?
0: Iya sih.
1: Trichan, anak mulai masuk sekolah jam 4:30 udah disuruh bangun. Disuruh bantuin ini itu. Gak bisa bangkong pokoknya.
0: Gak bisa, itu mah sudah didikan ya. Udah didikan dari kecil itu ya.
1: Iya kan, itu Pak Evara, katanya Pak Evara.
0: Oh gitu, ya mantep lah kalau gitu Pak Evara.
1: Iya kan, kalau ayang bebku gak kedobrak. Gak kedobrok.
0: Lah kenapa?
1: Karena anak aku di pondok.
0: Oh gitu. Okay. Jadi aman ya.
1: Oke, Pak Margono.
0: Ini juga anak-anak itu loh, banyak yang baru berangkat ke pondok loh.
1: Iya kan?
0: Iya, mungkin yang baru masuk SMP dipondokin aja gitu ya.
1: Iya kan, bener. Oh, anaknya Nur Hadi kuliah. Oh iya, bener sih, memang agak enggak bareng ya anak sekolah sama anak kuliah gitu.
0: Liburnya enggak bareng.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Oh, ini semua salamnya dimasukin ya Pak Warsito. Oke. Ketemu lagi dari kawasan Korem 043 Gatam di Hadi Mulyo Barat. Ya, siapa lagi kalau bukan Warsito. Salam kenal ya.
0: Iya.
1: Salam kenal. Ini Pak Warsito yang di kok itu bukan sih?
0: Iya, biasanya itu. Cuma dia salam kenal buat orang-orang yang belum kenal kali ya.
1: Oh, maybe, maybe yes, maybe no. Tria Chandra.
0: Apa sih?
1: Aku mau request lagunya.
0: Lagu apa?
1: Burung-burung di atas laut. Salam untuk semua. Eh enggak sih, salam buat Mbak Ayen, Mas Din. Moga lancar bengelnya.
0: Bengkelnya kali ya.
1: Bengkel gitu mungkin ya. Sama Mbak Neri, Nini Sari, Mbak Kenaya, Mas Putra, Mas Aja, AJS mungkin Mas maksudnya.
0: AJS.
1: Ya. Nah, semua sahabat Aja. Oke, dari Budemar RY2. Seperti ramen ya.
0: Thank you Budemar. Masih banyak kacan?
1: Ah, banyak banget.
0: Iya, udah ya, ditahan dulu Besti, ditahan dulu ya, nanti kita lanjutin lagi, Be.
1: Oke, enggak usah kemana-mana Besti.
0: Tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Upaya pemerintah Kabupaten Tanggamus menata kawasan Pasar Gisting mulai memperlihatkan hasil. Setelah melalui serangkaian penertiban, sebagian besar pedagang hamparan yang sebelumnya memanfaatkan badan jalan kini berangsur menempati lapak di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi langkah awal untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman. Meski demikian, pemerintah menilai penataan belum sepenuhnya selesai. Konsistensi pengawasan masih diperlukan agar pedagang tidak kembali berjualan di luar area yang telah disediakan dan aktivitas distribusi barang tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. Kabupaten Waikanan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Dari 17 hotspot yang terdeteksi BMKG Lampung, 7 diantaranya berada di wilayah Waikanan. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Lampung Tengah membuat bonggol singkong yang baru ditanam sulit bertunas. Kondisi tanah yang kering dan minimnya pasokan air menyebabkan banyak bibit tidak berkembang, bahkan beresiko mengering di dalam tanah, sehingga petani terancam mengalami kerugian hingga sekitar 5 juta rupiah per hektarnya. Kondisi tersebut dialami sejumlah petani yang tetap menanam demi memanfaatkan tingginya harga singkong industri. Namun harapan memperoleh keuntungan justru dibayangi ancaman gagal tanam akibat cuaca kering yang berlangsung sepanjang Juli di sejumlah sentra produksi singkong. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi bestie, yuk digoyang-goyang.
3: Hai hai hai hai. Saatnya kita goyang-goyangin kamu.
2: Iya dong, udah banyak banget juga yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan loh.
3: Satu-satu kita lihat ya bestie. Sabar.
2: Boleh.
3: Ada Bu Suprapti, ini titipan tetangganya ya. Cari susu Zigu 26 rasa coklat yang iya 200.000 dapat 3 kotak.
2: Mantul, mantul. Ada Mbak Lia dari 16C. Beliin biosi sama madu hitam pahit buat ibundanya. Keluhan diabetes, udah langganan banget, Chan.
3: Mantul. Selamat pagi. Ini bentar, masih aku cari ini.
2: Oke.
3: Aduh. Hilang, sabar ya.
2: Aduh, ini loh, ada Mbak Ija dari Toto Projo. Untuk jaga kesehatan, konsumsinya agar lu healthy.
3: Ada Mas Sandy dari Pekalongan ya. Ini untuk ibunya udah langganan banget. Minumnya adalah healthy. Terus madu lambungku sama Agarilus drop.
2: Wih, mantul ya. Ada Bapak Sadino dari Rombong 7. Keluhannya asam urat, asam lambung. Ini udah jadi pelanggan setia, Chan. Belinya biosi.
3: Yes, ada juga Ibu Tursinah dari 22. Keluhannya asam lambung, udah langganan banget. Minumnya madu lambungku.
2: Ada Mbak Parno dari Tanjung Kencono. Keluhannya pinggang tuh linu-linu, keju-keju. Udah sering banget konsumsi Agarilus drop, Chan.
3: Oh, ada juga ini Mbak Kuni dari veteran ya. Dulu sering beli untuk sakit linu-linu di kaki sakitnya ya. Sekarang udah sembuh ya, tapi sekarang kayak kerasa sakit lagi. Nah, makanya beli lagi susu Zigo 26 sama Agarilus drop.
2: Iya, ini juga Mbak Sarpan dari Sumber Rezeki beli Agarilus drop sama madu lambungku.
3: Oke, terus ada lagi ini Mbak Suciati dari Raman Utara. Keluhannya itu di mata ya, baru pertama kali beli. Nah, carinya Agarilus break sama Agarilus drop. Kemarin cek kesehatan di Tri Rama.
2: Iya, Mbak Giono di Tegalombok juga kemarin ikut cek kesehatan. Ini baru pertama kali loh mau beli ya. Ini belinya biosi sama promo susu Zigo.
3: Wow. Terus lagi ada Bapak Badi dari Tanjung Kencono, keluhannya asam lambung ya. Pertama kali banget beli Agarilus drop sama madu lambungku.
2: Oke, ada Bapak Sarwani dari Waigambas. Keluhannya asam lambung juga, udah langganan minumnya Selti, biosi dan juga madu lambungku.
3: Aha. Terus lanjut lagi ada Mbah Tabun dari Pemangku 2 Serungkuk Belalau Lampung Barat ya. Ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan besti. Cari susu Zigo 26 yang promo 200.000 dapat 3. Ada Maduna Murafit sama Biosi Shihaga.
2: Mantul. Ada Bapak Waris dari Mega Sakti. Keluarnya katarak loh. Ini minumnya Agarilus Bright.
3: Oke, okay. Udah semua deh kayaknya deh.
2: Udah semua ya besti ya. Wah, sehat-sehat ya besti yang udah dapetin. Yang belum dapetin produknya, gaskan kamu meluncur aja ke sini ke Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Betul sekali. Jangan lupa hari Selasa ada cek kesehatan gratis di Radio Kanza dari jam 9 sampai jam 3 sore bareng sama Nini Sari di Kerama.
2: Mantap, datang ya besok berarti kan ya, Chan ya.
3: Betul sekali. Ya udah kalau gitu, siap-siap kita bakal hoa-hoa lagi sampai jam 10 besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses. Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Tri Rama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow! Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam.
7: Namanya siapa Pak?
8: Pak Sutimin.
7: Pak Sutimin. Alamatnya?
8: Yosomulyo Rawapitu.
7: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
8: Sakit boyok.
7: Sakit pinggang.
8: Sakit pinggang.
7: Terus?
8: Asam urat. Kolesterol.
7: Sekarang yang diminum herbal apa?
8: Herbal Biosiaga Biosis.
7: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
8: Masih satu.
7: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
8: Alhamdulillah ya.
7: Perubahannya gimana Pak?
8: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
7: Sakit gigi
8: itu ya,
7: kita tesin ke gigi.
8: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
7: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
8: Ya ada, Alhamdulillah ada.
7: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
8: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
7: Biosis Siaga.
8: Ya Siaga, Alhamdulillah. Lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
7: Terima kasih Pak ya.
8: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
9: Adit, sudah main HP-nya?
10: Tapi Bu, aku mau main game ini.
9: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
10: Tapi aku nggak mau.
9: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
10: Wibu.
9: Adit.
11: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
9: Oh, Ibu Rina.
11: Ini si Adit Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
12: Oh, gitu toh. Tenang Bu Rina, saya ada solusinya kok.
9: Oh, iya, Bu.
12: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
9: Oh, iya, Bu Rina.
12: Membantu pokoknya. Coba deh kasih jamu tetes baking.
9: Oh.
12: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
9: Bahkan juga bisa
12: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
9: Serius nih Bu Rina?
12: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
9: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih Bu Rina ya.
12: Iya Bu, sama-sama.
9: Saya segera coba jamu tetes baking. Baking.
0: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan Jamu Tetes Baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu Tetes Baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, udah sarapan ya? Udah isi tenaga ya pagi ini ya, Bes ya?
3: Udahlah, maklum loh, selalu ngikutin kita terus juga.
2: Ih, mantul deh maklum, udah sarapan maklum.
3: Iya kan, mau nitip salam. Tuh, gak tahu deh maklum udah sarapan belum, Mak? Ayo, Mak, jawab, Mak ya. Salam dulu deh yang jauh di sana. Ya, bacain Bunda Willy, Mas Edi Sungai Lilin, ada Rizky Oktomi, Bu Aisyena, Bu Damiasi, ada Bunda Upa, Bu Watini, Grandpa Maruti, Bunda Lil, Ibu Supriyatini, Bu Rumiyazih, dan semua aja ya.
2: Oke, thank you.
3: Ada Torino alias Yusuf. Alhamdulillah, lamaranku diterima sama seseorang wanita.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak ya. Jangan gonta ganti lagi ya, Pak ya.
2: Iya, Pak, sudah cukup saja, Pak ya.
3: Sudah, Pak, gantian, Pak.
2: Iya, Pak, jangan semuanya diambil, Pak.
3: Iya, Pak. Ada juga ini Andon Magelangan hadir. Buat Pak Subari, Mbah Nur, Adi Ilham, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Pak Mis, Dik Kobay, semangat Gaspol.
2: Oke, thank you.
3: Heru, sarapan.
2: Sarapan, Her.
3: Bocil, sakit semua, belum berangkat sekolah. Nah,
2: efek ini.
3: Habis diajak efek jeburan sama emaknya kemarin, nah, soalnya.
2: Efek nih. Seharusnya jeburannya tuh kemarin-kemarin jauh-jauh hari, jangan mepet sekolah diajakin jeburan. Sekarang meriang kan?
3: Ada juga ini, walau anak aku sudah SMA kelas 3, bikin darah tinggi kalau masuk sekolah. Dibangunin dari 6:30 sampai jam 7 kurang, 4:15 baru bangun. Tiap hari bikin darah tinggi. Aduh, kuatin lagi, sabar Gusti.
2: Sabar, ya ampun ya. Nggak yang bocah, nggak yang udah gede, udah SMA lo, bayangin lo.
3: Iya.
2: Bikin darah tinggi aja mulu kerjaannya ya. Udah gitu pagi-pagi biasanya nanya emaknya, topiku di mana, dasiku di mana, ini di mana, itu di mana.
3: Itu yang dulu bikin kayak pas apa sih mau masuk SMA itu seperti kayak mau dilepas tuh kayak mana gitu. Karena bapak ibu tuh tahu aku kayak mana ya.
2: Oh iya, benar-benar ya.
3: Terus giliran gitu SMA terpisah jauh jarak dan waktu gitu.
2: Waktunya sama sih, jarak aja sih.
3: Itu adalah hal yang paling ditakutkan. Jangan-jangan nanti gak pernah sekolah ya makin nih.
2: Tiap hari ditelepon gak sih?
3: Enggak sih, ternyata aku bisa.
2: Iya, kalau udah dikasih tanggung jawab tuh pasti bisa kok.
3: Iya, ternyata aku bisa.
2: Ternyata digedor-gedor, aku bisa mandiri.
3: Digedor-gedor sama ibu kos.
2: Bangun Ju, kamu sekolah enggak?
3: Enggak sih, tapi itu dulu itu zaman di rumah alarm segede gaban, segede trompet, segede lonceng itu enggak kedengeran walaupun di bawah telinga aku tau.
2: Iya, kecuali alarm emak ya.
3: Itu juga enggak kebangun sih.
2: Dasar emang dablek bener.
3: Ya tahu kok dulu tuh bisa enggak denger alarm gitu. Tapi giliran ternyata terus aku dikos-kosin gitu ya.
2: Hidup mandiri.
3: Jauh. Gerakan sedikit pun aku denger.
2: Iya, soalnya takut nggak kebangun, kesiangan nggak sekolah gitu.
3: Ah, itu dia, alarm itu bisa membangunkan aku tanpa teriakan, enggak sih, tanpa bangunan dari bapak ibuku.
2: Iya, jadi alarm bunyi aja langsung kayak bangun melek gitu ya.
3: Bener.
2: Jam berapa nih gitu?
3: Iya, takut banget dulu aku tuh HP aku taruh di bawah kuping. Takut nggak bangun. Iya, takut. Soalnya dulu gitu, ntar di bawah kuping aja nggak bangun loh aku. Astagfirullahaladzim. Aja Gusti.
2: Di rumah kan ngandelin orang rumah yang bangunin.
3: Oh gitu mungkin ya.
2: Iya.
3: Gusti.
2: Juga kalau aku nggak bangun-bangun paling ya diseret. Kan gitu kalau di rumah. Cuma kalau di kosan sendirian, nggak bangun ya nggak ada yang bangunin.
3: Nggak ada yang bangunin ya paling teman-teman satu kosan. Woi, bangun dong.
2: Gitu kan. Nah, kitanya yang repot sendiri.
3: Iya, kalau dulu gitu. Kan dulu emang dicariin yang enggak ada kamar mandi di dalam.
2: Jadi kamar mandi di luar gitu ya.
3: Yes. Jadi aku biar bisa mikir dan akhirnya aku mikir kok kalau aku enggak bangun lebih pagi, nah, aku kan lama ya. Nah, nanti aku bisa-bisa enggak sekolah nih kalau mandi terakhir gitu.
2: Satu jam sendiri mandinya. Nah, ya kan?
3: Iya kan gitu aja aku keluarnya bareng sama mereka yang mandi terakhir.
2: Ya ampun, untung kamar mandinya banyak ya. Cuma kalau kamar mandinya cuma satu, nungguin kamar Chandra doang emosi.
3: Kamar mandinya dua.
2: Oh, satu khusus buat kamu itu ya.
3: Tolong Gusti, Gusti.
2: Kalau udah dikontrak sama Chandra ya teman-temannya udah, siapa yang di dalam Chandra? Ya udah nungguin yang satunya aja. Gitu.
3: Tidak.
2: Udah paham ya.
3: Aduh, semangat pagi Besti, setia selalu padamu ya. Dendangnya kawin kontrak Mbak Elmi.
2: Oke, coba kita cek dulu ya.
3: Libur telah usai.
2: Hey,
3: libur telah usai. Ajaran baru telah tiba. Hore!
2: Hore!
3: Kalau saat sekolah belajar dulu baru ujian. Tapi kalau dalam kehidupan dunia, ujian dulu baru belajar.
2: Apa sih, Chan? Kamu ini ngomongnya yang benar, gak usah tipe-tipe.
3: Ujian dulu baru belajar.
2: Nah, ujian dulu baru belajar ya.
3: Benar ya.
2: Ya gitulah kalau kehidupan itu sebalikannya.
3: Iya, memang pelajaran terbaik di dunia ini adalah kombinasi antara keduanya. Pelajaran teori dan praktek itu harus diimbangi, harus dijadiin satu biar kita tahu makna kehidupan.
2: Kata-katamu kok isu iki apa lo tenan toh Chan.
3: Berat banget Mas Ade Hidayat.
2: Walah Mas Ade toh iki mau sing ngomong.
3: Angel
2: dan dubur tenan omongan iki butuh tangga ya.
3: Hey. Hey, apa Mas Ade? Hey,
2: apa Mas Ade Hidayat? Hey.
3: Trichan. Salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbah Nur, Mas Andon, Pak Mujib, Pak Khalil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur dan semuanya aja ya.
2: Oke. Okay.
3: Hey, di rumah. Hey, di Mara Agus Beye nanti. Hey.
2: Kenapa?
3: Ah, kita enggak bikin salah sama Agus Beye.
2: Apa hubungannya sama Agus Beye?
3: Atau Agus Beye adalah guru kehidupan ini? Mas Agus, keluarkan kata-katamu.
2: Mas Agus, di manakah dirimu? Anggolnya ambil.
3: Iya, bisa jadi. Belum dapat kemarin ya. Timnya belum bergerak cepat kemarin.
2: Belum. Karena pas kesana nyambeknya lagi sembunyi.
3: Lagi manjat pohon kali.
2: Iya, kan dia hidupnya di pohon.
3: Iya kan, dia bisa manjat pohon loh, Besti. Eh, lagunya dong, Cinta Lahir Batin.
2: Oh ya,
3: dari Triyono Merandung lagi monitor. Selamat pagi ya Mbak dua-duanya.
2: Oh iya, sama-sama Triyono.
3: Trichan.
2: Iya, kalau sana Triyono, kalau kita Trichan.
3: Trichan.
2: Iya, kamu tahu enggak Triyono itu apa?
3: Apa?
2: Tria dan Yono.
3: Wow. Tria dan Yono. Tria orang Yono.
2: Orang nyono orang ngilo.
3: Orang nyono orang ngilo.
2: Ngilo.
3: Iya.
2: Mbok.
3: Ada cerita Bes. Ada apa? Pak Haji di Jepang enggak mau dipoto bahasa Indonesianya apa?
2: Enggak mau dipoto bahasa Indonesianya apa?
3: Mah.
2: Mah. Mah.
3: Itu bahasa Jawa ya.
2: Mah.
3: Tidak.
2: No.
3: Nono bahasa Inggris. Tidak.
2: Tidak.
3: Jangan foto aku.
2: Jangan foto aing.
3: Eh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Lagi makaryo lo, salam aja ya buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan. Iya, ibunya Tato.
2: Ibunya Tato.
3: Ada ibu muslimah. Selamat pagi dua miau. Alhamdulillah kita masih selalu baik.
2: Baik, sehat banget, pakai banget.
3: Eh, bukit berbunga ya, spesial buat suami. Salamnya buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan.
2: Oke, thank you.
3: Ada juga ini Mama Mega menyatu sambil makaryo.
2: Oke.
3: Pak Ifara lagi.
2: Pak Ifara.
3: Pak Farah Trican.
2: Langsung kecekek di leherku.
3: Kemarin ada yang ultah. Saya ulang tahun.
2: Iya, Chandra ulang tahun. Mana kuenya?
3: Mana
2: kuenya? Bukan waktu itu, yang kemarin katanya.
3: Yang kemarin? Iya. Siapa? Saya tidak tahu.
2: Iya, emang siapa yang kemarin ulang tahun sih?
3: Siapa yang ulang tahun kemarin ya? Happy birthday.

0: Oh, mungkin Mama Farah ulang tahun kemarin.
1: Oh iya, happy birthday ya Ma Farah.
0: Atau Farah.
1: Oh iya, happy birthday ya Farah.
0: Atau Rio.
1: Rio. Oh Rio.
0: Iya.
1: Oh happy birthday ya Rio. Happy birthday to you.
0: To you.
1: Happy birthday to you.
0: To you.
1: Happy birthday to you.
0: To you, to you.
1: Kenapa sih Mas Ade? Mas Ade,
0: ngapa sih dia ini?
1: Dia ini.
0: Dia ini ngapa sih? Gak ngerti lagi deh aku nih sama kamu Ade.
1: Gak paham lagi. itu merek ya Mbak Supana. Itu juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jepang.
0: Oh iya. Iya kan emang tadi Jepangnya kan.
1: Bahasa Indonesianya dia tadi bilang.
0: Oh.
1: Bahasa Indonesianya apa? Orang Jepang gak mau dipoto. Tuh, ada cerita Bes, ada Pak Haji di Jepang gak mau dipotok. Bahasa Indonesianya apa?
0: Aku ngecernya malah bahasa Jepangnya apa. Ternyata bahasa Indonesianya apa?
1: Bahasa Indonesianya tidak
0: kebalik
1: mau
0: itu berarti.
1: Dipoto.
0: Tadi kebalik kali ya. Apa sih?
1: Nggak ngerti lagi aku sama Mbak Supana. Arahnya kemana?
0: Kemana Mbak Supana? Kanan, kiri, kanan, kiri.
1: Hilang arah saya. Baca pesannya Mbak Supana ini.
0: Kita hilang arah. Kamu nggak usah kehilangan arah.
1: Kenapa?
0: Karena arahnya sudah jelas.
1: Kemana?
0: Ke Radio Kansa.
1: Besok gitu mah.
0: Oh iya besok ya, hari Selasa ya.
1: Iya toh, besok hari Selasa sama Nini Sari cek kesehatan di sana di Radio Kansa.
0: Oh iya, ya udah datang aja Besti besok ya, daripada kamu enggak tahu arah, mending arahnya ke sana aja. Udah jelas banyak promo setuju.
1: Iya kan, ada di Jalan Lintas Timur Sumatera di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur.
0: Betul, betul.
1: Tuh. Oh, kata Mama Mega kemarin yang ulang tahun ada AA Rafael tuh. Happy birthday AA Rafael.
0: Oh, happy birthday to you AA Rafael.
1: Happy birthday to you.
0: To you.
1: Apa? Mas Vigi, wegah. Itu bahasa Jawa, Mas Vigi.
0: Ya, wegah itu bahasa Jawa ya.
1: Yes.
0: Wegah, gagah.
1: Yang jadi pertanyaan adalah bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesianya tidak mau.
1: Tidak mau difoto.
0: Iya.
1: Adigun hadir, salamnya untuk semuanya aja sambil makaryo ya. Oke. Terus coba kita lihat. Kang Bismo.
0: Yo.
1: Dari Wai Jepara yang selalu pantengin Tri Rama. Buat Mbak Tri Chan ya, makasih loh lagunya Nandur Sabar.
0: Nandur Sabar ya Allah.
1: Nandur Sabar panennya apa?
0: Panennya apa Nandur Sabar? Saiki wis rasa berharap. Didi kempetnya nandur pari tukulnya suka teki.
1: Lah kalau nandurnya sabar tukulnya apa?
0: Tukule apa ya?
1: Apa coba ya Besti?
0: Gak tahu nandur sabar aku soalnya. Sabarku sentak disek seorang ditandur.
1: Ya kita loh. Kita loh.
0: Kita loh.
1: Kesabaran setipis tisu dibelah 7 kok. Dan sulit sekali.
0: Ya ini sisa untuk ditandur.
1: Baru mau niat menandur aja sudah habis.
0: Sudah habis ya. Langsung menguap ya.
1: Fisiknya udah gak kelihatan gitu. Menguap.
0: Iya langsung menguap hilang ya.
1: Astaga naga sudah habis.
0: Habis. Ya udah gak apa-apa nanti lagi. Ini masih ada waktu sedikit lagi kok.
1: Ya udah kalau gitu masih ada kesempatan kita dangdutan lagi.
0: Boleh lah Besti, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Wilus.
2: Goyang terus.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan enggak teratur.

0: perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
0: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
0: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Kiki tahu kalau ketiban gajah.
1: Ya kali gajah nibanin kita.
0: Sakit tahu.
1: Ketiban gajah kamu baru tahu. Ih, gajah mana kecewek kambas.
0: Enggak tahu juga. Takut banget.
1: Oh, Ahmad Fernando. Dia voice note tapi sayang banget enggak bisa lagi ya. Bu Watini juga voice note, sorry banget enggak bisa dihadirkan ya.
0: Iya, Besti, maaf banget ya Besti ya.
1: Ada Bunda Emma Agustian juga. Sekarang acaranya apa?
0: Apa oh, ya?
1: Bunda Cendana sekarang acaranya ya sama Dua Mio tapi udah habis.
0: Iya, udah habis.
1: Mas Agus B ya. Oh, tak anda ke uangnya ya.
0: Oh iya tanda nih ya.
1: Ya udah ya kalau gitu Besti, waktunya habis, Dua Mio pamit.
0: Iya Besti, sampai jumpa besok lagi dan langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, musim kemarau mulai berdampak pada petani singkong di sejumlah wilayah Lampung. Lahan yang mengandalkan air hujan mengalami kekeringan sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal dan dikhawatirkan menyebabkan hasil panen menurun. Seorang petani di Lampung Tengah mengaku tanaman singkong yang ditanam di lahan kering banyak yang layu dan terancam gagal berkembang. Kondisi ini membuat biaya produksi yang telah dikeluarkan berisiko tidak kembali saat panen nanti. Selain ancaman gagal panen, petani juga masih dibayangi harga jual singkong yang belum stabil. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi baik melalui bantuan pengairan, dukungan bagi petani saat musim kemarau, maupun kebijakan yang dapat menjaga harga jual hasil panen agar tidak merugikan petani. Para petani berharap cuaca segera membaik sehingga tanaman dapat kembali tumbuh optimal dan hasil panen tetap mampu menutup biaya produksi serta menjaga keberlangsungan usaha pertanian mereka. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trilama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trilama FMNet di daerah Anda. Trilama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Morning, Zayang. Gimana kamu hari ini? Apakah kamu pagi ini sangat gembira, riang tak terkira? Ulala.
1: Mudah-mudahan Mas sehat dan pastinya hari ini luar biasa.
2: Dar-der-dor, tembak jedor. Aduh, rame banget di jalan ya,
1: Neng.
2: Bener
1: banget, karena hari ini anak-anak masuk sekolah ya.
2: Betul. Ya udah, semangat aja pokoknya buat besti-besti semuanya ya.
1: Semangat besti-besti aku di hari Senin ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, terus juga aktivitasnya lancar di hari ini. Seperti biasa, kita berdua akan menemani Besi selama 2 jam ke depan. Sok mangga langsung ikutan gabung aja ya, Neng ya.
2: Iya.
1: Di 0851 266 6931. Dan jangan kemana-mana, kita akan kasih dendang yang asik-asik buat Besti. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC, bersama
2: duo bandar.

0: ada hey. Tiara Amora ya dengan kunang-kunang spesial untuk para Besti aku di pagi hari ini.
1: Atau Besti lagi kunang-kunang juga.
0: Kunang-kunang penglihatannya, berkunang-kunang. Itu beda lagi. Ini mah binatang kunang-kunangnya. Eh, hey, Bustin aku.
1: Kunang-kunang yang bisa itu ya ada cahayanya gitu ya.
0: Tapi sekarang kan udah enggak tahu, udah pada
1: punah
0: kayaknya ya.
1: Itu kayaknya khusus di hutan-hutan sih adanya.
0: Mungkin ya. Kalau sekarang kalau di daerah kita sudah tak ada lah.
1: Kalau sekarang tuh di daerah kita tuh banyak penduduknya.
0: Jangankan kunang-kunang ya, kupu-kupu aja susah banget ya. Ngelihat kupu-kupu sama capung ya, udah
1: kalau capung
0: kayak susah
1: masih ada
0: banget gitu loh, nggak kayak zaman dulu.
1: Ya yang
0: kayak
1: banyak
0: rame banget gitu ya.
1: Betul sekali ya, kupu-kupunya tuh berwarna-warni. Ya ada yang coklat, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau.
0: Sekarang semuanya udah kayak susah ya untuk melihat binatang-binatang yang cantik-cantik itu.
1: Iya, atau mungkin karena kita di kota.
0: Enggak juga, memang udah populasinya sudah mulai menipis sayang ya.
1: Oh gitu.
0: Oke, baiklah untuk besti-besti ya, selamat pagi aja semuanya. Udah pada sarapan belum sayang-sayang aku? Mudah-mudahan mah udah lah ya.
1: Iya, semoga aja kamu sudah sarapan, sudah warap dan siap buat bergoyang bersama kita berdua.
0: Iya dong.
1: Mari bergoyang. I'm from Indonesia.
0: Apa sih?
1: Itulah.
0: Apa?
1: Yang I'm from Indonesia. Itu yang iya udah siap belum? Itu kan kayak gitu juga ada.
0: Oh gitu, gue nggak tahu.
1: Ih, kayak mana sih?
0: Ya biasalah, kan aku gen apa ini ya?
1: Gen
0: zaman baheula. Iya, gen vintage banget. Jadi aku nggak tahu yang baru-baru.
1: Emang ya Besti, susah kalau kita tuh berinteraksi dengan gen vintage.
0: Apa? Ah, coba ngomong.
1: Vintage. Alir ah. Best buat kamu, jangan lupa ya di hari ini, hari Seninnya, biar kamunya gak merasa lelah. Begitu lelah banget, emang sih lelah, tapi jangan lelah banget. Aduh, gimana sih? Intinya Besti, kalau misalkan merasa lelah, kamu minum dulu biosisiaganya, biar nanti kamu tidak merasa lelah, tidak merasa capek, atau lagi pegal-pegal badannya gitu.
0: Iya betul banget Besti ya, apalagi untuk sekarang udah mulai ini lagi ya, padat lagi aktivitasnya.
1: Betul.
0: Udah mulai nganter anak-anak sekolah. Atau mungkin para bunda-bundanya gak cuma nganter, ini sekarang harus nunggu dulu karena mungkin baru masuk ya.
1: Betul.
0: Masuk TK, masuk SD. Ini biasanya gak bisa langsung ditinggal. Ada yang anak-anaknya tantrum gitu ya. Nangis melihat mamahnya pulang atau papahnya pulang, dia pengen ikut pulang gitu ya. Soalnya itu pengalaman aku dulu begitu. Jadi gak bisa gak bisa langsung ditinggal. Dulu dikasih waktu 1 minggu ya. Kalau pas ijong
1: pertama ini ya.
0: Kalau pas ijong tuh dulu dikasih waktu sama bunda-bundanya di sekolah itu 1 minggu boleh ditunggu gitu. Nanti setelah 1 minggu mau anaknya menangis, mau anaknya
1: harus ditinggal,
0: kuma-kuma gugul lutukan ya, guling-guling, nanti gak bisa, kita harus pulang ya.
1: Oh gitu.
0: Itu mengajarkan kemandirian juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau dulu itu kayak gak tega gitu ya, melihat anak-anak tapi nggak boleh, harus benar-benar ditinggal karena ya kalau ditungguin terus nanti kapan mandirinya,
1: betul sekali,
0: kapan beraninya bersosialisasi juga sama gurunya, sama teman-temannya gitu. Mudah-mudahan para bunda-bunda yang mungkin sekarang baru pertama kali ya, ini pengalaman pertama mengantarkan putra-putrinya untuk masuk ke sekolah dengan segala ininya ya, dramanya.
1: Betul.
0: Yang mungkin nggak mau, yang mungkin takut, yang mungkin nangis. Yang gak mau mandi atau mungkin maunya main HP. Aduh. Mudah-mudahan cing salah labar aja bunda ya.
1: Iya bunda-bunda semuanya ya, pokoknya sabar dan pastikan juga selalu jaga kesehatan supaya bisa terus menemani anak-anaknya bersekolah, mengantarkan gitu kan. Karena kalau misalkan bunda atau bapaknya juga merasa sakit atau lelah gitu, ya gimana ya anaknya kalau dianterin, gak dianterin sama bundanya atau ayahnya, gak mau.
0: Makanya kita harus sehat dulu supaya bisa membersamai ya putra-putrinya untuk masuk ke sekolah ya. Ini
1: betul.
0: Tahun ajaran baru. Semangat-semangat para bunda-bunda, para bapak-bapak. Karena tadi juga banyak bapak-bapak yang nganterin anak-anaknya sekolah, bukan bunda-bunda aja.
1: Betul banget ya.
0: Luar biasa. Ada yang kompak ya, ibu bapak.
1: Dua-duanya
0: luar biasa. Ini pasti berkesan banget nih. Biasanya ke anak-anak tuh diinget banget gitu, sampai nanti gede, aku dulu dianterin sama papa mama aku. ayah bunda aku, mami papi, daddy, au, daddy Dores itu. Pokoknya semuanya happy-happy aja ya. Walaupun dengan begitu banyaknya drama di pagi hari ini, tetap semangat aja.
1: Betul, semangat gaspol pokoknya ya, besi-besi semuanya, sambil disemangatin terus barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi, persembahan dari Biasi si Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Yang mau dapetin silakan luncuran aja ke Radio Tri Rama FM Lampung Timur ya, atau juga mau COD-an boleh. Silakan, nanti bisa dianterin sama AJ.
0: Iya, calling-calling dulu aja sayang aku ya, konsultasi dulu boleh. Misalnya nanti kira-kira aku harus minum Biosi dipadukan sama apa dengan sesuai dengan keluhan aku.
1: Betul.
0: Gitu ya. Bisa konsul dulu aja, langsung hubungi call center kami di 0831 760 600 ya. Oke, besti-besti, nanti di segmen selanjutnya Naya juga punya informasi-informasi seputar dunia kesehatan. Dan apa ya, hari ini apa? Enggak tebakan sih, aku cuma pengen tanya. Enggak, cuma pengen tanya dulu pas zaman sekolah tuh besti-besti paling suka pelajaran apa dan paling gak suka pelajaran apa
1: gitu.
0: Zaman dulu lah ya. Terserah mau zaman SMP, SD, SMP, SMA gitu.
1: Atau di zaman apa namanya, penjajah.
0: Kurang minum juga ada cuma ya.
1: Belum sarapan.
0: Zaman penjajahan mana masih di mana, belum kepikiran. Ma bapak lu aja belum lahir.
1: Iya.
0: Kembali
1: ya. Ya udah, pokoknya besi, kira-kira kamu kalau misalkan sekolah tuh suka banget sama pelajaran apa dan kenapa? Ya, silakan bisa langsung.
0: Atau mungkin ada apa yang berkesan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Dulu lagi sekolah gini-gini, atau mungkin ada guru yang teringat banget di pikiran kamu ya sampai sekarang.
1: Gurunya ganteng ya.
0: Ganteng
1: kan?
0: Atau galak atau baik.
1: Ya, itu pasti dikenangnya sepanjang masa.
0: Aku juga ada nanti ya.
1: Iya, aku juga ada.
0: Ada yang berkesan banget lah.
1: Betul.
0: Ya. Boleh-boleh, sok mangga langsung ikutan aja, gabung di 0851 266 6931. Boleh chat, boleh voice note,
1: boleh
0: juga
1: telepon juga sayang.
0: Oke, sekarang aku kasih dendang untuk besti-besti spesial semuanya, jangan kemana-mana lah. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi, bersama
1: Duo Bandar.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Akhirnya, aduh. Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir?
3: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
3: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
3: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: sakit hati daripada sakit gigi. Ya kan?
1: Enggak mau dua-duanya.
0: Aku mah lebih milih sakit hati aja lah.
1: Iya, karena kamu lebih mementingkan makan.
0: Ya, betul sekali. Nanti kalau aku sakit gigi, aku tak bisa makan apapun yang aku mau. Macam mana lah ini, ya kan?
1: Mudah-mudahan yang lagi sakit gigi cepat sembuh aja. Boleh dikasih biopsi, ditetesin ya.
0: Iya, di bagian ininya ya, yang bolong. Biasanya sakit gigi rata-rata bolong.
1: Iya, apalagi bolongnya tuh masih kecil tuh justru yang sakit banget.
0: Iya.
1: Betul.
0: Berarti ada uletnya dong di dalamnya.
1: Iya, bisa jadi juga. Makanya harus bersih ya.
0: Aku bolong
1: gigi 2 kali sehari. Terus sisa-sisa makanan itu kan biasanya kan tertinggal di situ.
0: Oh, jadi harus sikat gigi 2 kali sehari.
1: Iyalah, pas mandi emang kamu gak sikat gigi? Atau mau tidur juga harus sikat gigi sih.
0: Aku sekarang
1: jadi 3 kali. Aku mau tidur sikat gigi lagi. Dan gak boleh, abis itu gak boleh makan-makan apapun kan, lagi kan mau tidur.
0: Gak boleh berlebih.
1: Apanya?
0: Sikat gigi gak boleh lebih dari 3 kali tahu.
1: Iya, maksudnya kan 3 kali itu. 3 kali sama mau tidur maksudnya.
0: Aku kalau kelingan aja.
1: Iya sih, Wong.
0: Makanya gigi aku berlubang sekarang.
1: Kalau gak kelingan, kamu seharian gak sikat gigi gitu.
0: Sehari doang sekali.
1: Ih, corak banget.
0: Tapi sekarang aku udah ini kok, soalnya sekarang udah mulai sakit gigi aku. Jadi aku menerapkan buat sebelum tidur aku sikat gigi dulu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Intinya harus bersih-bersih lah ya. Mau tidur, cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi,
0: betul,
1: tidur. Selamat pagi semuanya, besti-besti aku ya. Selamat beraktivitas aja untuk yang ada di perkantoran-perkantoran. Selamat pagi, terus juga yang lagi jualan nih di pasar-pasar ya.
0: Betul, selamat pagi. Zeng-zeng, aku semangat selalu ya.
1: Iya, terus juga yang ada di SPBU-SPBU semuanya. Selamat pagi. Lagi ngantri banget ya. Sekarang masih antri-antri juga
0: ngantri,
1: kayak, kayak waktu itu ya. Sampai panjang banget.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan segera terurai lah ya kemacetannya. Dan stok BBM-nya aman aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Amit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Besti. Siang. Mama Mega menyatu ya sambil makarya.
1: Iya, oke. Okay,
0: request denangnya dong, kerinduan.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah. Hai, aku mau kirim recording suara, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh
1: pasti
0: ya?
1: Panjang ya. Jangan main panjang, Gus.
0: Iya aja ya, enggak recording udah jawabannya panjang banget yang jawaban tadi kamu nanyain apa sih hal berkesan di sekolah gitu kan.
1: Oh iya.
0: Coba
1: iya,
0: kita cek dulu recordingnya dia.
1: Oke,
2: mana? Halo, selamat siang Dobo Bandar.
0: Hello.
2: Gimana kabarnya? Di hari Senin ini, apakah sudah ready?
0: Apanya?
2: Sudah siap menghibur kita-kita?
0: Siap dong.
2: Gimana? Tadi pagi sudah ngantri anak sekolah belum? Itu loh, anak-anak PAUD atau pendidikan usia dewasa.
0: Udah, tadi kita cuma ngeliat
2: ya, kalau nyiapin bekal buat anak-anak PAUD. Misalnya ini, itu betulan jambak rasanya.
0: Jangan.
2: Oke, gimana sarapannya hari ini? Tadi pakai sarapan apa?
0: Iya, telur.
2: Aku tadi sarapannya with egg, shellfish, cassava leaf, and sambal, pokoknya yang pedes-pedes gimana gitu.
0: Sama sarapannya telur juga.
2: Cuaca di sana gimana? Apakah seperti di sini? Di sini cuaca itu sedikit redup ya. Tapi nggak tahu kalau nanti siang mungkin cerah ceria seperti kemarin itu yang panas. Bikin haus, nggak kuat. Selanjutnya buat semuanya aja yang senggedang dari berdandu, selamat siang, selamat aktivitas dari Senin, pokoknya semangat. Ini hajatan sudah mulai mulai melanda ya. Pokoknya di preparasi duit yang banyak. Pokoknya harus murup atau lemu ditaruh. Buat dirimu, thank you yang sudah setiap hari menghibur kita dari siang, sore, dan malam. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa sarapan. Keep happy and bye-bye.
0: Terima kasih.
1: Panjang,
0: ya.
1: Kan? Kebayang kalau misalnya itu tadi dibikin ketikan sama
0: dia. Panjang banget. Beneran 1 menit 41 detik, bayangin. Tuh. Itu gak gue cepetin ya. Buat bunda-bunda, pagi tadi banyak yang jadi spek Mbak Lampir.
1: Hey,
0: teriak-teriak karena anaknya susah bangun pagi ya buat sekolah.
1: Iya, kalau pas masih single kayak soft spoken banget, enggak pernah marah-marah. Iya. Iya, kalau pas masih single kayak soft spoken banget. banget, nggak pernah marah-marah. Iya,

0: Ya gini-gini aja.
1: Apa langsung itu namanya kalau
0: bombastis.
1: Iya, iya, itu ya.
0: Iya. Enggak, gue enggak teriak-teriak emang, tapi lirik aja itu ya. Sudah sangat mewakili segala teriakan yang ada di dalam diri
1: ampun.
0: Ini.
1: Ya ampun, cuma dilirik enak banget ya, cuma dilirik doang
0: dilirik, tapi
1: langsung.
0: Tapi ijongnya langsung girap-girap. Langsung takut
1: tolong,
0: ya.
1: Tolong.
0: Langsung kabur.
1: Lirikannya itu lebih menyayat hati Besi soalnya ya bagi Zo gitu. Aku dulu waktu sekolah usil banget.
0: Siapa?
1: Pernah ngerjain guru juga.
0: Siapa yang usil?
1: Agus.
0: Oh, udah kelihatan sih Gus. Salah satu sampai sekarang tetap usil ya kayaknya.
1: Salah satu keusilan aku yang tak terlupakan apa? Dulu kan zaman SMP, kita tuh masih pakai sepeda. Nah, bannya depannya ban depan sama ban belakang sepeda. Sepeda depannya aku ikut. Maksudnya gimana sih? Ban depan
0: pelan.
1: Sama ban belakang sepeda. Sepeda depannya aku ikut. Ban depan sama ban belakang sepeda
0: teman-temannya
1: itu diikat ya. Semua sampai 16 sepeda. Astagfirullah Agus. Pas sepeda paling depan ditarik, sepeda di belakang pada roboh semua ya karena pada aku ikat jadi satu bannya. Aduh Gusti.
0: Gak boleh ya. Gak boleh bandel. Tapi memang pada saat itu ada aja kenakalan-kenakalan.
1: Iya betul.
0: Anak-anak sekolah ya begitu. Kayak kalo, Agus ini.
1: Iya, kalau aku dulu sering banget malah malakin anak-anak teman-teman aku. Ya, jadi preman pala gue.
0: Dia yang punya wilayah kali ya.
1: Iya, terus abis itu dia
0: terus ada yang ngasih kamu.
1: Ya iya, orang gue kan marah-marah kan.
0: Kayak mana kamu coba?
1: Aku lupa.
0: Gak boleh kayak gitu kamu ya. Gak boleh nono-nono. Gak boleh
1: diikutin banget.
0: Ya
1: itu di kelas 3 sama kelas 4. Terus abis itu dilaporin kan sama gurunya.
0: Kenapa kamu malakin anak orang? Kamu gak dikasih duit jajan?
1: Dikasih. Tapi itu tuh merasa kurang terus. Jadi terus aku sama temanku, cewek-cewek juga ya. Pokoknya itu sahabat aku. Nah kita tuh sering banget malakin. Nah terus abis itu di apa namanya, ternyata yang gue palakin itu notalin berapa sampai berapa gitu kan. Nah abis itu dilaporin lah sama gurunya kan. Terus aku integrasi enggak tuh ya. Pokoknya nakal banget aku dulu itu zaman SD, masya Allah banget ya. Terus abis itu apa namanya, kamu mau dipanggilin orang tuanya atau ganti uangnya kayak gitu. Akhirnya ditotalin lah, dia yang notalin sendiri yang aku palak. Ya udah ditotalin, akhirnya aku enggak usah dipanggil sama bapak aku gitu kan, takut. Akhirnya gitu. Ditotalin terus aku ganti deh.
0: Ya ampun, kamu senakal itu.
1: Senakal itu aku.
0: Terus sekarang kamu berani memalak-malak orang.
1: Ya enggak dong. Kan bisa cari duit
0: kamu
1: sendiri.
0: Kamu sekarang udah menjadi wanita soleha.
1: Malakin doi gue dong.
0: Oh ya enggak apa-apa kalau itu mah. Emang harus harus kau palakin.
1: Enggak, emang dulu senakal itu aku ya.
0: Senakal
1: tapi,
0: itu.
1: Tapi itu cuman
0: ya,
1: apa namanya, cuman beberapa kali aja. Enggak sampai yang sampai berlarut-larut.
0: Udah gitu. Insap langsung ya. Kamu pasti langsung takut lah ya.
1: Takut
0: setelah
1: banget.
0: Dipanggil itu. Wow, ternyata ya dia preman pada
1: preman,
0: masanya.
1: Aku emang preman banget. Terus abis itu juga aku tuh dulu juga sering dipalakin gitu jadi gantian.
0: Oh kamu trauma dipalak, jadi kamu akhirnya memancing sadar ya. Tapi memang kadang gitu loh, korban-korban traumatis tuh begitu malah jadi pelaku. Jelma liar ya mah.
1: Pokoknya lucu.
0: Semoga
1: banget.
0: Anak-anak sekarang nggak ada yang nakalnya kayak kamu ya.
1: Enggak.
0: Dan kayak Agus.
1: Tapi nggak tahu juga ya. Jadi buat para ibu-ibu semuanya harus diawasin anaknya. Kalau dulu emak gue nggak tahu emang gue senakal itu gitu loh.
0: Mama kamu mikirnya kamu tuh anak baik-baik.
1: Iya, tapi enggak yang... juga. Soalnya kan aku nakal juga.
0: Katanya
1: di rumah.
0: Kamu pernah diikat di pohon kamu.
1: Ya itu karena aku nakal banget.
0: Ya iya, berarti emang nakal.
1: Emang nakal, suka nyuri berasnya mamaku buat dijual. Tuh nakal banget gak sih? Terus kata orangnya, ini tuh cuman 1 kilo berapa ons gitu loh. Gak kamu, mungkin kalau emak gue kan.
0: Kamu nyuri beras untuk ditukerin jajanan?
1: Iya.
0: Wow, Vina seperti.
1: Aku bilangnya mau ditukerin apa coba? Ikan asin. Terus selebihnya mau di apa namanya, duduitin aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Bayangin.
0: Luar biasa. Ya. kenakalan adik kita ini sampai dia jual-jual beras
1: banget.
0: emaknya yeah. mau masak kehilangan berasnya ya hilang kemana beras aku taunya dibawa dia ke warung
1: gampang habis pantesan gitu
0: gampang
1: kata mak gue
0: habis.

0: mamanya yang jual kan pasti pas timbangannya ya. Karena dia yang jual, dia karena dia cepet-cepet ngambilnya, dia nggak tahu itu timbangannya berapa.
1: Iya, nggak ada.
0: Akhirnya nggak ada 1 kilo, cuman on doang.
1: Makanya curiga
0: pasti yang punya warung ini
1: curiga.
0: Pasti ini bukan ini kan.
1: Karena emang nakal banget dulu.
0: Ya Allah, parah banget tuh kata Bu Esena, dia parah banget.
1: Iya, bahkan aku juga sering banget nyari rongsokan, nyuri tempat ini tetangga. Ya,
0: nyuri lagi. Dasar pencuri.
1: Itu sebelum TK, sebelum SD loh udah senakal
0: dia
1: itu.
0: Dia tuh dulu nakal ya. Sampai sekarang tuh tetap nakal. Kayak pengen tak cites ngono.
1: Enggak, aku gak nakal sekarang kok. Aku baik hati.
0: Iya, baik hati kok dia sekarang.
1: Iya.
0: Dia udah mulai dewasa.
1: Iya, udah dewasa emang.
0: Udah mulai berpikiran dewasa, cuman asbunnya masih sangat luar biasa parah ya. Mohon dimaklumi. Nah, kata Bu Esena, mengenang zaman sekolah mah seneng banget ya, walaupun berangkat enggak pernah dikasih sangu. Kaos kakinya kondor. Ya, aku sama dulu loh.
1: Kalau aku bolong-bolong.
0: Terus sepatunya bolong, tapi ya begitu seneng aja bener loh.
1: Ya, betul banget.
0: Vibes-nya sekolah zaman dulu tuh enggak tahu ya, beda mungkin sama anak-anak zaman sekarang yang kayak serba berkecukupan lah.
1: Betul.
0: Atau mungkin kita sebagai orang tua pasti berusaha untuk mencukupi itu. Tapi karena zaman dulu ya. Dan biasanya itu anaknya banyak, termasuk aku ya. Jadi tunggalku tuh banyak. Jadi bayangkan sebanyak itu kan semua harus sekolah, harus dibagi-bagi. Iya, jadi kadang kita tuh terbiasa untuk mengalah dan mengerti keadaan. Jadi kayak dewasa.
1: Yaudahlah, gitu.
0: Dewasa karena keadaan.
1: Betul.
0: Gitu loh. Jadi sepatunya udah bolong, mau ngomong juga enggak sanggup.
1: Takut ya.
0: Enggak sanggup, kasihan gitu loh. Jadi ya udahlah, selama itu masih bisa ya. Terus juga kaos kaki kalau kondor ya di ini pakai karet aja biar dia kagak molorot.
1: Sama kayak gitu juga ya, aku benar-benar nemuin di hal itu juga.
0: Iya, tapi tetap kayak ya seneng aja sekolah teh rajin, nggak ada namanya aku bolos-bolos. Dulu malah aku ya, saking aku terlalu rajin kayak nggak mau gue hari Minggu itu nggak mau.
1: Parah ih,
0: iya, ini mah terlalu rajin. Kayak kenapa sih mah harus ini
1: hari apa, Minggu?
0: Kenapa harus libur? Aku mau sekolah. Soalnya kalau enggak sekolah enggak ada temen.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Dan aku tuh suka sama salah satu guru. Jadi aku suka banget diajar sama dia tuh, suka banget. Dan dia tuh kayak suka juga sama aku karena aku pendiam anaknya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Mengayomi gitu.
0: Iya, sangat. Jadi kalau hari Minggu gue enggak mau. Gue maunya sekolah mulu.
1: Iya.
0: Pasti ya, ayah nu kerajinan tuhnya. Kalau anak sekarang rada susah ya.
1: Susah, pengennya mah hari Minggu mulu.
0: Iya kan? Apalagi kalau udah ini. Kalau zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada nih.
1: Nggak ada. Aku mainnya rumah-rumahan, mainnya
0: BP-BP-an. Kamu tahu BP-BP-an nggak?
1: Mau beli aja susah.
0: Kamu nggak tahu BP?
1: Mau beli aja gimana? Nggak ada duitnya. BP-nya tahu. Tapi dulu tuh minjem tempat temanku karena memang nggak ada duitnya buat beli. Jajan terus soalnya.
0: Rumah-rumahan, masak-masakan.
1: Iya, masak beneran. Kalau aku buat masak-masakan.
0: Oh enggak, kalau zaman
1: masak
0: beneran dulu aku. Masak-masakan lah. Motong-motongin yang daunan, daun talas, gitu. Daun singkong,
1: kita
0: daunan
1: apa? Bener-bener ngebolang.
0: Oh gitu.
1: Nyari kangkung, aku nyari dulu, ikan.
0: Nakalnya bukan di sekolah, kalau aku pulang sekolah.
1: Pulang sekolah.
0: Aku menjarah timun-timun yang ada di sawah.
1: Tuh kan. Dia juga maling.
0: Aku
1: maling
0: ya. Kalau di sawah ada gubuk ya, ada gubuknya tuh. Nah kan biasanya udah pada pulang tuh si ininya, si uak-uaknya gitu yang punya sawah. Ada kan itu apa, timun sawah enak banget ya, seger ya.
1: Ya.
0: Kita dari rumah bawanya apa, bawa kerupuk. Jadi perpaduan yang sangat luar biasa tuh, timun sama kerupuk.
1: Gak jelas. Gak jelas.
0: Gue maling timun.
1: Maling timun.
0: Wah, ya untuk uak yang punya sawah di belakang rumah aku, mohon maaf ya. Kalau uak kehilangan dulu, kehilangan timun itu aku uak.
1: Tuh.
0: Pelakunya.
1: Tapi kan gak sebanyak itu kan.
0: Enggak lah.
1: Paling cuma berapa biji.
0: Iya, paling berapa biji.
1: Iya. Kalau dulu aku sebelum berangkat sekolah, aku ini manen timun dulu. Bayangin jam 5 subuh udah berangkat.
0: Tapi punya kamu sendiri kan?
1: Punya aku sendiri dong.
0: Kalau aku kan manen punya orang.
1: Aku sebenarnya tuh rajin, gak terlalu nakal, bantuin orang tua juga, ngarit ya pernah, unduh sayuran ya tahu sebelum berangkat sekolah. Bayangin 10 kilo disunggi, tahu disunggi enggak?
0: Ya tahu, tahu gue.
1: Itu langsung nih penyok ya kan.
0: Luar biasa.
1: Dulu enggak punya, belum punya motor,
0: Rosso,
1: masih SD.
0: Ya.
1: Rosso.
0: Ya banyak banget cerita-ceritanya, sok diceritain aja Besti dulu zaman sekolah kamu gimana ya?
1: Ya.
0: Ceritain. Ceritain mantanmu pas SMA, guys. Hey.
1: Ayo, mantannya siapa sih?
0: Kok kita yang suruh nyeritain, ya coba kamulah sana ceritain. Ada enggak mantanmu pas SMA?
1: Aku malah kalau SMA, pas SMA enggak punya mantan tau.
0: Kalau aku SMA sangat luar biasa.
1: Banyak ya.
0: Banyak, maksudnya tuh ceritanya sangat membagongkan.
1: Kalau
0: tapi nantilah di part-part selanjutnya aja ya.
1: Kalau aku malah mau pacaran sama orang Bali.
0: Oh gitu. Baik. Nantilah kita cerita-cerita lagi seputar pengalaman yang sangat unik.
1: Iya.
0: Pada saat zaman sekolah ya, zaman muda dulu. Ya, karena gue sekarang udah tuwir ternyata. Ya Tuhan. Aduh, ini naon cenanya?
1: Apa?
0: Assalamualaikum dua ban.
1: Bandar.
0: Oh. Ternyata kalian dulu suka bolos sekolah. Enggak, Pak Supri, di bejaan.
1: Enggak bolos, kita mah.
0: Aku mah hari Minggu gak, aku pengen sekolah, boro-boro aku bolos. Masih, semoga gak turun ke generasi kalian. Ya, mudah-mudahan enggak. Tapi aku mah
1: enggak
0: bolos. Tapi kalau Pina mah nakal tadi katanya, suka malakin Pak Supri. Pak Supri aja sekarang dipalakin sama dia.
1: Tapi semoga aja nanti anakku nurun ke doi, kayak doi aku ya, pendiam. Pendiam, diam, tapi yang penting jangan dibully.
0: Diam, diam menghanyutkan.
1: Kalau enggak dong. Kalau ada yang bully, kubaku hantam nanti tuh, ya.
0: Kata Mbak Wandira, cenah sama Nay waktu SD nyuri timun, jambu sama mangga. Iya, zaman dulu ya.
1: Ya kalau nyuri itu mah udah biasa.
0: Milenial itu iya.
1: Ya, betul, betul.
0: Gen nyuri. Apa sih kita nih, gen alpha apa gen naon ya?
1: Sampai masih Gen Z.
0: Iya, sampai dikejar, dilaporin ke guru waktu gadis kalau kondangan ada organnya, kalau kabel salon belum dicopotin belum pulang.
1: Astagfirullah.
0: Hey, kamu anak organ ya? Anak, pasti kamu anak pangki-pangki ya.
1: Kadang
0: gak diundang juga datang ngamplop. Ngamplopnya 10, nyanyinya 10 lagu. Ay, Gusti no Agung.
1: Ya ampun.
0: Ini kenakalan kakak Wandira.
1: Best,
0: ya.
1: Best, kalau misalkan ada ya, yang ini 10 ribu berarti itu adalah Mbak Wandira.
0: Tapi kalau 10 ribu zaman dulu udah gede badan kakak.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau zaman sekarang macing sadar
1: baru
0: kamu.
1: Baru 30 ribu, ada juga loh.
0: Ngamplopnya 10 ribu, mana nyanyi 10 lagu.
1: Aduh.
0: Atunya meren biduana teh enggak kerja tuh kalau gitu. Oke, Besti nanti dilanjut lagi ya.
1: Iya,
0: keseruan cerita-cerita kita zaman sekolah dulu, kenakalan-kenakalan zaman
1: betul
0: sekolah, tapi mudah-mudahan tidak menurun kepada anak-anak kita.
1: Ya, enggak, semoga enggak, jangan sampai nurun ke aku deh, nurun aja ke doi aku ya. Pendiam
0: yang baik-baik.
1: Betul.
0: Yang jelek-jelek jangan nurun.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Pokoknya yang baik-baik deh.
0: Baiklah, nanti sepertinya ini akan sangat seru ya.
1: Betul.
0: Pembahasan hari ini ya. Para ranjang ini ngechatnya liur aku baca. Oke, besti-besti, sok mangga yang mau beli biosis ya, agak ditunggu ya. Sok langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur.
1: Yeah.
0: Bisa juga mendapatkan produk-produk lainnya pastinya.
1: Betul.
0: Promo
1: setuju Semarak untung Juli.
0: Nah.
1: Silakan bisa langsung datang aja ke Radio Trirama FM Lampung Timur. CO dan juga bisa banget tinggal hubungi call center di 0831 760 600.
0: Iya, nanti kita bakal balik lagi dan Naya juga nanti punya informasi seputar ini ya,
1: kesehatan
0: spesies semuanya. Jadi tetap barengan sama kita berdua sayang ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus barengan kita di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: lanjut lagi. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi. Sekarang udah jam 11 lebihnya 13 menit waktu Tri Ramadan sekitarnya.
1: Hah? Cepet banget sih waktunya.
0: Iya gitu, kalau misalnya obrolan seru ya, iya. Ada sedikit yang gosip-gosip sedikit gitu.
1: Gosip gak tuh. Tadi apa katanya?
0: Apa?
1: Yang kamu bilang gemes sama ibu-ibu. Ya gimana sih?
0: Iya ayah
1: yang bikin aku status
0: kan, aku kan buka Facebook ya, yeah. Bukan hilang gak tadi ya? Oh ini aku buka Facebook pas baca tadi ada yang bikin status yang sadar yo, nyawang siswa-siswi baru meraih gemes karo ibu.
1: Bukan gemes sama siswa-siswinya, tapi sama ibu-ibunya.
0: Sama ibunya.
1: Mama muda, mama muda.
0: Boleh ya kamu nanti dimalain papahnya loh.
1: Kok bisa gemes?
0: Kok malah gemes sama ibunya?
1: Sama ibu, ya ampun.
0: Ya sekarang mama-mama muda kan cantik-cantik.
1: Iya, modis-modis.
0: Kayak Bu Esena kan mama muda.
1: Gak kuat.
0: Mbak Mary Susanti mama muda.
1: Aduh.
0: Bunda Daryati mama muda.
1: Masih mama muda.
0: Kakak Wandira
1: mama muda.
0: Aku juga mama muda loh.
1: Mama muda.
0: Oke masih aku. Dulu Neng Vina kalau sekolah mau berangkat sekolah sarapan dulu nggak?
1: Sarapan dong. Dulu sarapan. Selalu sarapan. Kalau nggak sarapan nggak ya? Disuruh berangkat sekolah.
0: Sarapan kasih sango uang jajan. Gitu.
1: Kadang dikasih. Dulu waktu TK aku sangonya berapa coba?
0: Berapa?
1: 500 perak.
0: 500 perak udah banyak tuh zaman gue. 500. Gue dulu kan? 100 perak.
1: 100 perak. Aku 500 perak pokoknya kalau enggak 500 1000. Dulu mintanya tuh 1000 pokoknya 1000 gitu.
0: Udah kebayang sih kamu dulu pasti sambil guling. Pasti kamu sambil gitu kan.
1: Ya bayangin aja
0: tantruman kamu.
1: Kalau enggak kayak gitu gue mah diikat ya kan, saking enggak sabarnya bapak gue diikat di bawah meja, dibungkam lulutnya. Aduh. Kayak benar-benar mau diculik. Tinggal dimasukin karung.
0: Kamu dulu disekap ya.
1: Ya beneran disekap. Mungkin kalau sekarang ini udah termasuknya KDRT gitu ya kan. Ya dulu aku benar-benar senakal itu sampai di.
0: Kamu memang fantas mendapatkan itu. Saking kamu nakal. Mumet paling mama bapakmu ya.
1: Iya terutama bapakku.
0: Sampai depresi paling ngadepi kamu.
1: Bahkan sampai depresinya sampai bawa golok.
0: Aduh jangan. Serem banget. Tapi kan cuma gertakan.
1: Iya gertakan doang. Terus dibandem. Sering banget dulu mah.
0: Sangat-sangat ini ya.
1: Nakale.
0: Sangat anarkis ya cerita dia.
1: Itu belum seberapa.
0: Ya udahlah kita bahas ini aja sarapan pagi. Kamu dulu sarapannya apa biasanya?
1: Sarapannya
0: zaman
1: biasa
0: dulu.
1: Pakai telur.
0: Oh telur.
1: Sering-sering pakai telur dulu.
0: Oh
1: aku.
0: Luar biasa kalau zaman Vina udah telur ya. Zaman gue kan masih sangat apa susah lah pokoknya ya.
1: Lah gue telur ayam sendiri.
0: Iya diambil nanti.
1: Iya.
0: Telurnya ngamuk kan. Terus
1: telurnya ngamuk. Ayamnya ngamuk.
0: Babonnya ngamuk gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Babonnya ngamuk. Telurnya diambilin mulu. Gak jadi anak ayam pik-pik.
1: Terus telur mentok sama telur bebek. Aku tuh dulu sering kayak gitu. Punya sama. Sendiri gitu.
0: Iya benar banget. Dulu tuh aku sarapan pagi dan masih kayak gak ada yang mengalahkan nasi goreng jadul buatan emak gue.
1: Iya itu juga
0: dan
1: sih.
0: Dan emak-emak semua yang betul. Ada di dunia.
1: Betul.
0: Kenapa enak banget? Cuman bawang aja, bawang merah aja.
1: Iya diiris
0: sama
1: kan?
0: Cabe udah diulek-ulek.
1: Kalau aku diiris.
0: Terus kalau aku orang Sunda kan memang suka perkencuran ya.
1: Tambah
0: dikasih kencur. Endol banget. Itu enggak ada yang namanya kecap-kecap saus, enggak ada.
1: Iya, betul.
0: Apalagi topping-topping ayam bakso telur
1: enggak ada. Udah toppingnya cabe.
0: Kenapa ngeunah?
1: Iya loh.
0: Dan kayak ada sekarang mau nyari yang begitu atau kita mau buat sendiri enggak bisa, enggak sama, enggak seotentik itu. Apalagi ada kan minyaknya paling cuman
1: cerit-cerit. Ora semua kek ngono kae
0: nyembung. Ya jenenge tuku minyak paling seprapat to yu.
1: Ora ono seprapat to paling.
0: Anu sing curah-curah kae kan. Ra ono sing kaya saiki kan. Itu aja bisa. Aduh, Gusti No Agung bisa kepake lama.
1: Hemat gitu.
0: Iya. Udah gitu kan si nasinya tuh ada smoky-smokinya gosong karena minyaknya dikit.
1: Ya terus karena juga di itu kan enggak bisa di apinya. Iya, enggak bisa di
0: besarin.
1: Betul.
0: Tiba-tiba apinya menyala enggak bebelak.
1: Ya, pokoknya endo idol itu smoky-smoky ya kan. Bang.
0: Itu enggak ada yang mengalahkan loh.
1: Terus
0: kenikmatan
1: ini
0: itu
1: ditambah lagi sama ikan asinnya dibakar.
0: Alah ngeunah itu mah ya. Kalau zaman aku enggak dibakar aja tapi digarang namanya.
1: Digarang.
0: Jadi ditaruh di kayak itu saringan itu loh.
1: Oh, di saringan.
0: Saringan apa jenengnya yang buat ngukus itu kan ada saringannya tengahnya.
1: Iya.
0: Nah, pakai itu taruhlah di atasnya itu bawahnya bara api.
1: Oh, gitu.
0: Jadi enggak langsung dibakar gitu.
1: Aku langsung di kayunya itu yang ada baranya.
0: Kadang juga kayak gitu. Enak banget ya.
1: Enak banget. Iya, coba yuk kita yuk.
0: Pasti. Orang mah bikin baranya.
1: Ya udah,
0: langsung loh disepil sama Kakak Wandira.
1: Itu nasi goreng jadul bener.
0: Aku tuh sampai sekarang bikinnya masih bumbu jadul. Enak ya Kakak Wandira ya, sumpah. Enggak yang aneh-aneh pakai saus, pakai kecap Inggris, kecap Spanyol apalah itu ya. Enak ini cuman kayak gini doang loh.
1: Argentina.
0: Aku bikinin loh kak ya. Nah untuk besti-besti, aku mau kasih beberapa menu ide-ide menu praktis ya dan bernutrisi. Kalau anak sekarang nggak tahu ya doyan nggak nasi goreng jadul. Kalau zaman dulu kita kan emang favorit banget nasi goreng jadul karena memang punyanya itu, adanya itu bumbunya bener. Adanya lah. Kalau sekarang kan udah di reka-reka yang atasnya dikasih naon kacang polong lah, dikasih lagi wortel,
1: sosis, bakso, ayam.
0: Ya udah kita akan menyesuaikan dengan zaman sekarang aja ya, dengan selera anak-anak sekarang tapi tetap bernutrisi sayang ya.
1: Betul.
0: Ini ada sarapan sehat untuk anak-anak sekolah. Jadi bunda-bunda. Ya, para bunda-bunda, para mamah muda bisa memadukan karbohidrat kompleks dengan protein, misalnya protein hewani dan juga serat ya. Supaya anak-anak ini kenyangnya lebih lama dan juga fokus di kelas, Besti ya. Hindari makanan tinggi gula sederhana di pagi hari agar anak tidak mudah mengantuk atau tantrum.
1: Kalau
0: anak-anak kebanyakan mengonsumsi gula biasanya dia akan tantruman ya.
1: Yes.
0: Makanya jangan terlalu banyak dikasih cemilan-cemilan yang manis-manis ya, ciki-ciki yang banyak apa sih mengandung natrium
1: MSG,
0: juga ya, garam, MSG dan bahan pengawet ya, karena biasanya akan berpengaruh juga ke hormon di dalam tubuhnya.
1: Betul.
0: Makanya dia gampang tantruman. Dikasih aja menu sarapan sehat nih. Aku punya ide kalau misalnya bunda-bunda udah liur, aduh aku bikin sarapan apa nih, apalagi yang mungkin baru aja anaknya hari ini perdana sekolah. Atau mungkin suruh bawa bekal sayang ya,
1: biasanya
0: ada juga
1: gitu, makan-makan gitu
0: dulu,
1: kan anak paut.
0: Iya, zamannya Ijong TK setiap hari dia selalu bekal. Walaupun enggak, maksudnya teman-temannya ada juga yang enggak mau kan. Tapi anak gue mah
1: selalu
0: harus mau, harus apa, harus bawa bekal karena memang dia juga mau gitu ya. Nah, untuk BST aku punya ide menu praktis dan bernutrisi untuk sarapan bagi para bocil-bocil.
1: Oke.
0: Ya, enggak bocil juga sih, yang udah gede juga suka ini pasti ya. Jadi kamu bisa bikin yang namanya omelet sayur dan keju. Ya, jadi bahannya ini telur, terus bisa kamu tambahin irisan wortel nih, ya kan? Gampang banget kan, ini bahannya ada telur, irisan wortel. Bisa ditambahin lagi sayuran misalnya bayam. Bayam boleh dicampurin dan juga potongan keju. Jadi ini kayak dikocok lepas aja, terus nanti digoreng dengan sedikit aja minyak. Boleh pakai minyak yang lebih sehat, minyak kelapa ya. Ini bisa menjadi ide untuk sarapan anak-anak sebelum berangkat sekolah. Dan ini sangat-sangat kaya nutrisi ya kan.
1: Recommended lah.
0: Ada protein hewaninya, ada sayurannya yang seratnya itu tadi. Enak banget pasti.
1: Iya, enak banget itu pasti ya.
0: Enak, mengenyangkan dan juga bikin enggak bikin ngantuk maksudnya ya. Nah, itu yang pertama. Terus ada juga nih menu kedua yang
1: apa tuh?
0: Bisa kamu bikin roti gandum, alpukat dan telur. Jadi caranya pakai roti gandum, ada kan roti gandum itu, terus dioleskan buah alpukat yang udah dihalusin, dibejek-bejek aja
1: iya.
0: Di atasnya tuh diolesin. Jadi jangan pakai, kan biasanya pakai selai apalah, nanas lah apa. Jangan, pakainya ini alpukat ya. Terus
1: yang sehat.
0: Ditambahkan lagi telur mata sapi di atasnya.
1: Bisa
0: itu buat ini ya, buat ide sarapan anak-anak atau mungkin dibawa ke sekolah juga boleh ya.
1: Iya.
0: Terus juga nasi goreng spesial. Kalau tadi kita kan nasi goreng jadul.
1: Ini kalo spesial
0: anak
1: ya.
0: Sekarang mungkin agak upgrade ya.
1: Iya,
0: karena beda seleranya sama kita ya. Jadi kita bisa bikinin dia nasi goreng spesial. Jadi bisa dikasih toppingnya itu orak-arik telur, terus juga potongan ayam suwir, dan bisa ditambahin lagi sama sayuran seperti buncis dan juga wortel atau kacang polong ya.
1: Itu
0: jadi
1: biar
0: kalau
1: sehat.
0: Anak sekarang kan pasti beda lah seleranya ya dengan kita.
1: Selera
0: ya.
1: Kita udah beda.
0: Jadi dikasihlah nasi goreng spesial ini tapi tetap sehat sayang ya. Terus juga boleh bikinkan menu sarapan yang sehat, praktis juga. Berikutnya adalah yogurt buah.
1: Wow.
0: Ini bagus ya. Jadi campurkan yogurt, yogurtnya tanpa pemanis buatan ya.
1: No sugar.
0: Ini ditambahin lagi potongan buah segar seperti pisang atau stroberi dan ditaburi lagi sama oatmeal.
1: Wow. Enak banget itu.
0: Iya. Jadi itu bisa menjadi ide sarapan pagi yang praktis dan sat-set. Ya kan kalau pagi-pagi kan harus wah gedebak yes, gitu ya. Kita betul. Hanya mempunyai waktu sedih misalnya, waktu kamu hanya tinggal 5 menit saja. Kayak master chef.
1: 5 menit. 5 menit lagi.
0: Jadi kita enggak bisa berlama-lama.
1: Iya, betul.
0: Anak-anak gedebak belum lagi sarapan, belum lagi non tasnya di mana, sepatu di mana. Jadi kita harus set gitu
1: betul.
0: Ya para bunda-bunda. Ini bisa dijadikan beberapa menu ya, ide menu untuk bunda supaya anak-anaknya juga sarapannya tetap sehat.
1: Iya.
0: Di sekolah juga dia ini apa fokus
1: aktif.
0: Iya, sampai ketemu lagi nanti dia dapat MBG. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Iya kan MBG kan jam sabar atuh terus kabur 8 makanya harus sarapan dulu di rumah.
1: Iya,
0: gitu,
1: pokoknya
0: ya.
1: Jangan lupa kalau bisa sarapan dulu ya adik-adik semuanya.
0: Iya benar. Aku kan dulu harus sarapan. Ma aku tuh kayak disiplin banget harus sarapan.
1: Iya betul.
0: Karena aku nggak dikasih uang jajan
1: gitu ya.
0: Nanti lapar kalau nggak sarapan.
1: Iya
0: ya.
1: Sama.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Terus kalau misalnya pengen cepet juga ya kan karena pagi-pagi kan ya waktunya terbatas. Bunda-bunda ini bisa bikin jadwal menu harian gitu. Atau mungkin kayak sebelumnya tuh udah dipotong-potong sayurnya buat besok.
1: Oh iya.
0: Kayak food prep gitu loh.
1: Betul,
0: itu
1: betul,
0: kan
1: betul,
0: kayak
1: betul.
0: Mempercepat kerja juga ya. Nah, itu dia besti-besti ya untuk kamu para bunda-bundi yang lagi liar memikirkan sarapan yang sehat untuk anak-anaknya tadi bisa dicontek ya dari aku menunya itu ya.
1: Betul sekali dan pastikan juga untuk para bunda-bunda semuanya memperhatikan ya kondisi kesehatan si buah hati.
0: Iya dong.
1: Dan pastikan juga untuk penuhi vitaminnya karena kalau menu sehat aja sih emang harus ya kan tapi vitamin juga harus.
0: Iya,
1: Besti
0: bisa juga.
1: Betul, Besti juga bisa gunain nih. Kita ada produk yang tersedia di Radio Trirama FM ya yaitu namanya baking. Baking ini jamu tetes khusus untuk anak-anak ya. Kalau untuk emak-emak bapak-bapaknya
0: biar
1: kita
0: sehat.
1: Ada Biosis Siaga gitu kan.
0: Terus juga anak-anak ada madu nutrisi otak Neng Nong. Ini bagus
1: betul.
0: Juga untuk anak-anak supaya
1: dikombinasi.
0: Dia ya lebih fokus dalam belajar.
1: Iya,
0: konsentrasinya bagus.
1: Betul.
0: Terus juga lebih sehat badannya.
1: Yeah.
0: Jadi benar-benar siap untuk bersekolah menerima
1: betul.
0: Berbagai macam pelajaran
1: sekali.
0: Setiap hari.
1: Ya. Jadi buat para ibu-ibu semuanya enggak perlu khawatir untuk memilih booster atau vitamin paling tepat untuk si buah hati tercinta ya kan bisa menggunakan baking aja karena masih ada promo beli 2 gratis 1
0: nah,
1: ya.
0: Dia.
1: Terus kalau untuk emak-emaknya
0: biar
1: bisa
0: sehat.
1: Biar sehat juga bapak-bapaknya biar sehat, biar bisa menemani anak-anaknya sampai nanti mempunyai
0: lulus sekolah sampai nikah sampai punya anak.
1: Iya kan, pengennya menemani terus kan.
0: Iya,
1: biar sehat juga minumnya Biosis Siaga ya.
0: Jadi orang tuanya sehat, anak-anaknya juga
1: betul
0: sehat.
1: Betul sekali. Yang penting
0: itu.
1: Juga kebutuhan nutrisi harian tetap tercukupi, olahraga yang rajin, anak-anak juga kalau bisa dibiasain untuk ya berkegiatan apa olahraga gitu.
0: Betul.
1: Nggak main handphone mulu
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia ya. Besti-besti semoga tadi menunya bisa bermanfaat loh untuk
1: bisa
0: besti
1: di-cook ya.
0: Bisa di-cook karena bahannya sangat gampang.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Mudah didapatkan di sekitar Anda dan murci-murci aja ya. Kata Bu Esena ya Cena.
1: Apa?
0: Kalian pernah ngalami susah juga tuh?
1: Pernah dong Bu Esena. Aku dulu ya pernah susah ngaret sampai diolok-olok sama temanku. Ih gak ngaji malah ngaret ih. Bayangin tuh. Nangis aku sampai rumah ya gak
0: kamu,
1: mau.
0: Kamu
1: gak
0: dulu
1: mau
0: dibully
1: ini.
0: Ya kamu?
1: Dibully banget karena aku selalu bantuin emak aku ngaret.
0: Ya, ya apa-apa dong bagus itu mah harusnya ya. Kalau anak sekarang
1: Gak mau.
0: Apa itu ngaret?
1: Iya makanya sekarang kalau ada orang lihat aku ngaret tuh. Beh iso tuh anaknya Pak Dul ngono kuwi pasti.
0: Pak Dul.
1: Iya, bapakku Dul Jalal
0: ya. Oh, iya, Pak Rasul Hamid. Maaf Pak, selamat pagi Bapak. Karena Bunda Naryati hus.
1: Apa?
0: Tukang bolos kok ngomongnya keras-keras tuh? Ya jadi pada tahu dong.
1: Pak Supri ternyata ini, tukang bolos.
0: Ini yang tukang bolos Pak Supri.
1: Iya.
0: Paling bolosnya ketemu sama Bunda ini.
1: Ayo, ketahuan.
0: Pasti ketemu di kantin sekolah. Iya.
1: Kalau dulu aku SMP bolosnya adalah berantem sama teman-teman.
0: Kan udah anarkis lagi ini semua ceritanya dari maling dari. Aduh ngeri banget ini. Ngeri banget ceritanya yang penuh dengan. Aduh ya, semoga tidak ditiru ya. Kamu alumni mana Vin tuh kata Bu Esena?
1: Aku alumni, emang boleh di spill, gak boleh di spill. Oh, pokoknya boleh, ya. Di Sukanegara dulu.
0: Aku di Purbolinggo.
1: Purbolinggo ya, kamu Purbolinggo. Ya,
0: sampingnya rumahnya ini Tria.
1: Kak Tria. Ya. Oh, oke. Okay. Saya oh, di situ ya.
0: Saya di situ sekolahnya dulu ya.
1: Kalau aku mah di Sumatera Selatan SMA-nya.
0: Oh, gitu. Baik, baik,
1: ya,
0: baik.
1: Tugu Mulyo Oki, Bu Esena, Sumatera Selatan.
0: Bu Esena alumni mana? Bu Esena pernah sekolah ternyata.
1: Ngiling. Dia sekolah, Nu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Kirain yang makan sekolahan.
1: Aduh,
0: kecoa dong berarti ya. Eh, apa rayap? Rayap. Bukan ya. Oke.
1: Okay. Kalau begitu
0: ada lagi nih Mai Aca.
1: Apa Mai Aca?
0: Siang Say.
1: Ya Say.
0: Ya Say. Udah ya, lama enggak ketemu Mai Aca. Aca.
1: Nanti lagi lah itu dibacain banyak
0: masih
1: banget.
0: Banyak banget ya.
1: Ya nanti dibacain
0: apalagi
1: ya.
0: Apalagi punyanya Agus nih panjang banget.
1: Liar. Punya Agus tadi itu kan udah aku bacain dia.
0: Oh udah ya
1: lagi.
0: Ada lagi sih cuman gak tahu kayaknya gak terlalu panjang.
1: Dia mah gak pernah gak panjang.
0: Iya,
1: ya udahlah
0: oh,
1: nanti
0: kan,
1: lagi
0: tadi kan
1: ya.
0: Voice note oh, yang iya. Panjang banget.
1: Iya.
0: Iya kan. Ya udahlah nanti dilanjut lagi sayang cerita-ceritanya ya.
1: Iya sayang.
0: Dan jangan lupa untuk besi-besi yang mau mendapatkan, mau membeli Bio CC Haga masih ditunggu aja. Sok luncuran ke studio Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Dan yang mau pesan antar boleh langsung aja
1: boleh.
0: Dari sekarang call center kami 0831 760-660.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Nah, main si Titin
0: teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
7: Oke sayang, lanjut lagi sayang, karena chatnya masih banyak iki sing urung diwoco gek puanjang panjang sepanjang jalan kenangan iki kabeh yo.
8: Siapa sih?
7: Udah ora cukup iki waktu nih, Gusti.
8: Cukup, tenang ya. Aja. Udah dibacain aja semuanya.
7: Iya, baiklah. Kita akan membacakan. Veteran absen aja, sayang.
8: Iya, sayang.
7: Iya, ada Mbak Mary Susanti. Dia mah gitu ya, dia lagi sibuk terus dia ya. Tapi alhamdulillah lah orderannya banyak ya.
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, rezeki anak solehah ya. Ngomong-ngomong soal sekolah, aku jadi ingat pelajaran yang paling enggak suka adalah agama. Huh? Dia enggak suka pelajaran agama.
8: Adalah enak-enak loh.
7: Tapi gak cuman aku aja bes yang gak suka cena. Satu kelas itu kompak pada gak suka. Sampai-sampai gurunya pernah nangis
8: ya
7: pas jam kelas itu satu kelas gak pada masuk cing. Sadar ya Mbak Mary. Ih ternyata masa nakalnya ngajak-ngajak sak kelas ini
8: ya.
7: Kenapa permasalahannya? Kalau keinget sekarang aku kasihan banget. Iya katanya
8: berdosa,
7: Mbak Mary.
8: Berdosa Mbak Mary, berdosa.
7: Kata Mbak Mary, maafkan kami ya Bu. Kami sekarang baru sadar kita salah. Kalau pelajaran yang aku suka adalah bahasa Indonesia. Karena apa? Karena gurunya ganteng.
8: Ya ampun.
7: Pokoknya cocis.
8: Mbak Mary. Aku emang ada juga sih dulu. Kalau aku suka matematika. Kalau dulu waktu SMP yang ngajarin matematika itu apa namanya, saudara aku sendiri yang sampai sekarang ya.
7: Gitu.
8: Tapi kalau waktu SMA itu gurunya ganteng banget.
7: Wow,
8: ya, ganteng banget.
7: Kalian,
8: dan dia tuh
7: ya?
8: Ternyata juga tuh suka sama aku. Bukan soal cinta,
7: oh,
8: tapi
7: suka apa?
8: Tapi karena aku tuh ketika dikasih materi tuh langsung nyambung.
7: Oh gitu.
8: Langsung satset. Tiba-tiba udah selesai aja gitu loh.
7: Jadi kamu
8: jadi
7: suka karena kamu cekatan, gesit,
8: betul,
7: pintar,
8: jadi kalau dikasih,
7: rajin gitu ya.
8: Dikasih ini pasti dia memberikan tanggung jawab kepadaku.
7: Wow, jadi kamu dulu inilah ya bintang lah ya.
8: Bintang segala-gala bintang.
7: Bintang kejora meren ya. Kalau mau soal pelajaran, aku dulu paling suka pelajaran pas SMA aja lah ya. Pas SMA.
8: Apa?
7: Pas SMA suka pelajaran bahasa Inggris.
8: Bahasa Inggris.
7: Iya, gaya banget ya gue ya.
8: Banget.
7: Tapi karena memang gurunya oke banget.
8: Oh,
7: bukan
8: gitu.
7: Karena ganteng, tapi memang bagus banget.
8: Bagus
7: ngajarnya,
8: ya,
7: aku
8: ngajarnya.
7: Suka.
8: Oh.
7: Gitu terus aku biasanya akan dipanggil sama guru itu. Terus nanti suruh masuk ke kelas lain gitu. Misalnya aku kelas 3 kan, 3A, B, C misalnya. Nanti dipanggil suruh ke kelas B atau C untuk kayak memberikan motivasi tapi pakai bahasa Inggris.
8: Oh gitu.
7: Gitu gaya banget ya gue ya.
8: Aduh. Terus apa lagi?
7: Terus iki sapa iki yo? Hey,
8: apa?
7: Ya Allah Gusti. Ya sumpah iya. Emang ini tadi belum baca ya?
8: Udah, itu cuman hey, kirim salam aja.
7: Oh iya deng, ini udah ya Gusti Nu Agung. Hey, titip salam buat Ade Hidayat Bos Tahu di Persil 2 Raman Aja Raman Utara yang siang ini lagi giling dan goreng tahu sambil dengar kalian sambil cekikikan. Awas gosong tahunya. Hey, saha namana? Bapak Ade Hidayat Bos Tararahu Tararahu di Persil 2 nya kade gosong etanya tahunya. Banyak banget ya
8: tapi
7: owner tahu.
8: Tapi kalau masih ngerebus ya enggak gosong.
7: Ini goreng, cenah ker enggak goreng.
8: Goreng.
7: Makanya takutnya gosong, dengerin kita cekikikan dia.
8: Jadi ya Bapak. nanti itunya gosong terus habis itu enggak bisa ini. Udah kasih kita aja kalau gosong ya.
7: Hey, Gusti. Kita suka yang smoky-smoky gitu ya.
8: Iya, betul.
7: Hadir semangat gaspol dong, dong.
8: Ya, terima kasih Mas Andan.
7: Udah ketebakan itu pasti Mas.
8: Iya, Mas Andan kalau gaspol tuh.
7: Iya, selamat siang Teteh Kanaya. Minta lagu Suara Hati, Cena. Spesialnya buat Neri selalu kusayangi.
8: Oh.
7: Buat Teteh Kanaya, Neri selalu kusayangi.
8: Oh.
7: Buat Teteh

0: maksudnya
1: iya,
0: gak mau makan terus
1: iya.
0: Ah udahlah naik aja ke lantai 2 gitu.
1: Betul, betul, betul, bisa jadi. Ya udahlah,
0: mungkin jawaban yang tidak sinkron ya. Yang ini Mas Wigi menceritakan kenakalan dia di sekolah. Gimana? Yang parahnya lagi di oh bukan. Gimana sih ini tuh? Gak
1: apa
0: jelas.
1: Sih?
0: Aku bingung ternyata. Oh gitu. Yang parahnya lagi yang parahnya lagi kaca diselipin tali sepatu. Oh, dia naruh kaca di sepatunya dia gitu, diselipin di tali sepatu, berdiri samping cewek-cewek. Lihat warna-warni punya cewek, cing sadar maksudnya. Kamu kamu dulu mengintip. Pasti kamu dulu tukang bintitan kamu ya. Ih, nah kali ini siapa yang seangkatan Mas Wigi ya? Ternyata Mas Wigi dulu kayak gitu. Jangan
1: suka.
0: Baneri jangan udah sampai dia yang suka ngintip. Banyak. Ya, tapi iya dulu iya loh. Zaman dulu tuh kenapa sih cowok-cowoknya pada bandel-bandel? Dulu tahu enggak pas zaman aku bukan kayak gitu. Tapi pas kita lewat rok kita diterbang.
1: Itu kurang ajar banget
0: kurang
1: sih.
0: Kurang ajar, masa disingkapin kayak gitu.
1: Oh, dulu enggak pernah soalnya aku kan preman, jadi enggak ada yang berani
0: aku
1: sama
0: langsung
1: aku.
0: Berteriak dan melaporkannya kepada guru BK.
1: Iya, harus kayak gitu ya.
0: Yalah.
1: Harus berani speak up.
0: Ih, bandel banget ya zaman dulu. Ini Mas Wigi bandel banget loh. Masa kamu ngintip-ngintip enggak boleh.
1: Tak duduk nanti loh.
0: Kalau Teteh Naya hari Senin upacara nyumput di gardu. Enggak lah. Orang dibilang aku madu lagi sekolah rajin banget.
1: Dari dirijen dia mah.
0: Hari Minggu aja pengen sekolah. Orang mah pengen libur pengen sekolah. Jaga nulieri. Oke itu ya Pak. Cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ini belum ada yang belum dibacain.
1: Iya ada.
0: Bu Esena gak terima.
1: Kenapa?
0: Gak terima karena aku bilang emang Bu Esena dulu sekolah ya gitu. Dia gak terima.
1: Terus dia bilang
0: dia bilang ngece anda ya katanya.
1: Ya ngece.
0: Kuki mantan preman 16C.
1: Waduh. Ternyata di 16C
0: katanya
1: Bu Esena
0: tongkrongannya di terminal.
1: Wow.
0: Kayaknya ini teman-temannya
1: bahaya.
0: Yang punya wilayah preman.
1: Bu Esena ini bahaya.
0: Gila banget loh circle-nya dia, tongkrongannya 16C coy.
1: Iya coy.
0: Terminal lagi coy.
1: Iya, coynya belum nongol. Tapi coynya belum nongol.
0: Ya.
1: Coy. Coy, besok kita mau ini loh coy.
0: Mau naon?
1: No.
0: Ya sudahlah, baiklah Besti. Terima kasih untuk cerita-cerita sangat luar biasa. Ada yang nakal ya. Ada yang jahil, ada yang usil, ada yang terlalu rajin.
1: Ya
0: memang luar biasa dan tidak akan terlupa kisah kasih di sekolah.
1: Betul.
0: Kok kisah kasih di sekolah?
1: Ya iya dong.
0: Ada juga sih kisah kasih di sekolah. Dulu zaman SMA.
1: SMP tapi, kalau aku.
0: Oh kamu udah
1: SMP.
0: Punya kisah kasih. Puber kamu cepet banget.
1: Kalau aku SMP tuh gak, udah dikejar-kejar.
0: Aduh gue mah sumpah enggak SMP sumpah enggak mau. Takut banget gue ngeliat laki-laki ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti kamu laki-laki dulu.
0: Mulai pubernya SMA kok
1: ya. Gitu.
0: Agak telat memang ya.
1: Kalau aku SMA tuh orang kayaknya takut deketin aku.
0: Iya, kamu preman.
1: Soalnya kan sukanya bukan kelas SMA aku gak preman.
0: Apa?
1: Soalnya aku suka teriak-teriak karena aku danton.
0: Oh,
1: gitu.
0: Danton yuk teriaknya pas
1: karena aku galak banget.
0: Ya itu kan aku bilang gitu. Ya kamu kayak preman makanya orang-orang takut.
1: Iya.
0: Ya udah lah, Bes.
1: Mendekati.
0: Kamu ada yang takut sama Pina enggak?
1: Sekarang. Sekarang enggak ada yang takut soalnya aku sekarang jadi pendiam kok, Bes, tenang.
0: Oh.
1: Kalau aku enggak di apa namanya enggak diajak ngobrol duluan aku enggak bakalan ini. Enggak bakal ngomong. Beneran?
0: Jadi sekarang kamu berubah menjadi introvert.
1: Betul, enggak tahu kenapa.
0: Oh, bisa gitu ya.
1: Itu
0: bisa
1: karena ada sebab dan akibatnya juga sih.
0: Oh.
1: Gitu. Kalau dulu
0: apakah ada trauma? Trauma pada zaman
1: dulu. Wow. Bukan zaman dulu.
0: Sekarang.
1: Berapa tahun silam?
0: Mungkin kamu pernah dikacangin ya kamu ya?
1: Enggak, kalau dikacangin enggak pernah gue mah.
0: Tapi suka kacang-kacangan.
1: Iya. Aduh, Mesti. Tuh Mas Wigi apa tuh Mas Wigi?
0: Oh, jawabnya orang gali sumur. Iya benar ya. Kalau disuruh makan kan dia naik ke atas.
1: Iya. Kita mah udah enggak bisa mikir Mas Wigi.
0: Ya benar juga kan kalau misalnya dia lagi gali sumur, semakin dalam kan misalnya Mas, Mam di sini Mas.
1: Betul.
0: Ya kan dia naik, masa mamnya taruh ke bawah toh? Enggak mungkin. Kan gemer.
1: Jebeber. Udah enggak perlu lagi pakai sayur sop ya kan.
0: Iya.
1: Udah jebeber.
0: Ada kuahnya. Kuah sak lumpur-lumpurnya.

0: Halo Gubernur.
1: Terima kasih, aku Tara Rengga aja semuanya. Waktunya ternyata udah mepet banget. Sekalian closing aja kita ya, udah mau habis.
0: Betul. Soalnya
1: ya. Untuk besti-besti, mudah-mudahan ya para bunda-bunda, para ayah-ayah yang hari ini excited untuk mengantarkan putra-putrinya pertama masuk ke sekolah.
0: First time.
1: Iya, semuanya sehat, dikasih kesehatan, dikasih kesabaran.
0: Betul.
1: Ulah jadi sumalahnya.
0: Iya.
1: Jadi tenang. Biar saya selalu bisa mendampingi putra-putrinya sekolah ya, nganter jemput selalu konsumsi biosi sihaga 3 kali sehari sayang ya.
0: Betul sayang.
1: Iya, 5 sampai 7 tetes dan kamu bisa dapatkan biosi sihaga di studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur sayang aku. Mau COD pesan nanti mau dikirim lewat ekspedisi boleh ya Neng Nong ya?
0: Boleh dong.
1: Kemana calling-callingnya?
0: Bisa langsung hubungi call center di 0831 700 6600.
1: Iya, oke, itulah hari ini ya kita ya, sudah habis waktunya
0: dengan kerendeman kita.
1: Semoga besti-besti tidak liar ya. Besok kita ketemuan lagi di jam yang sama, di gelombang yang sama.
0: Gelombang laut kali ya.
1: Di frekuensi yang sama.
0: Kalau
1: zaman dulu kan gitu penyiar radio.
0: Gelombang.
1: Iya, besok
0: gelombang asmoro.
1: Iya. Esok kita akan berjumpa di gelombang yang sama.
0: Tembang kenangan itu ya.
1: Iya.
0: Pasti banget tembang kenangan.
1: Karena gue dulu kan penyiar tembang kenangan.
0: Gitu. Kalau dulu aku mah Warner Superian 5M.
1: Woi.
0: Kayak so Inggris dulu.
1: Guys, waktu udah banyak.
0: Ya udah besi, udahan dulu barengan kitanya ya. Besok jumpa lagi barengan kita ya. Sedari jam 10 sampai jam 12 kita selalu nemenin kamu. Waktunya kita pamit. Sampai jumpa kembali besok dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Warga Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan bernama Safitri alias Eni, 56 tahun di dalam rumahnya pada Sabtu 11 Juli malam. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan dan kaki terikat menggunakan tali rafia, mulut disumpal kain, sementara sepeda motor miliknya dilaporkan hilang. Kapolres Lampung Utara, AKBP Dedi Kurniawan mengatakan, korban diketahui tinggal seorang diri setelah pulang bekerja sebagai TKW di luar negeri beberapa waktu lalu. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 malam di ruang makan rumahnya di Dusun Sawojajar 1, Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Kecurigaan warga juga muncul karena lampu rumah korban diketahui padam sejak Jumat 10 Juli lalu. Saat memeriksa bagian belakang rumah, para saksi mencium bau menyengat. Pintu belakang rumah ditemukan dalam keadaan terbuka. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka mendapati tubuh korban tergeletak di dekat meja makan. Petugas Satreskrim Polres Lampung Utara bersama Polsek Kota Bumi Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Selain itu, sepeda motor metik milik korban tidak ditemukan di lokasi kejadian sehingga diduga dibawa pelaku. Saat ini, dua pelaku berhasil ditangkap. Kepastian tersebut disampaikan Kasatreskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel. Selain dibunuh, Ivan bilang para pelaku juga mencuri uang hingga emas milik korban. Aksi nekat seorang pemuda mencuri sekitar 1 ton buah kelapa sawit di Kabupaten Lampung Timur berakhir di tangan polisi. Pelaku berinisial AA, 25 tahun, warga Kecamatan Margas Kampung, ditangkap TKP 308 Presisi Polsek Wawai Karya setelah diduga membobol kebun sawit milik warga di Desa Mekar Karya. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kapolsek Wawai Karya Ibtu Romi Azhari mengatakan, peristiwa pencurian terjadi pada Rabu 8 Juli lalu sekitar pukul 11 siang. Korban melaporkan kejadian tersebut setelah mengetahui puluhan tandan buah sawit di lahannya hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga memotong tandan buah sawit langsung dari pohonnya menggunakan arit yang sudah dimodifikasi dengan batang kayu. Cara tersebut dilakukan untuk menjangkau tandan yang berada di ketinggian tanpa harus memanjat pohon. Saat ini, AA telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Mapolsek Wawai Karya. Polisi masih melengkapi berkas perkara serta mendalami seluruh barang bukti yang diamankan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang KUHP terkait dugaan tindakan pidana pencurian. Harapan mendapatkan puluhan pekerja tebang tebu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan justru berubah menjadi kerugian puluhan juta rupiah. Seorang pria di Kabupaten Lampung Tengah diduga melakukan aksi penipuan dengan modus mengaku memiliki belasan tenaga kerja siap diberangkatkan, padahal seluruh janji tersebut diduga hanya akal-akalan untuk menguras uang korban. Kasus tersebut berhasil diungkap tim TKP 308 Presisi Polsek Seputih Mataram, Lampung Tengah. Polisi mengamankan seorang pria berinisial Ade, 32 tahun, warga Kampung Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, di kediamannya pada Selasa lalu. Kapolsek Seputih Mataram AKP Junaidi mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan menjelaskan, peristiwa bermula pada Maret 2026 ketika korban AT, 44 tahun, warga Kecamatan Wai Pengebuan, mencari tenaga kerja tebang tebu melalui Facebook untuk memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan di Kabupaten Wai Kanan. Melihat unggahan tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dan mengaku sebagai kepala rombongan yang memiliki 19 pekerja siap diberangkatkan ke lokasi kerja. Korban yang percaya kemudian diminta mengirimkan uang secara bertahap dengan berbagai alasan, mulai dari biaya kontrak kerja, penambahan jumlah pekerja, kebutuhan keluarga pekerja, pembuatan golok, hingga ongkos keberangkatan. Namun ketika jadwal keberangkatan tiba, belasan pekerja yang dijanjikan tak pernah muncul. Nomor pelaku pun sulit dihubungi sehingga korban menyadari telah menjadi korban dugaan penipuan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari 22 juta rupiah dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Seputi Mataram. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, tim TKP 308 Presisi akhirnya berhasil menangkap Ade tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 492 dan atau pasal 486 KUHP. Kapolsek mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran penyediaan tenaga kerja maupun lowongan pekerjaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur. Tangi lur. Tulung. Untuk karo balung. Panas ketisuk mau ngomong kayak gini nang bun-bunan kayang pating. Kremot. Nang sikil pating cereces. Ya Allah. Mau tiba si jeloro ya hilang maning enggane kayak kinjeng uyu. Alhamdulillah nggih. Ketemu maning dulur-dulur karo Nini Sari di Krama Singayu dewek tengah acara Klenengan Agarilus tengah dicarane nggih. Tasih disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate dulur-dulur sing sampun kada sing buktikna aja pada kelalen setuju banget pokoke. Pokoke ora susah lia-lia. Pokoke setuju banget. Semara Kuntung Juli kada sangat promone sakit ditembas teng radio drama lan jaringane sumangga nggih ditenggo sing badhe pesen produk Agarilus hubungi call center Agarilus nggih mungkin sakit ditukekna duking griya napa sing

Jodi siapa ya? Neteng radio kan inovasi enten Mas Nur Hidayatullah nggih. Neteng Bima enten Mas Budi tapi mboten tak UUE nggih. Neteng radio Bruta Paramita Metro sedulur enten Mas Dito nggih. Neteng Batara enten Neng Krisna. Semoga nggih saged hubungi pokoke nek sing daerah Pringsewu nek daerah Pringsewu nggih sting orang anak teka dewek sing ado-ado pesen mawon mengke saged dikirim nggih lewat pihak ekspedisi sing penting nyukani nomor alamat nomor HP alamat aja alamat palsuk iki dulur-dulur nggih monggo tuki jam 3 Nini Sari di Kramang rencangi panjenengan sami ditenggo WhatsApp teng Nini Sari nggih telepon WhatsApp mengke riyen dulur-dulur nggih teng 08 12 13 1 jendol yo saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo kenangan agar ilus pancen jah.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Sumangga sami nyawiji tengah dicara klenengan. Je ampun supaya setuju pokoke semaraku untung juline saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Ibu Damiasi. Rasa pedakilan mengono-mengono. Engko gari masuk angin mlebu nang ruang siar. Sugeng siang Ibu Damiasi sing sakniki wonten Radio Inovasi. Nggih, alhamdulillah ngeternak kupon temenan nyong kene. Mbok menawangi sukuli hadiah nyong tek dolan maring Tri Rama. Cak, Bu, korikane kulih temenan nggih dolan maringane. Bebah. Wah, kon ngeternak maring ngono umaya doe ora eram, dalane apike ora eram. Pokoke rikane nganti ulih kudu dijiot maring ngene. Ya Mas ya, Mas anake sapa jenengane? Sumangga sing garap telepon sumangga 08121131 jendol. Yo, assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Rohim. Kepripun wartose Pak?
1: Alhamdulillah kabare sehat niki lah. Nang kene mendung nang kono priyo niki?
0: Alah nang kene ora mendung-mendung maning domong nang sirah rasane pating kremut saking panas e kok. Tapi mau wis tiba siji loro berarti telu.
1: Lah iya.
0: Mbok menawa garap mapak tanggal bulan Sapar engko ya. Anak udan.
1: Lah iya mbok-mbok kan bukan udan.
0: Amin. Amin sing dijaluk. Melaslah para kadang tani lah kelejan tandurane sepating pethak kaya gue ya.
1: Ngomong kaya anu arep turu apa yene wong rubuh
0: kabeh. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah temenan melas temen. Kepriwe kabare Rika? Suwe banget ora ketemu lah. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat seger waras tur waras.
0: Ya pada bae. Pada bae nek kurung waregen nang kene nang radio anak wedonan ini bejare masak sate kok.
1: Oh, kayak gue.
0: Iya.
1: Oh. Iki jeruk lagune nih.
0: Sekarang apa Pak Rohim?
1: Wahyu Kolosebo.
0: Wahyu Kolosebo. Insyaallah, sumangga badhe kintun salam kagem sinten.
1: Nggih, kintun salam kagem Bunda Wili.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Kalian Mas Edi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Oke. Heeh. Mas Ali Mustofa
0: sugeng siang.
1: Kalian Pak Slamet Sri Gunung.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Dan Ma Elu Mintung
0: sugeng siang.
1: Karo ramane sami aji ari ngendi iki?
0: Ramane sami aji, alah gak agi anu kaya apa kipas-kipas nang isor wit kaya apa isor wit ceri mbok. Anu panas ereram.
1: Oh, mlebu ne anggar mlebu lucu banget kaya wong lah.
0: Ramane yo, mlebu mak.
1: Iya. Ya nek kena sia karena nini nek iki lah.
0: Nggih, mangga-mangga lanjut.
1: Nggih, kagem sedaya mawon padha mencampur sari yo makan jaringan wonten pundi kemawon.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih, ngoten mawon gini.
0: Matur suwun Pak Rohim.
1: Lah iki den bagus hari ini
0: ora malu. Ana ana tugas negara.
1: Iya. Ya salam baik.
0: Waalaikumsalam mangken kula sampaiken. Nggih. Matur suwun. Sami-sami Pak Rohim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Rohim saking Sungai Lilin matur suwun sampunyawiji nggih. Mugi-mugi paringi sehat Pak Rohim. Nggih. Sumangga wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Mak wis krungu urung, Mak? Wis krungu urung, Mak?
2: Wis.
0: Apa, Mak? Berarti orang kerungu nek wis urung kerungu ki urung ngomong urung kerungu ngene lho Mak.
2: Aku muni wis ana anggesku ya sik nang di baleni meneh ngono.
0: Heeh, jalene tulino wis entok anu.
2: Oh, udah. Aku kan wis tulino jare lamarane ditampa.
0: Karo wong bebe-bebe litang.
2: Karo wong blintang emang nang Yudian kan nakal aku kerungu nang Candra to ngene iki lamaranku ditampa aku nang dia naik. Lek tulino lara mau

0: mungkin.
1: Ya mungkin mungkin baik pian tok ra dorong do anak lho, Mak, entong bebelitang.
0: Alah, ora percaya aku nek urung ni, urung tenan nenek punjungan aku ora percaya.
1: Ah, yang isuk ditentani punjungan ya, Mak, ya.
0: Heeh. Heeh, wis. Yo nglamar tanpa bang tebu lah. Turino gampang klepuk. Alah, Dang Turino munggah oleh wani, Dang.
1: Dang, ngomong ngomong. Ngomong Dang.
0: Ana cewek cantik-cantik loro, Dang, munggah.
1: Dang, munggah.
0: Dang. Tutuk karo rumi asih wingko.
1: Budami asih nang inovasi, Mak.
0: Alah, sudah tahu diriku.
1: Oh, sudah tahu dirinya.
0: Iya,
1: aduh, aku ketinggalan jamin.
0: Dirimu enggak jauh dirimu.
1: Heeh.
0: Dirimu di mburi terus tak mau dinarep.
1: Tak aku nang mburi bae.
0: Kan Pak Warno menak-menak nek turu ae. Mak, nini kare munggah lho. Baru pulang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Sing jelas Pak Warno abang karo ireng.
0: Jelas, abang ireng. Jelas, seri bosok.
1: Lagune Mak.
0: Dia senangannya padang bulan. Padang bulan.
1: Wong genang ya padangnya ora eram kok.
0: Lah iki mana padangnya kaya Rino.
1: Alah ya gendah.
0: Terus salamnya kanggo Pak Rowe mau nggih.
1: Sugeng siang
0: Bunda Wili.
1: Sugeng siang.
0: Putra Kijang, Ki Semar, Ki Sadewa.
1: Sugeng siang.
0: Udin, Pak Amat.
1: Jek sugeng siang.
0: Ali Mustofa. Mbah Slamet Dri.
1: Sugeng siang.
0: Bang Ran Melantang. Pak di terus wonten Pak Haji Prayitno niku tong mriku seduhan.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Pak Maruti.
1: Sugeng siang, Gren Pak. Nggih.
0: Pak Marti Kang Mas.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng
1: siang.
0: Mbak Slamet. Ayah bakat ayah kopare dak sugati dak peno.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, Mama Wili Bunda Mama Wili. Mama anu Lili. Bunda Lili, terus Mama Moja, selamat siang, Ramane Samiyadi, wonten Pak Jamani, wonten Kang Agus, dia jalan darat,
1: sugeng siang, amin,
0: Sulino, sugeng siang,
1: kemudian
0: ayang langgeng,
1: jere Pak Epara, maklum.
0: Halo Pak Epara, pripun Pak Epara?
1: Sehat, Mak.
0: Anu pada ulang tahun Pak Epara. Sing ulang tahun iki lho, tiyang niku lho. Mbah niku lho Pak Epara, Mbah. Sing mriko.
1: Njih,
0: iku lho Pak Epara, mboten ngertos Pak Epara niku ora gaul men to.
1: Alah, wong wingi

0: kebalikan nih.
1: Heeh, digrujuk minuman wis warna-warna pokoke.
0: Itu tanggalnya rolas. Tanggal 7.
1: Oh, berarti wis walikane.
0: Walikane muga-muga
1: sehat
0: umur ya ni ya.
1: Iki nang seruangan iki kabeh bulan 7 kabeh ya anak-anak wedok.
0: Terus isi lanjute Kang Pur Kentut.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Terus wonten niku Kang Firman.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Epara wae kelemah Epara.
1: Sugeng siang.
0: Pak Riono, Bu Ribo. Bunda Miate, Bunda Kristin, Bu Miate, Bu Watini, Bunda. Apa meneh iki urung bunda-bunda iki ya. Oh, yeah. Bunda Ribut, Bunda Sakra. Nelly, Bu Muslimah, Bu Esena. Lek turino awas kowe antek orang wae aku sing awas kowe.
1: Nggih.
0: Aku si kowe. Karo Bapak Yeni.
1: Sunati wae.
0: Pirwon-pirwon.
1: Engko nek nglomboni sunati bae.
0: Alah tenan. Aku sing nyekel jenengan sing ngetok. Rambute maksude rambut. Kan jare gondrong.
1: Heeh.
0: Jale sanu. Pak Gatot.
1: Nggih, sugeng siang. Iki apa Bu? Bu Muslimah iki ngomong apa to Bu Muslimah?
0: Ngomong apa?
1: Lamarane Mama Lung kepiye to, Mak? Ngono kuwi. Kepiye to nek ih, heeh.
0: Piye?
1: Lamarane Mama Lung. Mama lamarane Mama Lung.
0: Oh, Mak Lung ngono ta?
1: Heeh. Heeh.
0: Heeh. Aku digundu-guyu Bunda Lili lho. Jelas no Bu Muslimah. Heeh. Nek Neli enggak usah ngerti lah
1: Neli. Heeh. Nggih. Sinten malih?
0: Yo kemawon lah.
1: Nggih.
0: Anu niku padang bulane.
1: Heeh, matur suwun.
0: Heeh. Jenengan sehat selalu ya sayangku.
1: Amin ya Allah.
0: Jaga kesehatan.
1: Amin.
0: Jaga diri,
1: amin.
0: Jaga mata, jaga iman, jaga hati.
1: Amin ya Allah, matur suwun pandongane mamaku, sayangku, cintaku, doa sing sami.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Saget momong putra wayah.
1: Amin. Amin. Matur suwun.
0: Nggih.
1: Heeh, panteng radio mamaku.
0: Alhamdulillah,
1: thank you. Heeh, monggo. Enten maklumin tu, matur suwun sing saking Pariagung sugeng siang nggih kanggo enten Bu Yuni Supatmi teng rika nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang Dedek Indlila dulu ta.
2: Aku mau krungu enek sing ngetel enek sing arek ngetok ngono dadi gegap.
1: Mamaku itu mau sing ngejak-ngejak ngono kuwi kaya ngetok apa wae lho.
2: Aku tak sing gusir nek.
1: Ya wes, kono sing gucer aku tak nginumi, tak dengak nih no. Gue ajakan undangan mau kira-kira diterima apa orang kok sore?
2: Sangat bisik.
1: Lah sing nang kanake mau nang WA mulane diwaca jakur dibuka.
2: Lah iki anak tamu sing arep teka.
1: Oh alah, ki tamune wong endi kuwi? Lanang apa wedok?
2: Lah, sudah miase karo penyiar inovasi.
1: Alhamdulillah. Kowe wis tekan Oman Agung dari mari ngene Mang Tri Rama. Wis ben ninine ninine wis ngucap. Iya, ninine wis ngucap ucapan itu doa nek nganti Rika uli hadiah kudune marani nang Tri Rama dijawab bebah kok ngeterang nek Rika dalane apike ora eram, Bu.
2: Kan bisa dalane api.
1: Heeh. Kae bungur lah.
2: Oh, tak kira Pak dalane api.
1: Nggih. Heeh. Sumangga.
2: Heeh. Enak kula nih.
1: Eh?
2: Don
1: Tino. Nggih, heeh, salame.
2: Nggih.
1: Heeh.
2: Kagem Pak Turino.
1: Nggih.
2: Heeh. Nggih. Lancar ya Pak Turino.
1: Heeh.
2: Ben ora bolak-balik tak diterima sesuk. Para kemu mesti ngrungok, nggih kan? Nggih, terus enten Pak Warno.
1: Heeh.
2: Maklum.
1: Sugeng siang.
2: Heeh. Sing lagi miskol-miskol diriku selamat siang.
1: Siapa kah itu siapakah? Oh. Orang itu
2: kayaknya ngano
1: wong ngendi Pak
2: alah ya wong seba kono lah
1: wong seba ki akeh lho ndli ene Pak Eyanggit ene Pak anu Mas Mas Edi Paijo lah kuwe sugeng siang
2: lah nah niku kan HP-ne dhewe sambel bocil dadi ra iso delok kula.
1: Heeh, bener.
2: Iki Pak Epara, paling Pak Parang.
1: Heeh, Pak. Lah gari nomere pira ayo kowe?
2: Lah wong digowo bocil.
1: Sugeng siang.
2: Heeh. Mama Mega ugi. Nggih.
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
2: Nelin merapat neng Uman Agung Nelin.
1: Nel, ayo IPJS pada merapat IPJS yo.
2: Bar lotus neng Uman Agung terus neng kono neng Tirta Gaga.
1: Ayo, yuk pada rene yuk. Tapi males iki siji lho, mosok kon marani Pak Eanggit.
2: Pak
1: Eanggit. Yo Nek, aku dijemput ya padha karo marani sampean ki ya. Nggih, lanjut.
2: Nggih,
1: matur suwun.
2: Heeh. Matur nuwun telepon nih.
1: Sami-sami. Monggo. Heeh. Panteng Trira marang susah liya-liya kowe senam. Monggo. Sing wonten Umanagung matur suwun sanget. Nggih. Wonten mriku wonten Nelin matur suwun. Nggih, mugi-mugi sami paringi sehat. Nggih. Sugeng siang kanggo Pak Denarto. Heeh. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anten Pak Den iki hadir nih. Salam kagem Pak Rohim, Bu Suwarni, sugeng siang. Sekare podang koning ya nih, matur suwun ugi kangge Pak Denarto. Nggih, sugeng siang nih. Niki wau buat semuanya dari Mas Dar. Alamatnya Gang Sempit, Jalan Sulit, request lagune Wulan Andung-Andung. Matur nuwun Mami. Oke, tu Mami ke Nini kowe ya. Sugeng siang ugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih nyawiji Kang Hanjeng Tanggap Warsen. Ngerti aku Pak artine ya, Pak. Kasta priyatun yuswa andalem gandrung mugi-mugi Allah selajeng nyaosaken kesarasan ugi rezeki ingkang melimpah. Matur suwun Nini. Matur suwun ugi kanggo Pak Epara. Nggih, matur suwun. Aku ngerti Pak artine kowe, Pak. Najan aku wong anu, najan aku wong apak kowe ya. Agak rewang gue turino ya mak yo, sugeng siang kemawon Mbak Ayu Marina. Nyuwur sekare Mas Suwung spesiale damel Mbak Neri Kota Gajah matur suwun nggih Mbak Ayu Marina sugeng ambal warso matur suwun enten DRS dokter rat dokter duda rada suwe sing ana nang SB 7 nggih matur suwun aja pada kelalen benjing enten cek kesehatan teng Radio Kansa nggih dulur-dulur sumangga setuju banget semarak untung Juli kata sangat romone yuk sakira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan negeri lus pancen jos.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang

0: Alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
0: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labu sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya bu, sebentar.
3: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
3: Sabar pak, coba minum ini.
4: Apa
3: ini
4: bu?
3: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasani nyatin perut tumbas meleh, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi, niku kok rontok mending. Lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
9: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
10: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
9: Ya, lintas terkini. Lintas terkini.
11: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kansa Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari antaranews.com, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Desa Pugung Raharjo sebagai desa wisata budaya yang menjadi salah satu dari 17 desa di Provinsi Lampung yang memperoleh status tersebut. Hal tersebut dikatakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang mengungkapkan pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Pengembangannya desa wisata budaya Pugung Raharjo tersebut tidak hanya berfokus pada situs arkeologi, tetapi juga pelestarian budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Rahmat juga menjelaskan, melalui pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo sebagai salah satu potensi budaya daerah, diharapkan makin banyak desa wisata berbasis wisata budaya dan berkembang sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Gubernur juga berharap melalui program tersebut pemerintah ingin menjaga nilai-nilai adat sekaligus menghidupkan kembali karakter asli masyarakat Lampung agar menjadi daya tarik budaya dan wisata. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
12: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
13: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: ngajengaken malih sedulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus sugeng siang kanggo Ibu Damiase sing lancare wis tekan Uman Agung. Yo halah, ati-ati ninine kuwatir engko kowe rikat diculik. Ora susah wedi, culik kowe mau mencucu karo mendelik. Bu senator mari ngene, Bu. Engko tak ternak maning mari ngono, ayo kowe tenang wis pokoke. Wis ora susah kuwatir. Gelek-gelek kaya gie ojek kaya ocol kaya gie. Nek kurbo esena kalah. Nje, Budha Miase matur suwun. Nggih sing sampun soanteng griyane. Ibu Sena matur suwun sangat suwe-suwe tekan maring Trirama. Pokoke nek isuk kuli hadiah mbuh hadiah apa bae kaya wis sekecil apapun namanya hadiah harus diambil sendiri ya, tidak boleh wakil ya. Sugeng siang kanggo Mas Edi. Nyawiji ninine sing saking Sri Gunung request lagune ni Kembang Rawe. Badhe titip salam kagem Mak Lumintun Elin, Ibu Esena, Bu Warni, Bunda Wilip, Mas Amir kan, Pak Sadewo, enten Pak Rohim, Pak Anwar, Pak Semar, Pak Abdullah, Pak Darmo, Pak Tukimin matur suwun ninine. Nggih kagem sedaya kemawon sing tasik nyawiji lumantar radio drama lan jaringane. Nggih. Pak Turino sugeng siang. Salame kanggo Mak Lumintun, Bu Muslimah, Bu Suprati, Bu Ribut, Bu Esena, Pak Gatot, Pak kabeh bae ni. Nyong jaluk lagune Sri Minggat turung apa-apa rikau sekarang Minggat. No Turino, rungokne Mak. Mak, rungokne Mak. Jaluke Minggat. Nih. Apa ge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyawiji ninine badhe request lamat-lamat spesiale kagem Nini Sari. Salamipun kagem sedaya pendengar radio drama lan jaringane. Waalaikumsalam. Matur suwun ninine. Request selamat-lamat di setel ya nih, tak tunggu. Hidup IPJS. Ibu Muslimah harap pengen gone Bu Esena. Ditunggu. Sing garap telepon maning sumangga teng 0812 rolas rolas sangat telu siji cendol. Monggo aja pada kalian dulur-dulur. Benjeng nganten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa sing alamatnya yang jalan lintas Sumantra Wiking kantor MWCNU Talangsari Setunggil Lampung Timur. Nje monggo enten malih niki. Ngapa nih padang bulane? Oh padang bulane ditunggu Cahayu. Turina anggar Minggat ya best band ya. Oh Mak los. Matur suwun sangat. Nggih, sumangga. Ngenjeng dulur-dulur nggih enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa. Sumangga nggih setuju sangat. Semarak untung juli kada sangat promone dulur-dulur. Kali ini Sari Tikrama dulur-dulur benjeng kepanggil nggih teng Radio Kansa jam 09.30 tugi jam 3 santen. Yo sing karep telepon. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sumangga kalih sinten?
1: Niki warga Enggal, Mbak.
0: Warga Enggal saking pundi asmane sinten, Pak?
1: Asmane Bujangan.
0: Bujangan? Bujangan, bujangan. Ayo kowe.
1: Niki saking Sadewa.
0: Saking Sadewa, nggih.
1: Cabang.
0: Oh, saking
1: Kecamatan Bandar Surabaya.
0: Oh, sekang cabang, cabang kana kae?
1: Cabang pesisir.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: mbon nate mriko ninine, numpak klotok ya wis tau.
1: Mangkin,
0: maring klotok. Pasiran maring anah ya.
1: Nggih.
0: Nggih, leres sangat.
1: Ninine pernah riku.
0: Mpun, ping kalih mriko.
1: Oh, ping kalih.
0: Murugi rayine sing nyambet damel teng mriko, mpun. Alhamdulillah.
1: Nyuwun langgame.
0: Enjak langgame napa, Pak?
1: Nyawa separo. Separo nyawa.
0: Separo nyawa. Nggih, salame kagem sinten, Pak?
1: Niki salame dereng enten sing kenal
0: jenenge. Sebutaken jenenge panjenengan malih diulang malih sumangga supados dulur-dulur sami mirengne.
1: Nggih, salame saking sedherek sedaya mawon teng pundi panggenane sing mirengaken radio Trirama.
0: Nggih.
1: Iki sedherek Enggal.
0: Nggih.
1: Salam mawon kenalane.
0: Nggih, asmane?
1: Asmane Bujang itu aku Bujangan.
0: Bujangan. Jangan-jangan yeah. Bujang Tanggung ge lah, Jan.
1: Nah, kayak kuwe lah nininge Bujang Tanggung.
0: Oh, tanggung akeh tanggungane berarti ilang, Jan.
1: Tanggungane oke nininge.
0: Apa-apa berarti. Sing penting rika ora terbayang-bayang karo nininge.
1: Enak, lagune mau nininge.
0: Enten, insyaallah. Sami-sami, pas Mas Pak, Pak apa Mas ge ya Bujangan?
1: Mas Bujangan.
0: Mas Bujangan matur suwun sing saking cabang. Dulur-dulur salam tepang kali Mas Bujangan Bujang Tanggung, dulur-dulur.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mas Bujangan nggih sing wonten cabang mriko nggih pesisir mriko sing arah proyek maringana dulur terus karep maring Brantas Sena maringana numpak kotok-kotok-kotok kaya gue. Enten Mas Wige, umah suwunge nih, pokoknya, insyaallah saged ke puter, nggih. Mau padang bulan deh, kayak malumin tuh baru kesempat kesuputer ya mak ya, sabar ya mak ya, sabar dulur-dulur, nggih. Semoga winkingnya Mas Bujangan, sing karep telpon maning 08 sangat telu siji cendol. Yo, ana sapa? Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nininge.
0: Sugeng siang ugi, semoga kalian sinten iki.
2: Iki pengen kenal nininge niki.
0: Asmane sinten iki monggo saking pundi?
2: Bapak Eniken iki.
0: Bapak Eniken sing saking pundi?
2: Sukadana.
0: Sukadana. Salam tempang Pak Eniken. Sukadanane pundi, Pak?
2: Lah mriki Pemda niku lho.
0: Oh, alanje salam tempang Pak Eniken. Apa sing pojokan anu Pasar Muara Jaya?
2: Ya tunggu desa niku.
0: Oh, Pak Eniken sing besane anu wong Taman Negeri. Kemeruh. Leres mboten? Leres mboten mantune Rika jengane antok bener apa ora?
2: Walah lho bocah terus sekolah lho. Paling kami jeneng ini gue
0: nih. Iya pada baik paling iya. Ya berarti Rika karo nininya berarti paling paling kenal kururung tahu ketemu.
2: Ya ketemu neng gambar ketemu nih.
0: Enje, matur suwun sumangga Pak Eniken pada kintun salam kagem sinten monggo.
2: Tembe mandap niku wau bujangan.
0: Enje bujangan, jangan yes, anu bujang akeh tanggungane Pak.
2: Salam
0: tepang. Nggih.
2: Siang.
0: Sugeng siang.
2: Dereng dadah kodho
0: niku. Nggih, salam tepang dulur-dulur sekang Pak Eniken sing sekang Sukadana belah kene stret ya kowe. Nyesuk dolan maring radio Kansa ya, Pak. Men ketemu karo Nini Sari ya, Pak ya.
2: Insyaallah.
0: Ya, maring nek pengin cedhek ya maring Trirama, nek pengin mandan adoh ya maring radio Kansa kaya kowe.
2: Nggih, niki sekarang
0: nggih. Sekarang napa semangga?
2: Iki arep Banyulangit dene.
0: Enjeh Banyulangit. Mugi-mugi ge malam apa sih ge? Ya jane iki jane wis anu Minggu Kliwon wis ora udan ge. Sapa ngerti isuk malam Jumat Kliwon udan ya, Pak ya?
2: Enjeh.
0: Kaya dukun bae.
2: Ayan pun mendung niki.
0: Enjeh mendang-mendung. Matur suwun Pak Eniken. Sekare ditenggon, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enten Pak Eniken sing wonten Sukadana matur suwun, nggih. Moga-moga niken kae kaya kaya. Sing anake minis-minis. Winkinge Pak Eniken. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang ninine.
0: Hidup
3: kabar rene.
0: Hidup IPJS.
3: IPTS.
0: Apa gue?
3: Banda Siwur karane Jawa.
0: Bu, kembarane Rika nggone anu Bu Esena.
3: Napa nggih?
0: Heeh, Budam Yasia kidolan nggone Bu Esena. Takon ngeterna maring ene, engko balike tak ngeterna maning manini nine, ya gue.
3: Enten acara napa mriko
0: niki? Ala ya biasa, anu petakilan kaya gue anu wong tua petakilan.
3: Ya lah gapre pringkilan wong tua petakilan.
0: Lah gue mau, gue bener Mbah War sing ana nang Tanjung Inten kaya gue ya.
3: Nah, iya tuh Mbah War niku kanca kula petakilan ya.
0: Heeh, wis Mbah War. Sehat-sehat ya Mbah War ya. Bu Sam, Bu Sam, Bu War, Mbah Paikem sehat nggih?
3: Langge pun tangguh boten kepanggih
0: semangga ibuku pada request nopo
3: Rekuwese jaran kucul lu sepal lu nih.
0: Jaran kucul maning. Mulane kita leni lari kak.
3: Langger ngucul mrene aku ya numpak jaran ku yang nyantri Rama lo nih.
0: Jembatane rum dadi ketinggalanku. Salame Bu.
3: Salame kageng.
0: Nggih.
3: Pak Cinta Dewa sing mandap.
0: Heeh, enten Pak Eniken, enten Bujangan. Bujangan.
3: Gimana mana enggak ada yang larang.
0: Tapi
3: bujangan,
0: tapi kalau
3: gitu
0: tidur Anda sendirian ya.
3: Iya, sendirian kalau tidur. Itu sayangnya itu loh, nih, tidurnya sendirian.
0: Kasihan, kasihan diri.
3: Kalau kenal Pak Bujangan.
0: Pak,
3: ini kita se napa niku tuh se piye ya ini? Nek gadisan apa se piye perawan?
0: Alah rondo-rondoan.
3: Nih nek ngono kuwi lho jan ting aku terusan
0: iki. Ngapa? Iki kek ondo gede Pak Bujangan. Ondo gede ge Pak.
3: Ondo gede, ondo temenan.
0: Nah, kowe mau.
3: Ondo cilik.
0: Ondo-ondoan. Nah, kowe Pak, kek ondo temenan ge.
3: Ondo gede, ronda bobrokan, ronda cilik. Terus
0: ronda-rondoan. Iwa pitik dodo mentok lungo di
3: tingkle
0: dodo bekas kas salam Bu
3: salame
0: kasih sedul kemawon
3: kemawon sik mireng radio Tri Rama
0: nggih sami-sami amin ya Allah ya rabbal alamin monggo monggo ya Tri Rama resu salia-lia ibuku sayangku cintaku waalaikumsalam ibuku rumiyasi sing wonten tugu kuning dulur-dulur nggih enten Pak Narto areng teng riko nggih sugeng siang kemawon sing wonten rumbia enten masalan mebel sugeng siang nggih matur suwun sanget Mbah Mbah Manut matur suwun sing wonten Patriko Ranton Pajar Ramanutara nyawiji ninine nggih salam kagem ibu nggih Mbah matur suwun sanget nggih enten ninine assalamualaikum tumut nyawiji klenengan salame kagem Bu Muslimah Pak Yanggit Pak Tuban enten Mas Wiki Mbak Neri Mama Eka Mak Lumintu Bu Muslimah enten Pak Udin Bunda Wili Bu Daryati spesiale yu Indri yu nyuwun sekareni bahtera cinta Pak Erurian njaluk tiplin teng merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu kowe wis batra cinta kowe salame kanggo ninine batra cintane hidup IPJS yes jos matur suwun saking Pak Eruri sing wonten Tabur nggih patuban nggih sugeng siang kemawon Pak Eruri sehat-sehat nggih matur suwun sangat dulur-dulur aja pada kelalen benceng enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa sumangga setuju sangat nggih semarak untung Juli kata sangat promo yuk, saya kira susah pada mari ngiting-ngiting ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen jahat.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
0: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
1: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
0: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
0: Bu, anu.
1: Apa tuh Pak? Mumu, madu Nomurafit apa?
0: Masa nggak paham lu ah?
5: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol,
6: semua dilibas. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ati corok lenengan Agarilus sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilus karo Nini Sari Dikramasi ngayu dewek sauma. Sugeng siang kanggo pasukan pasuk ki apa ki nyebute Nine pasukan grup cetok. Pasukan grup cetok sakti. Nih, assalamualaikum Kang Pauji nongol maning request lagune ya Nih Banyu Langit. Salame Kang Goni Nine. Kebagian keselek salame grup cetok nih sing asih aktivitas. Matur suwun ya Nih. Semoga Tri Rama makin sukses makin jaya di udara. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kanggo Kang Pauji kali rencang-rencang semangat ya. Pasukan anti receh. Anti receh. Berarti rika orang golet receh Kang dolar. Banyu Langit di tenggon. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing sekitaran kantor urusan agama. Nggih, sing wonten Wai Bungur, pokoknya kabeh hormat grab komandan. Siap. Njaluk lagune ni Elak Pak Jawahir tambah kangen anu patune kangen karo Nini Sari. Mari ngene. Nek tangan karo Nini Sari, sing pada kangen karo Nini Sari mari ngene. Matur suwun sangat nggih. Nih, assalamualaikum. Niki kula Pak Imam kula nyawiji wonten Radio Kansa. Salam kenal pada request gendinge nih jaran ucul. Ki mau request Burumiasi. Ya, matur suwun sangat. Pedale Pak Imam, ampun supen nggih benjing cek kesehatan gratis teng Radio Kansa. Nggih kali Nini Sari Dikrama jam 9 dugi jam 3 sonten. Pokoknya setuju mbok Pak Imam, suara untung juli kada sangat promone dulur-dulur. Nek badhe tumbas drop sumangga beto KTP nggih ngisi kupon nggih. Nama, alamat, nomor HP kali nomor NIK KTP tanggal gangsal 12 Juli. Ngenjeng dulur-dulur enten grand prize hadiah luar biasa. Pokoknya sing wis ngerasa kaya gue ngumpulna ya pada ngrungokna. Soalnya li undian lab sedulur enten biosi bonusane enten susu etages dulur-dulur enten promo dulur-dulur tuku susu lo telu regine meng 200.000 rupiah nggih. Sumangga saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane nggih. Sing garep telepon maning sumangga 08 12 13 1 jendol nggih. Matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur protul malah protul ya. Monggo niki enten Ibu Nia saking Kodim untuk ibunya pertama kali beli niki wau tumbas teng Radio Inovasi tumbas biosi kalih madu hitam pahit nggih. Ibu Nia mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Matur suwun COD Ibu Supri istrinya Pak Marjuki Kejulinu langganan niki sampun didukekne teng Mas Dito tumbas biosi enten selte enten madu nomor rapid. Mugi-mugi sehat Bu Supri nggih. Matur suwun sangat enten COD Pak Marjuki sing wonten Metro Kibang. Matur suwun keluhane Aslam nggih. Niki wau sampun tumbas madu lambungku kalih drop. Matur suwun nggih Pak Marjuki sampun didukekne teng Mas Dito nggih. Pak Mujiono Batangari nyeri sendi baru pertama kali konsumsi itu mbak saya drop niki nggih. Matur suwun banget. Ayo temen main temen seragame. Nggih, matur suwun nggih. Bu Wahyu Gunung Terang, matur suwun sangat keluhane asam urat nggih. Pertama kali konsumsi nggih. Matur suwun sangat. Kanggo Ibu Wahyu sing wonten Gunung Terang niki tumbase teng Radio Kansa. Ibu Wahyu ampun supe benjeng nggih enten cek kesehatan teng Radio Kansa nggih. Kali Nini Sari Dikrama jam 9 dugi jam 3 sonten nggih. Bu Suprapti enten titipan tanggane. Matur suwun sangat Bu Suprapti nggih. Sehat selalu ya Bu. Ikatan Persatuan Janda Siwur Bu Suprapti Bu Su Muslimah Menelin silakan merapat ke rumahnya Ibu Sena. Di sana ada Ibu Damia sih. Nanti Ibu Marinah menyusul ya. Mbak Lia sing wonten 16C untuk ibunya diabetes langganan. Nggih matur suwun. Niki wau sampun tumbas biosi kalih madu hitam pahit. Nggih sampun didukekne teng Mas Dito. Nggih matur suwun. Sing badhe telepon 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang sini.
0: Sugeng siang. Enten Pak Gatot kepripun wartose, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, panasnya mongah-mongah nih.
0: Pada baik pak, wong nang kene beto mong. Panas ora kur mongah-mongah pak nang dalan kelop-kelop kok. Pak Gatot sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sumangga, badhe kitun salam kagem sinten Pak Gatot?
1: Salamé kagem Bu Rumiyasih.
0: Nggih. Heeh, sugeng siang. Heeh.
1: Pak Lum sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Mama Yuda sugeng siang ugi.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Mbak Mary Susanti di Udiana sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Mary Cerken sugeng siang ugi.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Bu Wapini sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Pak Para sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ya Tristin, Bunda Lili, Mama Arif sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Jatri sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Ya nyun sekare ni.
0: Sekare napa, Pak?
1: Banyuwangen. Oh. Ini Banyuwangen anu ni.
0: Banyuwangen dok.
1: Ancur lebur.
0: Ancur lebur. Nggih, muga-mugi saged keputar sugeng siang wonten. Nggih, enten tamu nika. Nggih.
1: Paring kesehatan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun sangat. Pun, ngaten mawon. Panteng radio, Pak.
1: Panteng Trirama, Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enten Pak Gatot sing wonten Trimulyo Mataram sampun nyawiji ugi nggih, matur suwun sanget. Dulur-dulur, enten Pak Gatot sing wonten Trimulyo Mataram sampun nyawiji ugi nggih, matur suwun sanget. Dulur-dulur, ampun.

0: hidup IPJS.
1: Hidup
0: IPJS.
1: Hidup IJPS.
0: IPJS.
1: Persatuan Janda Siwo.
0: Yes.
1: Hidup.
0: Yes. Alhamdulillah sakit kempal sami sehat sedaya dulur-dulur nggih. Sing wonten mriku sing tasih kempal ngene Dedek Indri. Nalin sumangga dalem.
1: Kula nyuwun sekare nih.
0: Sekare napa?
1: Godane rondo nih.
0: Godane rondo
1: ge ayu. Dijelasake sing godo nih.
0: Gede banget
1: kok. Nek rondone wis nenek-nenek tuwa uwe lek terbilang kaya Nelin ngene iki wis. Aman terkendali.
0: Nelin sesi mending Nini Sari. Nini Sari wis tuwa klek-klek wong jenengane dhewe wis Nini Sari. Salame.
1: Salame katem dos daya mawon wonten pikir mawon sing tak midhangetaken Nini Sari.
0: Nggih siap.
1: Semoga mendengarkan Nini
0: siap.
1: Sari.
0: Sing ayu dhewek. Amin. Sing ayu dhewek saoma.
1: Atur nuwun Nini.
0: Sami-sami. Matur suwun ugi. Waalaikumsalam. Enten Nelin. Nengar pelawang lilungguh kowe mau ya. Pokoke jan, pokoke hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur. Yes, pokoke maning apa? Republik gapak orang apa orang kepenak. Dulur-dulur sing ana Banjarnegara nggih. Sing wonten Jawa Tengah sugeng siang, sing nyawiji lumantar radio Gistara sugeng siang kanggo dulur-dulur sedaya kemawon nggih. Mas Karwanto mugi-mugi nyawiji nggih. Bunda Rasana. Anang Mas Geri Mahisa. Matur suwun sangat nggih. Sumangga, ampun supe. Pokoknya setuju banget Semarak Untung Juli nggih, kathah banget promone ya. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur, Mbah War mungkin malih nggih. Ora susah. Ayo padha ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut nih.

0: deh, kok sajak nguwi deh kae.
1: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lo Pakde, seangkatan njenengan lo wis oke sing lokro.
1: Lah demen apa piye nek pademu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lo Pakde. Eh Pakde, njenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pakde ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi no. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Keluarga sehat agar iluseris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Bian Indonesia.
4: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
5: Dulu keluhannya apa?
4: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
5: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
4: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
5: Susu.
4: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
5: Enteng.
4: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
5: Saking nyenyaknya tidur.
4: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
3: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Agarilus pancen.

0: dulur-dulur tak sekali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali dicorok kelenengan nggih. Sing asih pada kumpul-kumpul, sing asih pada ngrujak, sing wadi pada lutis, sing asih pada mangan karedok, sing asih pada mangan pecel. Kayak gue ya. Sing asih masak pada mangan gorengan. Udah biasa ora susah kakek gorengane. Mbok kolesterol kayak gue ya. Tapi ora susah wedi. Saiki ana susu kae, Bu. Nek tuku telur regane Rp200.000, Bu. Jan murah banget. Rika gari milih, gari perasa coklat, gari perasa stroberi, gari perasa kolesterol, nek ninine rasa bayar. Matur suwun sanget ya. Mugi-mugi pada paringi sehat, Ibu Damiasi, enten Bu Nelin, nggih, enten Bu Endri, enten Bu Dian Pesesa, sing lagi pada kumpul ngene Pak Budi, nggih. Matur suwun sanget, nggih. Ampun supaya dulur-dulur benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa. Semoga nggih dulur-dulur sami ngempal nggih kali ini sari dikrama jam 09.00 dugi jam 03.00 sonten nggih. Pokoknya setuju banget Semarang Untung Juli kada sangat promone nggih. Sing garep telepon maning sumangga 08.12.12.12 sangat telu siji jendol. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo Mak Ramane.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditinggal sarungan di situ apa kepriwesi lah?
1: Aku lagi telo speaker di sini.
0: Oh, telo speaker. Alhamdulillah sehat. Sawang sule kepriwe ramane pada sehat?
1: Sing sehat lagi. Udut karo ireng-ireng.
0: Alah, enak temen. Pokoknya mleketaket banget.
1: Matur den bagusan nang ndi?
0: Alah, den bagusan tugas negara domongi kok. Monggo. Salame. Dalem. Salame.
1: Ikatan Persatuan Randa
0: Siwur. Apa? IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Aku kurang ngerti Randa Siwur ke Randa Kupriya Sakon Harpati.
0: Lah,
1: aku ngerti nih Siwur ya kan jenggo nih dukit banyu.
0: Lah ya, lah ya gua mau batok ra anu batok kan lho ramane, anu Siwur sekarang ya, batok. Ya gue pada bunder-bunder kayak Siwur.
1: Ya. Itu rasa lagu bisa ora
0: nih? Insyaallah. Sekarang apa ramane?
1: Alah, sekarang gue lah. Apa? Selendang sutra kuning.
0: Selendang sutra kuning. Nggih. Salame kagum sinten?
1: Salame nggo Pak Garjo ora Harpati.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mas Karti Mak Ribu sugeng. Nggih,
0: sugeng siang.
1: Maklumin tuh Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Bu Kristin, Bu Kasti.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Sinten malih?
1: Terus kanggo
0: sinten malih?
1: Sama
0: sinten? Sugeng siang. Sinten malih? Sinten malih? Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
1: Terus yo
0: sinten malih?
1: Pak Tirun sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi. Kok kabeh baik? Matur suwun ramane.
1: Waktune iki.
0: Pada ramane sehat selalu panteng radio ramane.
1: Panteng Wirama Jali Aliane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ramane sami aji sing wonten Ambarawa. Matur suwun ya wiji lumantar radio Asri Andanje. Matur suwun sangat. Alhamdulillah. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Asri Anda teng pundi kemawon mboten kula wijinami jeneng Mama Moca nggih, Mama Rizki, anak kang sapa kae. Anak Kang Agus sugeng siang Mang Asep, anu paling ganteng mboten nabu citrek. Abisana Mamang, aka somai Mamang sugeng siang. Kanggo Kang Rahman Sah anu aya di kerupuk Amanda nya, wilujeng siang, wilujeng kadangukeun. Sing semangat ayeuna mah panas kitunya. Sumangga wingkinge ramane sami aji. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang, Beh.
0: Sugeng siang. Waalaikumsalam. malam. Apa kabarnya, Beb?
1: Kabar baik, bebekku, ayangku.
0: Sehat selalu.
1: Sayang sehat.
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah, dirimu selalu sehat lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya ayang dari ulang tahunnya.
0: Mana kadonya ditunggu?
1: Kayaknya belum sempat.
0: Ngasih kado apa?
1: Aku doain selalu tanya umur dulu lah, Bang Joni Wira ya.
0: Iya, siap. Mau ngasih kado ini apa memang?
1: Apa ya?
0: Mau ngasih kado apa memangnya?
1: Ya kan? Kejutan dulu.
0: Kejutan. Yang penting jangan baju, udah banyak baju, tas, boneka udah banyak.
1: Oh, boneka udah banyak.
0: Udah banyak, tas udah banyak, baju apalagi daster banyak.
1: Apanya yang belum ada, Beb?
0: Yang belum ada banyak.
1: Ya, apa, Beb?
0: Soang.
1: Oh, jadi kalau itu udah pasti lo, Beb.
0: Bang Joni.
1: Harus lo, Beb.
0: Bang Joni Wira, monggo. Bade salame kagem sinten.
1: Salame. Lagunya nggak bisa request.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Selendang biru loh, Beb.
0: Selendang biru, siap. Salamnya.
1: Ibu dirimu kan lagi ulang tahun, aku kasih kabar dulu lah, nanti kejutan kalau ketemu nanti. Ya.
0: Oke, siap. Tak tunggu. Nek ora tekatek sunati kayak Turino.
1: Ya iyalah. Janji kan bisa dalam hutang loh, Beb.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam kagum handoko. Sampai yang barusan turun tadi.
0: Yang banyak yang udah masuk barusan. Ada Ramane Samiaji.
1: Ramane Samiaji ya.
0: Ana Mas.
1: Ada Mas Sawati.
0: Sugeng siang.
1: Ada Mas Sonya juga.
0: Sugeng siang.
1: Ada juga buat Bunda Ari ya.
0: Sugeng siang.
1: Ini dulu terus enggak, Beb.
0: Kalau mau ngasih kado yang mentahnya aja ya, Beb ya.
1: Halo, Beb.
0: Kalau mau ngasih kado yang mentahnya aja.
1: Ya sudah.
0: Yang mentah. Lanjut, ayo salamnya.
1: Salamnya buat apa tuh? Kalau konata yang berjalan proses ini siang deh ya. Ada juga benar dari kesura benar nanti ya.
0: Siap.
1: Ada juga ala-ala putra kandus ya. Ada program yang juga siang ya. Bu Sri Sumiji, Pak Ibu Sumiji.
0: Sugeng siang.
1: Sorry Nata, itu kan juga siang. Mbak Gemini ya, benar istrinya juga siang.
0: Sugeng siang, Uki.
1: Mbak Sanko, Pak Ibu, yang kalah kosa juga siang.
0: Sugeng siang, Uki.
1: Kirim.
0: Sugeng siang.
1: Kita mari hati ya.
0: Buat semuanya aja. Selendang birunya ditunggu, bebekku sayang.
1: Ya, untuk ulang tahun nanti, moga-moga aku doain dulu lah, Abang ya. Sementara belum bisa nyata.
0: Siap. Terima kasih, Abangku Joni Wira. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Panteng radio, Bang.
1: Kirama loh, Beb. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Joni Wira. Abang Joni. Matur suwun, je, kanggo Bang Joni Wiran, je, sing sampunnya wiji, lumantar radio Tri Ramalan jaringannya sugeng siang kemawon. Ampun supe tulur-tulur, benceng enteng cek kesehatan gratis, ge sugeng siang kemawon tulur-tulur sing wonten mriko, ge enten mamak-mamaku, enten bunda widuri sing wonten Prancis yang lagi menggoel. Sugeng siang kemawon, mugi-mugi benceng sakit kempal, ge semanggo, setuju banget, semarak untung juli kada sangat promone tulur-tulur, ge. Bunda Willy sugeng siang, matur suwun sampunnya wiji. Sugeng siang kanggo Bunda Lili sing wonten Pugung benjing nang insyaallah suk anu dugi ya Bunda. Heeh, matur suwun sangat. Nggih, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, haplek pringgilan wong tuwek pringgilan.
0: Mbah War.
2: Orang
0: apa kok kepripun wartose Mbah War? Sehat ya Mbah?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Bentar napa jawab teng riko Mbah? Bunda, semangga Mbah War badhe kinten salam kagem sinten? Mbah? Halo. Mbah War? Alah Mbah War malahan prutul kayak gue ya. Matur suwun sangat Mbah War sing wonten Tanjung Inten, salam kangge Bu Sam. Nggih, teng riko enten Mbah Pai kemugi sedaya kemawon sing tasih nyawiji lumantar radio drama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sekana nang Tegal Yeso Kebumen. Hidup ngapak nini nek? Republik ngapak ora kepenak. Siap. Jaluk lagune ni kripik apa mendoan ki sekang nyong kayak gue ya sing ngana nang penjahit Edi berarti udah Edi Asmiri kayak gue ya. Mugi-mugi lagune saket keputer. Kripik apa mendoan aja tilirik mbok kedati kelingan. Nek nini ne andeng-andeng nang janggut ara susah mandeng mbok dadi kepencut. Matur suwun kanggo Pak Edi sing wonten Tegal Yeso Kebumen ya. Republik ngapak orang apa korak kepenang. Wilujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusuma, Umbul Cau, Umbul Jenggong, Kas Umbul Jengkol, kasadayana wae nuju ngupingkeun Radio Trirama sareng Nini Sari anu panggelisna sabumi. Wilujeng ngadangukeun ulah hilapnya dulur-dulur sok anu aya di Purbolinggo. Nah, kabeh bae anak Mas Yono Martabak aya Purbolinggo, Mbak Siti Roti, Bunda Nurul, kumaha wartosna sehatnya darara mangkas sadaya. Nah, pokna mah anu aya di TOP ge nya wilujeng siang. Wanjang anu aya di TOP Tegal Ombo Pedukuhan. Kana anak Aa Robi, anak Bu Suryani, aku request lagune Cahayu Ireng Manis kaya penyiare. Njih, matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sedaya sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane. Njih, monggo ampun supe setuju banget Semarak Untung Juli kata sangat promone dulur-dulur saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sing arep telepon maning sumangga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum. Sumangga sampun mlebet. Fokus teng HP prudul malih. Nggih, matur suwun sangat. Nih, assalamualaikum. Nyuwun gendinge klambi siji kagem Pak RT Bakul Sego Jagung kalih Pak Bayan Anas niki sugeng makarya. Nggih, matur suwun saking Putra Soneta Prancis proyek Pancasila. Matur suwun. Acak lalen nggih, Mas Putra Soneta nginjing dugi teng cek kesehatan teng Radio Kansa. Nggih, sing alamate nang Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talang Sari Setunggil Lampung Timur. Jam sangat dugi jam 3 sonten kalian ini Sari Tikrama sing ngayu dewek sauma. Yuk, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi. Ayo pada ngiping maning karo kelenengan agarilus pancen jo.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk, batuk, dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk, batuk, dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda. Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosis Yaga.
1: Oh, Biosis Yaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Malang 93,1 FM sedulur Tri Rama lan jaringan. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali ya dicorok lenengan je. Kalian ini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma ora nana liyane. Sing wonten Gistara, wonten Pak Haji Robangin, matur suwun sangat sing sampun setia je. Wau sing ninine sebut kur Bunda Rosana karo Gerima Isha. Sugeng siang kemawon je. Jaluk lagune ni, keripik kapa mendoan. Matur suwun, Mas Geri, nomor Tri Rama 08 sangat telu siji jendol. Je, matur suwun sangat sehat-sehat je Pak. Mugi-mugi panjang yuswa sakit kepanggi malih kali Nini Sari Tikrama sing ayu dewek sauman je. Sugeng santen, sugeng siang menjelang santen kanggo dulur-dulur sing wonten topper je, sing tasik kempal-kempal niki teng panglonge Pak Haji Ruri utus ya. Pak Ruri ya. Matur suwun sangat nggih enten Mas Aan teng riko nggih lagune ya ni. Klinci ucul. Matur suwun nggih. Sumangga sing garep telepon tasik enten wedal 08 jendol nggih. Mas Triyono ngapa dihapus? Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam nggih. Sumangga sing garep telepon maning teng 08 jendol. Yuh ana sapa sing garep mlebu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dereng purun. Nggih, semangga dicobi malih wingkinge. 08 jendol. Nggih. Putra Seneta matur suwun nggih, sampun nyawiji ugi. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, niki saking Pak Nangwoto. Matur suwun sampun nyawiji ugi, nggih Pak Nangwoto. Nggih. Enten nini Pak Nangwoto. Matur suwun sampun nyawiji ugi, nggih Pak Nangwoto. Nggih. Enten Nini Sari

0: Mas Bayu Endra matur suwun ugi sampunya wiji sing wonten Seputi Raman, Mas Japarudin matur suwun nggih sampunya wiji ugi enten malih Bunda Wili matur suwun nggih Bunda Rosana nggih matur suwun ini sariku bahu hadir mantengin radio drama lan jaringannya, terima kasih salam buat semuanya saja. Oke siap Bundaku, matur suwun sangat nggih. Enten Mas Triyono matur suwun kiyen ini sari dikrama lagune randa wetan ih Mas Triyono matur suwun nggih sampunya wiji ugi lagune duranda wetan randa kulon kowe ya titip salameni kanggo kaki sino kanggo sing asinukang nang Tegal Yoso Bumen asiap tanpa nama menjing malih disukani nami kali alamat nggih. Pak Margono matur suwun sugeng siang ugi matur suwun sampunya wiji nggih sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur matur suwun iki wau enten kaki kantur nggih sing saking andalah cermin rawa pitu sudah sering kali konsumsi untuk menjaga kesehatan niki wau sampun tumbas teng Radio Bima tumbas enten nopo niki madu lambungku nggih matur suwun kaki kantur sehat ya ki salam go Mbah Putri nek ana anak kaki Soborowo ana mama-mamaku kabeh bae muga-muga bulan 8 bisa ketemu kaya ya sing takon siaran keliling sabar dereng enten jadwal nggih masalah mebel matur suwun sing wonten RP3 nggih sampunya wiji ugi dulur-dulur sing wonten Rumbia sing tasiknya wiji nggih Mas Ion Muroko bae lah jane ana apa ora sih jane tolong jane ana ora sih matur suwun nggih matur suwun ugi kanggo sinten male niki nggih oh Mbah Panut wau sampun nggih sing garep telepon assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi, Kang kepriwe kabare Rika?
1: Ya alhamdulillah sehat ya nih.
0: Neng kono neng Meranggi panas apa udan?
1: Ya yang sirarep sih, artinya ya gur sumuk.
0: Ya sing sabar berarti nek sumuk gue mau berarti panas saya gue ya Kang ya.
1: Iya paling ini.
0: Sehat mbok ya.
1: Sehat ini
0: nih. Sehat.
1: Rumia teh
0: ngerti?
1: Kayak kan wong saka timur.
0: Iya, adine Mbak Kasno bakul tempe.
1: Iya.
0: Bener. Wong nine wis tau nang omahe Bu Rumas, Bu Rumiasih kok.
1: Nyong anggur bodo pas sing lanang isih kae ora terus.
0: Oh, alah saiki wis mboten enten. Kae pojokane kan sanding omahe Om Ketut Minggu kae ngene ponakane nine.
1: Oh, kaya ngono ya.
0: Iya, heeh. Sekare mangga lagu anu salame.
1: Salame kanggo Bu Kama.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Heeh. Siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Mbah Kasta, Mbah Nino nggih.
0: Sugeng siang iki.
1: Heeh. Bu Rumiase nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang iki. Heeh.
1: Mamane to Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang iki.
1: Terus kanggo Mas Pratip, Sena, Puripun nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Ke Pak Sarti, Bu Sarti,
0: sugeng siang ugi. Sugeng siang, matur suwun sangat.
1: Nggih, matur nuwun sami-sami.
0: Sami-sami. Sekaren korek gambar kuping bayak.
1: Iya nih.
0: Derek teng wingking. Matur suwun Kang Pur Kentung, panteng radio.
1: Tentang pirama dong nih.
0: Ora susah lia-lia. Nggih, Kang Pur Kentung sing wonten Meranggi matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Meranggi nggih. Teng Riko enten sapa kaya putra LA nggih. Enten Ibu Nyoman Arwini sugeng siang kepripun wartos Ibu bece-bece kali Pak Mangku kali Ibu Genah nggih. Sing tasih sami mendamel sesajen sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing wonten Meranggi mriko Ibu Eko Sujane, Pak Eko Sujane nggih. Sedaya kemawon dulur-dulur sing wonten mriko sehat selalu nggih. Sumangga. Setuju banget dulur-dulur Semarak Untung Juli kuwada sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane nggih. Enten malen iki. Oh alah nggih matur suwun sangat nggih. Sampun kula senggol nggih. Payang nggih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi nih. Sugeng ambal warsa nggih matur suwun. Dulur-dulur aja pada kelalen benceng enten cek kesehatan gratis karen ini sari dikrama teng radio Kansa dulur-dulur nggih monggo setuju banget sugeng siang kemawon sumangga ditenggo teng Nini Sari Dikrama jam 9 tugi jam 3 sonten nggih sumangga promone kuwatah sangat.

cekap mbok menawi enten telepon sing dereng keangkat, WhatsApp kados WhatsAppe sampun standan nggih. Matur suwun sanget menjing saged kepanggih malih kali Nini Sari Tikrama teng Radio Kansa ninine siaran teng rika nggih. Alhamdulillah matur suwun. Kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendi-ngendi lur, ayo pada ngibung maning karo Plenengan Agarilus pancen.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosiar BLT Tes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramlah dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari PJR Media, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi menerima 830 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang akan melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di wilayah setempat. Prosesi penyerahan dan penerimaan mahasiswa dipimpin Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadir Syah dalam upacara yang digelar di lapangan kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Camat Setulang Bawang Barat, pimpinan daerah Muhammadiyah Tulang Bawang Barat, serta pimpinan dan dekan UM Metro. Dalam sambutannya, Nadir Syah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan UM Metro yang kembali menjadikan Tulang Bawang Barat sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Ia berharap kehadiran ratusan mahasiswa mampu menghadirkan inovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di tingkat TIUH maupun kecamatan. Ia juga meminta para mahasiswa menyelaraskan program kerja dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satunya Tubaba Cerdas yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UM Metro yang mewakili Rektor menyampaikan total mahasiswa yang diterjunkan terdiri dari 350 peserta PLP dan 480 peserta KKN. Usai prosesi penerimaan, seluruh mahasiswa diberangkatkan menuju lokasi penempatan masing-masing untuk memulai pelaksanaan program KKN dan PLP di berbagai TIU dan sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Joycekan.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Kita ada di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini. Nemenin kamu sampai 2 jam setengah ke depannya, Besti.

Pengen neriakin Besti, ayo gabung-gabung Besti di 0812-12-12-93-10. Ini juga bukan main-main ya, siap nemenin kamu sampai 2 jam setengah ke depan. Udah pokoknya kamu mau ikutan gabung aja, telepon, SMS, WhatsApp. Nanti segmen berikutnya langsung kita buka, langsung kita buka, langsung kita dangdutan, asik-asikan di sini aja ya, bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, habis sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Ceritain teman aku cerita.
7: Cerita apa,
6: cerita,
7: Dek?
6: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
7: Gimana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
7: Oh ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
7: wah,
6: Ma.
7: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Aduh, ya Allah.
8: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosisihaga.
4: Oh, Biosisihaga?
8: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: What?
8: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

tubuh, ya kan? Salah satunya kita harus banyak minum air putih, terus juga istirahatnya cukup. Ya kalau emang ternyata kamu habis capek, nah kalau memang harus banget kerja, harus banget kamu apa ya, jangan memporsir dulu, kerja-kerja tapi jangan dipaksa dulu, karena kan habis sakit gitu ya, habis sakit kamu nanti sakit lagi, ya kan? Terus juga jangan lupa do banyak-banyakin makan sayur, makan buah, jangan jajan. Mentang-mentang udah saya jajan, ya kan? Jajannya nanti kalau udah benar-benar sehat, ya kan? Terus juga jangan lupa dong, pagi, siang, malam minum Bio Shishihaga. Tuh, 5 tetes udah bagus buat kamu, bestie. Ayo, ayo buruan. Masih ada promo kalau untuk di Tri Rama. Itu masih beberapa biji aja. Promo spesial Bio Shishihaga, beli 1 gratis susu kambingnya Tawa. Habis itu habis sudah, gak ada lagi promonya, besti. Jadi kamu harus cepat sebelum benar-benar kehabisan promo spesial dari Bio Shishihaga di bulan Juli ini ya, besti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Healthy Herbal Tetes Premium Masa Kini. Itu passwordnya kalau kamu ikutan bergabung, jangan lupa loh ya. Selamat sore juga Wahyu Endra dari kawasan Seputi Raman sudah menyatu juga bareng sama Chandra. Thank you. Terus ada lagi ini selamat sore. Pedoang. Jadi ingat PP apa gitu kan jadinya. Ada juga ini Om Rizal Bekam. Selamat sore ya Om dari Tanjung Kesuma. Sudah ikut bergoyang. Senggol buat Sobat Ngarit. Ada Parto Bengkel. Ada Puan siap among-among. Baju akhir bengkel selalu tersenyum bila disenggol. Langsung goyang ubur-ubur. Goyang ubur-ubur gimana? Ugat-ugat gitu Om Rizal. Ntar ya aku bayangin dulu. Ini Johar Bengkel goyang ubur-ubur ugat ugat. Ada Kozi. Ayo live TikTok biar iso komen-komen. Ih, kamu komen-komen di sini aja dulu. Ya besok-besok deh kita live lagi ya Kozi ya. Kamu ngirimin apa itu? Kamu kirimin suara kamu bernyanyi ya. Iya kan? Nanti aku dengarkan ya. Boleh deh kamu nih bestie mau ikutan gabung teleponnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Joko gaya baru, kamu tadi sudah telepon-telepon, coba lagi ya, usaha lagi, lebih keras lagi, siapa tahu nanti bisa menjebol pertahanan ini. Ada juga di Facebook sudah ada status terbarunya, kamu boleh cek aja di Radio Tri Rama FM. Kalau belum mengikuti, gas langsung kamu ikuti aja ya. Soalnya kalau kamu minta pertemanan nggak dikonfirmasi-konfirmasi, kenapa? Penuh udahan 5.000 lebih, udah nggak bisa lagi menerima. Jadi biasanya kamu mengikuti aja ya. Arab maklum besti. Coba aku masih lihat lagi siapa sih ini lagi. Ada Syamsul Hidayah, selamat sore juga buat kamu. Ada Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Yanti Seba 5, Arsan Sanjaya sudah hadir. Ada Dumayanti dari Setabat Langkat Sumatera Utara juga sudah menyatu bareng sama Chandra. Terima kasih Besti. Ini sudah di tanggal 13 ya kan, tanggal 13 bulan Juli, hari Senin. Ini benar hari pertama masuk sekolah kan, bukan tanggal 14 kan. Ini kira-kira di hari pertama masuk sekolah ada gak sih yang langsung belajar gitu Bes? Langsung ya full day sampai sore. Ya tadi azan asar baru pulang, adakah? Atau habis masuk pertama ini langsung e-school, ada gak kira-kira nih Besti? Tapi kalau sebagian besar yang anak-anak baru pasti masih MPLS ya Besti. Masih masa-masa pengenalan lingkungan sekolah gitu kan. Biasanya sih jadi mungkin sudah pulang dari tadi lah ya. Jangan lupa pokoknya nih besti-besti, kalau sudah pulang langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Soalnya besok kan sekolah lagi. Nah, kecuali kalau memang ada kegiatan-kegiatan positif baru deh boleh ya besti. Tapi kalau keluyuran gak jelas, kamu keluyuran kemana? Nanti kamu capek pas jam sekolah, kamu ngantuk, apalagi kalau sampai begadangan. Alah, sulit sekali besti. Nanti kamu di sekolahan malah cuma tidur aja, iya kan? Ada Kozi, kenapa Kozi? Oh itu, bukan itu opening buat Tri Rama. Oh gitu. Oke nanti coba aku dengarkan dulu ya besti, pokoknya nanti aku sapa-sapain semua-muanya yang sudah ikut bergabung. Nanti juga kalau ada waktu kita bakal baca-bacain bukan baca-bacain, tapi kita bakal belajar bersama seputar kesehatan tubuh. Ini belajar gak tuh ya. Ini pokoknya Chandra bakal nemenin kamu. Waktu kita panjang banget, 2 jam setengah sampai nanti setengah 6. Jadi yang lagi masak gas langsung aja diselesaiin masakannya. Yang lagi bikin cemilan, gas aja langsung dibikin cemilannya sambil ngupingin Chandra di sini. Kamu mah jangan pindah gelombang. Dan juga sekarang kan masuk musim kemarau lah ya. Di bulan Juli ini tuh kalau menurut BMKG udah puncak-puncaknya. Ya kan? Awal mula puncak musim kemarau di tahun ini. Panas, panas banget. Tapi kalau malam dingin ya Besti ya. Ini yang sobat-sobat Ngarit sudah mulai susah cari-cari rumput. Rumput ya kan, soalnya nggak ada hujan, rumputnya nggak mau tumbuh. Aduh, harus bersusah.
susah Pak ya ini mencari rumput. Yaudah semangat aja sobat-sobat ngarit semuanya. Mudah-mudahan masih ada lah ya mencari-cari rumput kemana-mana. Dan juga ini Besti ya, udah jam-jam segini, maksud aku udah bulan-bulan begini, bulan kemarau biasanya kan musim layangan. Kira-kira di mana yang sudah ada tanda-tanda perlombaan layangan? Boleh diinfo, ya. Chandra siap jadi anak alay ya. Chandra siap jadi anak layangan. Pokoknya kalau udah mulai masuk musim kemarau dan ada lomba-lomba layangan, boleh diinfo dong Besti.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Atas nama Ratin dari SP16 Tugu Piala.
2: Mbak, kalau boleh tahu, beli naga rilis untuk dikonsumsi

0: Setelah konsumsi Agarinus perubahannya gimana?
1: Ya lebih enteng lah kayak gitu.
0: Jadi udah
1: bisa jalan.
0: Udah bisa jalan.
1: Walaupun pakai tongkat.
0: Okay. Jadi sebelumnya benar-benar nggak bisa jalan?
1: Iya, ya nggak bisa digerakin gitu loh. Tapi ya udah bisa gerak, tapi kan nggak bisa jalan gitu.
0: Mbak, ini berarti kemarin beli Agarinus Drop dapat kupon Gelegar Hajatan untung dong?
1: Iya, suami saya dapat undian.
0: Siapa Mbak yang dapat kuponnya Mbak?
1: Suami saya, Pak Rohmat.
0: Pak Rohmat,
1: iya.
0: Gimana perasaannya Mbak?
1: Senang dong.
0: Dapat undian ya Mbak ya, 200 ribu rupiah.
1: Iya. Terima kasih banyak buat Tri Rama karena sudah dapat hadiah. Moga-moga Tri Rama semakin maju, sukses selalu.
0: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
2: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Tri Rama FM Net. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarinus Drop.

kereta malam, jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Oh. Udah kerasa belum jugi-jugi-jugnya Juwita Bahar, Besti? Udah ya? Ayo, Besti! Kita goyang lagi bareng Chandra Dewi di 93,1 FM Radio Tiramah. Enak, enak dendangnya, Besti. Kamu menyatunya bisa di 08-12-12-12-12-9310, ya kan? Kalau udah menyatu di Danu sore, ini nggak pada lupa ya, Besti. Yang udah pada punya Biosis Cihaga di rumah, ayo segera diminum. Kalau yang belum punya, aduh, apa yang dipikirkan sehingganya belum punya Biosis Cihaga? Ya banyak toh, cang-cang yang dipikirin. Ini, itu, ano, segala-galanya dipikirin. Nah, ya, Besti. Pokoknya Biosis Cihaga jadi salah satu hal yang perlu kamu pikirkan juga, Besti. Karena ini adalah produk yang bisa bantu untuk badan kamu ini tetap sehat dan buger, ya kan? Kamu banyak pikirannya, pekerjaannya banyak. Aduh, aku takut deh kalau kamu nanti ternyata ngedrop deh, Besti. Ah, gak mau, udah deh. Pokoknya nih, pekerjaan kamu, aktivitas kamu, kesibukan kamu, udah kamu fokus di situ aja ya. Kalau masalah kesehatan, serahin aja ke Biosis Cihaga. Makanya harus bekerja secara berbarengan nih. Kamunya bekerja, Biosis Cihaganya juga bekerja untuk tubuhmu ya, melindungi tubuhmu biar tetap kuat, tetap sehat, dan tetap bisa cari cuan, Besti. Pokoknya kamu kalau minum Biosis Cihaga setiap hari, benar-benar manfaat baiknya bakal kamu dapetin loh, Bes. Karena Biosis Cihaga itu banyak kandungannya. Kandungan herbal lah udah pasti, apalagi kalau bukan herbal. Ada buah mengkudunya, ada habatus saudanya, ada kulit kayu manisnya, ada umbi rumput tekinya, ada buah tomatnya, ada buah bitnya, ada kedelai hitamnya, ada juga air mineral laut dalamnya. Nah, itu semua dijadikan satu, akhirnya jadilah Biosis Cihaga ini. Bagus banget loh, Besti.

0: Ya ini ngedetoks secara alami biar badan kamu juga.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Untuk berkepanjangan ya gitu loh ya. Kalau diminum dalam jangka waktu panjang enggak apa-apa, aman banget. Terus juga ini bisa untuk menormalkan pencernaan kamu ya. Terus juga kalau

seperti itu, nanti yang ada badan kamu jadi lemes. Kayak badan kamu tuh jadi kayak enggak bersemangat gitu loh untuk beraktivitas. Padahal kan kita butuh nih semangat di dalam tubuh dengan badan yang sehat dan bugar. Terus juga ini bisa mendukung kesehatan hati, ginjal, dan metabolisme. Apalagi kalau kamu yang merasa sering susah tidur, sudah otomatis metabolisme juga jadinya terganggu. Nah, diminumin biar shishihaga, biar kamu tuh tidurnya jadi lebih enak, biar badannya tuh jadi lebih enak, terus tidurnya enak. Kadang tuh kita susah tidur bisa aja karena badannya sakit, badannya pegel, badannya nyut-nyutan, nyeri-nyeri. Nah, ini dia. Minumin bias shishihaga, ini udah kombi banget, udah combo banget besih untuk kamu yang susah tidur, untuk kamu yang punya nyeri-nyeri, terus juga untuk kamu ya yang pingin melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur, terus juga yang pingin untuk menjaga daya tahan tubuh harian kamu, atau bahkan kamu ini habis melakukan operasi, habis melakukan pengobatan. Nah, ini untuk bantu pemulihan pasca sakit atau pasca konsumsi obat, atau malah memang sekarang lagi konsumsi obat, sangat-sangat disarankan banget minum bias shishihaga ya. Jadi kalau ingin dapatin produknya, langsung datang ke Tri Rama aja, atau kamu bisa hubungi call center di 0831 760 600. Kamu telepon, SMS, WhatsApp, nanti biar bisa dianterin sama kurirnya. Kita siap OTW bosku.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atmajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

warga Probolinggo, khususnya warga di Tegalioso Kebumen, dari Mamas Cakul dari Tegalioso Kebumen. Selamat sore ya, Mas Cakul. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra? Ada lagi, boleh ya disusulin lagi, ikut gabung lagi di 08 12 12 12 93 10. Besti, kamu yang sore hari ini lagi dengerin Chandra di lesehan, lagi makan sore, aduh, ayolah Besti, sambil santap sore ikutan gabung juga boleh kali. Atau kamu sekarang lagi di jalan, pulang dari kerja, atau lagi naik mobil, atau kamu lagi bawa muatan banyak banget lewat lintas timur Sumatera. Sekarang rame banget lewat jalur lintas padaan ya kan. Kenapa? Ada apa gerangan? Rame pol, lebih rame dari biasanya. Dari beberapa tahun sebelumnya tuh gak serame-rame ini. Sekarang rame banget. Atau memang sekarang karena lagi musim libur kemarin-kemarin kan ya. Kalau sekarang udah masuk sekolah padaan. Ayo udahlah, pokoknya untuk kamu kemanapun tujuannya, sampai menyatu di sini di 93,1. Mudah-mudahan terhibur jadinya gak ngantuk ya. Kalau kamu sampai ngantuk, aku teriakin dari sini, bangun, tidak boleh ngantuk ya. Biasanya kalau kaget itu terus ngantuknya hilang, Besti. Tapi Chandra kayak gitu, Bes. Tiba-tiba ngantuk terus kaget, hilang ngantuknya, Bes. Ya teleponnya, halo.

0: Aku dah cembur belum?
1: Siapa?
0: Si bocil-bocil tu.
1: Belum cembur benar, tapi sudah. Permintaannya sudah aneh-aneh.
0: Permintaannya sudah banyak ya. Itu harus dikabulin loh, Bu Shena. Kalau dikabulin semua nanti sembuh.
1: Sama es krim terus gimana?
0: Nggak apa-apa. Ya di Jepang itu kalau anak meriang tuh malah dikasih es krim tahu.
1: Di mana?
0: Di Jepang.
1: Terus aku harus ke Jepang dulu gitu?
0: Ya nggak usah, di Indonesia aja banyak es krim, ngapain harus ke Jepang?
1: Mesti sama dulu gitu, baru tak kasih es krim nanti.
0: Nggak usah repot-repot, warung sebelah rumahmu aja paling nggak ada es krim.
1: Ya, siapa tahu es krim Jepang beda, guys.
0: Oh gitu. Enggak, sama aja bahannya juga susu.
1: Siapa tahu di bunga beda gitu, apa susunya yang beda gitu.
0: Oh gitu ya, bisa jadi sih, maybe yes, maybe no.
1: Jangan-jangan aku kagak Jepang dulu.

0: Zen, nama dendang apa?
1: Cinta itu sungguh luar biasa.
0: Aku cek dulu digoyang buat siapa?
1: Gak ada banyak yang masukkan ya guys ya?
0: Bukan lagi Anda, ini yang perdana dan terakhir sih kayaknya.
1: Koki, kenapa sih dengan mereka-mereka ini? Ampun.
0: Dikira gak ada nelpon, ada dari tadi. Cuma mereka nelpon di saat yang tidak tepat ya.
1: Terus telepon tuh pas gitu ya?
0: Pas aku buka telepon, Anda kenapa masuk gitu kan?
1: Pas kamu moodnya bagus terus bisa Anda telepon gitu, apa gitu ya kira-kira?
0: Ya enggak dong, emang dasar aja. Tadi itu lagi bahas-bahas ini, bahas-bahas itu. Kan aku enggak buka telepon tadi.
1: Apa gini, bisa jadi gini juga.
0: Apa?
1: Bu Esena ini harus diangkat ya, harus diangkat.
0: Berasa apa Anda? Tolong, pede tingkat dewa Anda ya.
1: Itu juga loh guys, bisa jadi pikiran mereka-mereka tuh begitu juga, bisa jadi loh.
0: Enggak pas aja mereka nelpon. Aku tadi belum mulai.
1: Jadi ngerasa enggak enak juga dengan mereka-mereka.
0: Ya udah, enggak usah nelpon Anda ya. Begaya pakai enggak enak segala nelpon lagi dia.
1: Enggak, udah. Dan

0: Jamia.
1: Ada siapa lagi?
0: Jamiasi.
1: Hah?
0: Ibu Damiasi.
1: Oh, Ibu Damiasi.
0: Ada artis kita juga, anggota IPTS yang diketuai oleh Mimi Sari. Ada Nen Islameswari. Gusti, Gusti.
1: Aduh, udah habis waktunya. Habis buat ya. Anda ini. Ya,
0: Win. Sudah. Okay. Buat yang gak kita datang ya, terima kasih semuanya saja.
1: Okay.
0: Terutama buat Benpa ya, spesial buat Benpa sore ini. Mudah-mudahan Grandpa sehat selalu ya, Grandpa Maruki.
1: Amin, amin.
0: Kapan-kapan aku telpon ya, Grandpa ya.
1: Oke, telpon aku dong.
0: Serius, telpon kamu. Oh.
1: Ya paling nanti aku angkat kalau aku tidak sadar ya.
0: Paling kamu ribet ya.
1: Mana ada aku pernah nelpon ya. Ya udah makasih ya Bes. Panteng radio.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Boy Shen yang sudah bergabung, yang belum ikut gabung, aduh nanti cobalah ya. Kalau bisa masuk kah? Cobalah aja di segmen berikutnya. Oke, Besti.

0: dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Persoalan ketimpangan jumlah murid antar sekolah negeri menjadi sorotan pemerintah Kota Metro di awal tahun ajaran baru. Wakil Wali Kota Metro, Rafiq Adi Pradana, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengevaluasi pola penerimaan murid baru setelah ditemukan adanya sekolah yang hanya mendapatkan puluhan siswa. Hal tersebut disampaikan Rafiq saat memimpin apel mingguan di halaman pemerintah Kota Metro pada Senin hari ini. Ia mengungkapkan temuan tersebut didapat saat dirinya mengikuti gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Rafiq mengatakan masih terdapat kesenjangan jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri. Bahkan ia mendapat informasi ada salah satu SD negeri di wilayah Metro Pusat yang hanya menerima sekitar 20 murid baru pada tahun ajaran kali ini. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena jumlah murid berpengaruh terhadap berbagai aspek operasional sekolah, salah satunya penerimaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Semakin sedikit jumlah siswa, maka semakin terbatas pula dukungan anggaran yang diterima sekolah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri mengungkap pertimbangan pelimpahan penanganan perkara dugaan korupsi atau TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kabaks Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, mengklaim pelimpahan perkara merupakan hal yang biasa karena ada nota kesepahaman atau MOU antara Polri, Kejagung, dan KPK. Dalam kesempatan tersebut, ia pun menjamin penanganan kasus tersebut akan dilakukan secara transparan, meskipun kini diproses oleh Kejagung. Atas dasar itu, ia meminta agar seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan dan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Badan Meteorologi Korea Selatan atau KMA mengeluarkan peringatan darurat gelombang panas tingkat tertinggi baru di Gyeongsan dan Pohang karena suhu mendekati 39 derajat Celcius. KMA mengeluarkan peringatan pada Minggu pagi kemarin. Dikutip dari media lokal, untuk kali pertama, KMA mengeluarkan peringatan darurat gelombang panas, yakni sebuah peringatan tingkat tertinggi yang baru diperkenalkan dan dirancang untuk merespon suhu musim panas yang semakin ekstrim. Peringatan dari KMA tersebut juga membuat Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mendesak warga di kota Gyeongsan dan Pohang untuk segera menghentikan atau menunda aktivitas di luar ruangan. Presiden FIFA Gianni Infantino berencana kembali melakukan ekspansi di Piala Dunia 2030 dengan diikuti oleh 64 peserta. Piala Dunia 2026 sudah menerapkan format baru dengan 48 peserta. Hal tersebut merupakan peserta terbanyak dalam sejarah perhelatan gempita bola dunia. Namun Infantino tak ingin berhenti di situ. Penambahan kontestan Piala Dunia jadi ambisi pria berpaspor Swiss, Italia, dan Lebanon tersebut. Ia beralasan setiap negara berhak mengikuti Piala Dunia. Peningkatan kualitas tim-tim di jagat membuatnya ingin membuka kesempatan lebih luas. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif, dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
5: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
6: Etamed habis 3 kotak.
5: Habis 3 kotak. Iya.
6: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
5: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
6: Kalau boleh tahu, Bu, tahu susu Etamed dari mana?
5: Tahu dari Radio Trirama.
6: Pendengar ya?
5: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
4: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

Terima kasih warga sehat Indonesia sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya. Sore hari ini, aduh makin sore, makin asoy. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya terhibur, Besti. Yang memang sore hari ini kamu ternyata lagi galau, gundah, merana. Mudah-mudahan ya, dikit-dikit agak sirna gitulah ya, Besti. Kalau jam segini itu masih jam sibuk ya, bukan saatnya jam galau. Tapi namanya galau mah ya, can-can memang nggak boleh apa galau sore-sore ya, boleh sih Besti ya. Yang penting kamu kalau lagi galau tetap makan, nggak boleh nggak makan ya. Galau itu juga butuh tenaga, butuh asupan tenaga untuk kamu bisa terus-terus menangis Besti. Kalau kamu nggak makan susah nangisnya, nggak ada tenaga Besti. Gak bener ini Chandra ngajarinnya ya. Pokoknya ini untuk kamu semuanya harus happy. Kalau udah menyatu di 93,1, udah menyatu bareng sama Chandra, mudah-mudahan sih semuanya happy, senang, bahagia. Gak boleh kita sedih-sedih ya, kita harus berbahagia bersama. Dan juga sayang banget, tapi waktunya habis. Ketemu lagi besok aja ya, di jam dan gelombang yang sama. Sekarang Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Wahm Membawa Toma. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih, alladhi afadha alayna sawabil ni'amih, azharal haqqa famaha annal batila bitamami adlih, As-sami'i li aswatil qulubi sama'al wuduhi fataqabbala minna du'a wa su'al wifaqa qadaihi wa qadari. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khulqa sayyidina wa maulana Muhammad alladhi nasharatina ala jam'il khalqi araban wa ajama mu'ayyadan bil mu'jizati min Allah wa minhal Qur'anu ta'yidan tamma al-qa'ili taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bi ahadihima lan tadillu abada al-kitabu was-sunnatu al-hadithu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, para masyayikh sedaya ingkang sanget kawula hormati, terutama dumateng sedanten kanca-kanca jamaah jamiah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng ngrungokno pengajian kitab hikam mandar muga dadoso ilmu sing manfaat. Sak menika kula kali panjenengan dugi dateng nomor 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qada ora nuntun ka ing sira syai'un apa suwiji-wiji mislul wahmi kang madani ing wahm. Madani ing banyono. Yakni ngersakaken sapa musannif annal wahma ing sak temeni penyono kuwa sababu yaiku sabab fitoma'i ing dalam tomak binasi ing dalam menungso wadhalika utai mengkono-mengkono kaunuhu kaunu tomai sababan kaunul wahmi sababan fitoma' kafin iku kang nyukupi fikubhihi ing dalam olone wahm li annal wahma krono sak temeni nyipto alladzi kang huwa utawi wahm aslu iku utawi asale wahm amrun iku perkara adamiyun kang bangsa ora ana idh huwa krana utawi wahm ibaratun iku ibarat iku tembung ane takhili saking nyekro-nyekro nyekro niku kaya dene nglamun ngoten jenenge nyekro khoyal wal hisbani lan nyongko-nyongko atak diri kang bangsa kira-kira lakin nufusu tapine utahe pira-pira nafsu mungkodatun iku kang manut lahu maring waham atama kelawan luwih sanget min ingkiyadiha ketimbang saking nurute nufus ilal akli maring akal. Bapak-bapak engkang kaula hormati, Kiai Musonib dawuh makoda kasyai'un mislul wahmi. Di dalam tubuh kita ini tidak ada sesuatu yang dapat mengatur kita dengan secara dominan utawa penuh yang seperti wahm. Dadi menungso niku sing nyebabaken dadi sembarang niku krana wahm. Wahm niku nyipto menyangka sesuatu yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kebenarannya niku jenenge wahm. Dadi menungso niku hidupnya akan selalu dipenuhi oleh nglamun. Asale saka nglamun. Mari nglamun-nglamun dipraktekno dadi. Lah krana saking nglamun-nglamun terus akhire dadi. Lek nglamune elek, praktek perbuatannya nggih elek pisan. Lek nglamune apik, praktek perbuatannya nggih apik. Ana wong ndak wani mateni wong. Awake cilik, kincir dicethok robo. Tapi berhubung nglamune temenan, awak ndak iso nyambut gawe. nyambut gawe kasar ndak kuat. Ngerampok iku wis nyekel arit. Dilamun, wong tepak turu, didodok lawangi, kan akhire ndrodok, lek wis ndrodok wedi, lek wis wedi mentalnya jatuh. Pada saat iku tak bacok, maka dia akan tambah ketakutan. Lek wis ngono tak colong dunyane. Niku isine nglamun. Kebarengan karo laknate Gusti Allah, Cak. Ndak suwe teko nglamun niku dapat 2 hari langsung mempraktekkan oleh de'e niku nglamun. Akhire dadi jenenge perampok, dadi wong sing mateni wong. Dadi urip kula mek sampeyan ndek donya niki tidak ada yang mempengaruhi sehebat lamunan. Sehebat waham kepingin sugi utangi rotok kata jaga no bayaran biasai cukup male gali lubang tutup lubang lubangnya belum tertutup tanah yang akan dibuat menutupi sudah habis tambah bulan hutangnya bertambah tambah bulan hutangnya bertambah iki nang ati lek mboten kuat iman nih lek ndak dijogo nang Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa ati niku morone elek iki lek ndak golek jalan pintas aku iki ndak iso meningkat koyo kanca-kanca iki lek ndak golek donya sing dadakan iso soge ndak iso soge awak-awakne sementara sing wedok kereng penghasilane sing lanang pas-pasan sing wedok ngomel mawon pian niku Mas penghasilane pas-pasan lek ngongkon koyo cek iya-iya lek njaluk koyo cek temene sing lanang jawab aku kate oleh didik duwite wong barangan penggaweanku koyo ngene bayarane wis mesti oleh sakmene ya kudu diterima lah oleh iki terima-terima apa aku iki lak kepin padha karo kanca abene kok lho kancaku kanca sekolahane SD saiki dadi bojone wong pedagang ono ning pasar saiki sugih duwe montor barang sing lanang jawab aja ngono sedek ndak ilok ben bandingno aku karo wong liya iku wong saiki sampean dadi bojoku sampean duduk dadi bojone wong pedagang ya kudu nerima apa anane aku iki dek ah ndak nerima aku ya sing wedok lho lek sampean ndak nerima ya apa aku golek-golek duit dengan semau saya ndak ndelok barang iku haram ndak ndelok barang iku halal akan saya lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhane sampean sing wedok jawab buah apa jare sampean wis buah nyolong, buah ngerampok lah sing lanang diketen akan pegel akalnya terbakar hatinya membara krono nang sing wedok dipanas-panasi pengira iso turu ya opo to dari lamunan lan kuatnya desean saking sing wedok bisa jadi manusia itu akan menjadi penjahat bisa jadi manusia itu akan menjadi masuk hukuman krono kabotan nang sing wedok dibarengi karo nglamun nglamun dipraktekno dadi karena memang yang menuntun paling banyak kehidupan manusia itu adalah sebuah lamunan terlebih lamunan niku lek didorong karo wong-wong sing koyo ngeten iki wau mergane ta ayo kanca-kanca sing sadar ojo kereng-kereng nang sing lanang wong rezekiku diatur nang Gusti Allah lek wayahe sak cingkir ndak kira oleh rong cingkir bojo sampean niku mbak lek wayahe telung cingkir ndak kira oleh petang cingkir mbok yo to ngototo yo apa nyambut gawe ini ndak kira oleh petang cingkir lek takdir saking Gusti Allah pancen emek telung cingkir krono takdir saking Gusti Allah pun koyo ngeten ayo sing sabar ben keuripan sampean niku dadi urip dadi sing sak temene aja ndelok wong-wong sing wis maju kita terima apa adanya toh kalau Gusti Allah berkehendak untuk merubah kehidupan kita masih sampean tetap menengi koyok ngoten Allah akan merubahnya sendiri tanpa ada paksaan saking sampean ndak kadek njaluk ono apa toko sampean boten apa jare karsane Gusti Allah lalek sing wedok ndak gelem nerima terlebih-lebih kalau dia sudah punya anak lulek sampai tumibo sing lanang nuruti pegel nang sampean akhirnya dadilan pegatane maka yang menjadi korban adalah anak-anak kita anak sampean iku sampean karo sing lanang pegatan mari pegatan sing wedok rapi sing lanang rapi sing anak niki bingung kate melok emak kumpul karo bapak kualon kate melok bapak kumpul karo mak kualon dadi akhire anak niki bingung akibat kebingungan anak niki akhirnya yang menjadi korban kadang-kadang pendidikannya. Sekolah malin buatan sekolah, ngaji malin ndak ngaji krono wong tuane mikirno kepentingane dhewe. Lek wis mikirno kepentingane dhewe berarti ndak mikirno kepentingane anak. Maka saking menika kula nyuwun kepada beribu-ribu rumah tangga yang terkena bencana macam-macam koyok ngene, ayo wahai orang tua, sampean jangan berpikir enaknya sendiri. Lek sampean wis duwe anak, angen-angenen anake sampean iku. Iya lek tepak rapi. Oleh bapak kualen olas, di pondok no, di sekolah no, di kongkon ngaji. Lek tepak wong tuwa sing dak welas, apa ndak kacar-kacir anake sampean? Lek wis anake sampean iku kacar-kacir, sing dadi penanggung jawab utama mangkeh wonten ing ngarsane Gusti Allah, yo sampean wahai bapak dan ibu yang tidak bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Milo lek panjenengan katene kawin, jenengan angen-angenen, bukan masalah ekonomi yang harus panjenengan angen-angen, tapi tanggung jawab secara moral dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Krono kula mbek sampean didadekno nang Gusti Allah iki hanya untuk beribadah kepadanya saja. Ngoten. Le akeh tiyang niku nglamun ya krono kadang-kadang menganggap kehidupannya ndak mesti. Dek meniki diaturaken wahm. Al wahmu sing diarani wahm niku amrun adamiyun, perkara sing mboten pasti ono e. Niku jenenge wahm. Mengangan-angan. Cari larisan niki mengandai-andai. Andai ku tahu. Nah, niku mengandai-andai. Iku nyanyian aja dipelo iku. Lek jarene ndek pelajarane arek sekolah niku lau harfu syaitonin. Lau niku andai. Lau itu adalah pintunya setan. Kalau sampean sudah mulai mengatakan kalau, maka di belakangnya kalau ini ada setan yang menunggu. Keblenjet titik, kepreset titik, sampean dadi koncone setan. Waham niku didul hakikati alwujudiyah. Waham niku, ngelamun niku adalah perlawanan dari sesuatu yang pasti. Lu kadang-kadang kula mbek sampean, barang sing mesti terjadi tidak terfikirkan, barang yang belum pasti terjadi itu justru difikir. Ya gampangane contone kaya mati. Manusia pasti akan mengalami mati. Manusia pasti akan mengalami yang namanya dud. Lek liane mati niku ndak mesti. Kaya panjenengan kepengin duwe besan, iku ndak mesti. Mesti duwe bes mboten mesti. Tapi sing ngangen-ngangen Masya Allah, mulai si umur 20 sampai umur 70 sing ngangen-ngangen kepengin duwe bes. Bes yang tidak mesti menjadi miliknya itu diangan-angan. Mati yang menghadang di depannya itu justru diangan-angan. Lelek wis ngangen-ngangen barang sing mboten mesti ngeten. Nun sewu diarani wong ndak waras ndak gelem. Kadang pun loro, nemen oleh loro. Nang Gusti Allah wis dielingno. Jantunge bolong, paru-parune bolong. Kadang-kadang sik pancet kepinginane niku membara. Wis loro niku lho. Ndak zikir nang Gusti Allah. Justru mikir katene ngapa utangan nang abang. Justru mikir sing katene ngredit, padahal awakipun loro nemen. Apa kok ngredit? Karena terbawa oleh ngelamun. Kepingin tambah mawon, kepingin bertambah dan seterusnya dan seterusnya. Lek panjenengan duwe pekerjaan yang pasti sing kira-kira iso mencukupi nang kreditan, niku jenenge duduk ngelamun, cuma merencanakan atau berpikir. Tapi lek sing diangen-angen niku duduk-duduk ya ndak oleh to, Pak. Bahaya tenggenengan. Nah ini yang menyebabkan orang niku wani utang gede. Oleh wani utang gede krono tas mari omong-omongan karo kancane bahwa orang akan berhasil kalau dia bondo nekat. Loh, ndelok nekate. Ndelok nekate ya. Lek sampean nekate ku ada perhitungan yang matang, oke. Lek sampean berangkat nekat niku ndak ana perhitungan yang matang, duduk nekat jenenge ngawur. Dan ini perlu kita pikirkan supaya kulo kali panjenengan tidak terbawa oleh lamunan yang tidak karu-karuan niku. Diangen-angen.
1: Kulo ingaparin asmo Bapak Ani. Andreas Kulo Santoso saking tlatah Solokarto, Lurahan Tulungagung, Kecamatan Gadigrejo, Kabupaten Pringsewu.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Iki kula nandang kering ngrasake jantung saha sirah ingkang langkung dangu. Kula nandang kering menika jin menika kula pinanggih kaliyan jampi Agarilus jin menika telas tunggal botol jilte uga setunggal botol. Raos kula ingkang langkung dangu menika sampun pinanggih Agarilus sampun mendingan. Mugia para kadang sedaya wonten ing papan pundi kemawon monggo kita sesarengan napa nggih ingkang bakunipun konsumsi Agarilus menika. Agarilus menika obat utawi jampi herbal. Mugia sedaya menika saged dipun cangkepi anggenipun kula nandhang kering menika. Matur nuwun keluhan kula, mugia Gusti kang dumadi tansah ngijabahi lan kula saged berkati menapa ingkang kawula kulaake. Matur nuwun pareng sedayanipun.
2: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Tatu inkiyaduha ilal umur alwahmiyah albatilah asyattu mininkiya dia ilal haqaiqi tsabitati. Dan kata-kata yang menungso niku akeh nurut nang oleh nglamun ketimbang oleh mikir. Kalau mikir itu namanya barang yang pasti. Lek barang sih ndak pasti aja dipikir. Sampean sakniki nyambut gawe. Noko. Penghasilane sedina 20.000. Sampean kating kredit sepeda motor satu bulannya mbayari 400.000. Iku jenenge bagus tutuk nglamun niku. Lelek sampean penghasilannya sedino 10.000 katanya kredit mobil yang satu bulannya 6 juta. Iku jenenge mengandai-andai. Mengandai niku mboten angsal. Dan mengandai inilah yang menjadikan orang itu tomak. Lek wis pinter mengandai-andai, maka dia akan selalu mengharapkan tambahan dengan jalan yang tidak semestinya. Kepingin soge nemplek nang dulure. Barang wis nemplek nang dulure krono dulure soge oleh setahun kok ndak dikei apa-apa. Grendul di atine pole ndak dikei apa-apa. Lek sampean grendul di atine pole ndak dikei apa-apa, iku sing salah iku sampean apa dulure? Dulure sampean iku ndak ngekei apa-apa nang sampean, itu haknya sendiri. Lah sampean mengharapkan sesuatu dari orang lain dengan cara pemberian. Lek jenenge memberi itu akan apa jare sing ngekei? Lek jare sing ngekei kate dikei, nggih dikei. Lek mboten ya mboten. Nila saking menika, mandar muka kula kali panjenengan sedaya sageta dados tiyang yang bisa menghindari namanya lamunan, namanya wahmi. Mari kita hindari. Wa tama'u fin nasi inqiyaduha ilal awham al batilah. Tamak niku ndek menungso niku biasae nuruti pengangen-ngangen sing batil. Niku jenenge tamak. Kepingin dikei wong, kepingin nang dunyane wong, niki termasuk bagian daripada tamak. Tapi lek sampean kepingin haji, kepingin ibadah, mboten, tapi jalannya juga yang baik. Lek sampean kepingin dihajekno wong padahal sampean ndak duwe apa-apa ya ndak oleh. Kalau ingin sih dihajikan monggo, tapi jalannya ya nopo. Lek sampean sampe duwempet, kepingin dibudalno padahal sampean ndak duwe apa-apa ya iku bagian daripada tamak, bagian daripada keinginan. Lek wis tamak menungso niku akan melakukan segala cara halal atau haram tetap dilakukan karena tamak. Ndak ana wong sing meneng niku kate dirasani wong, Pak. Lek wong tamak akeh sing ngrasani. Lek tiyang meneng nggih dirasani tapi ndak suwe ngrasani. Wong ndak jawab ndak apa-apa, ndak melakukan apa-apa. Tidak melakukan sesuatu yang tampak kepada orang lain, apa nih sing kate dirasani? Tapi nafsu niku akeh-akehe nurut sak temen-temene dateng waham luweh sampurna ketimbang nurute dareng akal. Jarene sing akal ana wong lamun kepingin duwe omah tingkat sekawan, penggaweane enteng-enteng, gampangane tukang sampah sakulane 400.000. Niki coro akal ndak masuk lek atene duwe omah sampe lantai 4. Ya masuk omah paling masuk akal iso gawe omah biasa ente-ente 10 juta niku masuk akal. Lebaran sing masuk akal iki justru kadang ditinggalkan mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Ndolek barang sing ndak masuk akal ngeten niki jenenge tamak. Lho tamak niki lho sing sangat membahayakan. Ngatur tamak niku nang menungso. Koyok dene ngature kona'ah. Lek kona'ah ngatur nang menungso tapi ngature ngatur api. Lek tamak ngature ngatur elek. Jenenge pun tamak. Dia ingin dan selalu ingin untuk melakukan satu kesalahan. Ingin melanggar hukume Gusti Allah dan selalu ingin melanggar hukum Gusti Allah terus-terus ngoten nawon. Ala taro ana to ora ningali sira anna tab'a ing sak temene watek yang firu iku melayu apa tab'u minal hayati saking ulo litawahumi krana nyonone tab'u adzarara ing madarat ing bahaya via ing dalam al hayya bukan hanya saking ulo bal minal habli balik saking tampar al mutarokoshi kang den ukir likauni krono anani al habl iku ala suratiha netepi ingatasi bentuke al hayyah walawin kodat lamono nurut opo atobong lil akri maling akal lam tamfir
mongko ora melayu opo atau bau li anama krono sak temeni barang kutiro kang wis den takdiro pemaya kunu iku bakal wujud opo ma wama utai barang lam yukotar kang turun den takdiro pemalam yakun mongko iku ora wujud opo ma. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kawula hormati, niki wonten setunggali contoh. Wonten ulo, ulo niku dorong nyokot, watake menungso niku wedi punan. Dorong nyokot niku pun wedi. Napa kok wedi? Krono dhe'e niku nggak ada waham bahwa ular itu akan menggigit kita. Jangankan dari ular, dari tampar saja yang berbentuk ular niku kula sampeyan wedi. Ono nek Tegal dhewe-dhewean pamane ketok tampar gedene koyo driji jempolane sikil ngeten. Dawane pas koyo dawane ula. Mesthi ati kula sampean kaget, itu adalah watak. Napa kok wedi krana tamparnya itu berbentuk ular? Walau ing qaddat il akli lam tanfir. Andai kata dia mengikuti akalnya, jelas orang itu tidak akan lari. Napa kok mboten layu? Lah wong ndak nyala. Lah lek mboten nyala nang ula, ula mosok katene nyokot. Ulo niku nyokot lek dikudo. Lek mboten dikudo ndak kira nyokot, katene nyokot. Ulo niku nyokot lek dikudo. Lek mboten dikudo ndak kira nyokot.

burung tiket nonang menungso. Napa amanat niku? Amanat niku kepercayaannya Allah untuk menjadi khalifah fil ardi. He bumi, jari Gusti Allah. Kon tak gawe amanat gelem. Ya napa isine amanat e Gusti? Kon kudu taat nang aku. Lek kon taat nang aku, besok oleh swarga. Enak, lek swarga iku enak. Tapi ketika kamu menjadi makhluk sing melanggar nang perintahku, tidak melakukan perintah saya, mongkokon bakal oleh azab, yaiku neraka. Niki kan jenenge spekulasi. Koyok ngeten niki bumi ndak gelem. Krono bumi niku tidak mau mengambil resiko. Bumi fa'abaina ayah milah. Mboten Gusti, kula ndak kate nrimo amanat koyok ngoten sebab wis masih ndak oleh swarga, sing penting aku ndak oleh neraka. Pada saat perbincangan Allah dengan bumi, dengan langit yang seperti ini, kemudian dilanjutkan ditawarkan kepada manusia. Lek menungso ya apa? Menungso niku dijawab, "Enggih, Bun, siap kula." Mbok menawa kula niki eco kan lumayan. Nah. Ketimbang ndak oleh napa-napa aduh oleh. Lah perkara ngkin kepleset mlebu nang neraka niku jenenge nasib. Teko awal biyen manusia sudah punya pemikiran seperti ini, sampai sekarang pun manusia seperti itu. Jadi manusia itu terlalu berani mengambil resiko. Akhirnya lek susah, ya berarti susah e digawe dhewe. Lek seneng, ya senenge digawe dhewe, seco karo bumi. Wedhus barang. Ndak katik enggak ada amanat nopo-nopo. Ndak katik macem-macem, ya ndak susah besok di akhirat. Wayahe menungso-menungso di hisab nang Gusti Allah ndrodok kuatir hisabane luwih akeh eleke. Lan lek ngoten mlebu nang neraka, lek apik mlebu nang swarga, menungso padha ndak iso turu, padha kepanasan, bumi tenang-tenang. Karena apa? Bumi tidak mau mengambil resiko. Nah, menungso karek kadung diwatek koyok ngoten, padahal yang aslinya itu lebih baik kita ikut akal. Lek melo akal, maka akal itu tidak akan terlalu takut. Jarene akal masih ono ulo, wong barangan aku ndak ganggu. Ya nak kira nyokot uloi. Niku akal, tapi akal ini enggak diterima. Enggak diterima. Takdir kabeh sing nentokno. Niku lek cara akal. Tapi krono melok nafsu. Melok waham, ya waham sing ditut. Yang menjadi kiblat pemikirannya adalah tetap waham. Ngelamun, ngalor ngidul. Fala yaslamu minat tamai fil khalqi warughbati fima biaidihim illa ahlul warai al-khasi. Fala yaslamu mongko ora slamet minat tamai saking tamak fil khalqi indalam makhluk warughbati lan seneng warughbati lan kepingin fima ing dalam barang biaidihim kang tetep ing dalam tangane khalqu illa ahlul waro angin wong kang ahli waro al-khoso kang khusus al-khosi kang khusus wahum utai ahlul waro al-khos ahlul kona'ah iku wong kang ahli kona'ah watawa kulilan pasrah alladzina sakoto kang gugur ingkulubihim saking biro-biro atini alladzina opo ghafalatul kholki opo alakotul kholki biro-biro cantolani makhluk falayah tamu namung korang gati akan sobo aladzina lil rizki maring rizki. Jadi intine dawuh teko ngarep wau pak, manusia tidak bisa selamat dari yang namanya sifat toma, ingin rakus, ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya. Makhluk niki yo menungso ndak sopo mawon pun ndak anok sing iso selamat teko warok niki kecuali uwong sing warok khos warok temenan. Nopo warok niku? Ya warok niku sing ndak ninggal no toma. Jare wingi pengajian sing wingi lak ngoten ta toma niku. Awake ndak duwe duit pas mek 1000 kepengin tuku bakso sing kira-kira regane 3000 ada harapan krono sing dodol niku konjone mungkin

0: setelah makan membayar uangnya enggak diterima, iku sing disenengi. Padahal niku jenenge to, Mak. Aku tak morokah nang omahe kanca iku ben disangoni, lek nyangoni ndak tau titik nang aku paling sak juta. Iku jenenge tomak, babone tomak. Wong ngoten niku ojo ditiru, dosa. Kuatir kula kali panjenengan ketularan sifat sing koyo ngoten. Enak kaene dolen nang omahe santri. Nanok gae ne dolen nang omahe kanca sing terkenal loman dengan harapan engkuk mulene cek dikai sangu. Apa iku jenenge lak babone tomak niku? Nggih, mandar muka kula kali sampean iso menjauhi sifat-sifat sing koyok ngeten. Nggih masih kula ya ndak mesti lho, Pak. Sami mawon wong kula nggih menungso, padha duwe akale, padha duwe kepingine, padha duwe kesenengane. Cuma kalau kita sudah tahu bahwa seperti ini namanya penyakit, insyaallah lek pancen digawe ya selamat. Lek katene ngamalno isine hikam, ndak katik ngomong. Ojo akeh-akeh omong, wis lakonono teko atine dhewe, dipraktekkan sendiri. Ndak usah kaju, waduh ngeten, ngeten apik, ngeten rasane enak. Mboten katik wis. Pokok rasane kepingin ngamalno, monggo kita amalno bareng-bareng. Ati mawon kula sampean kudu noto. Wong sing iso teko ngeten iki iso selamat teko tomak niku adalah orang yang ahli qanaah dan ahli tawakal, pasrah dateng ngarsane Gusti Allah sing atine niki sama sekali ndak ada sangkut paut hubungan dengan manusia lain. Wis dak kepengin kok ngene teko wong niku, kepengin dihormati, kepengin disangoni, kira-kira ndek ati kula sampean ana sing ngoten kira-kira, tapi nggih mbuh praktekeng kok ya bojare kula mbek sampean dhewe lah sing luwih tahu dengan penyakit hati niku ya menungso, bukan orang lain. Kalau orang lain menilai bahwa orang itu tomak, enggak bisa. Orang lain menilai panjenengan tomak, tidak bisa. Yang tahu bahwa panjenengan niku termasuk orang tomak, yo atine sampean dhewe. Teko atine pian dhewe tomak niku. Dadi sampean ndak oleh ngarani wong niku tomak. Wah. Kiai iko bendino nang ndek pendopo kepengin disangoni tok. Ngomong ngoten niku ndak oleh dosa. Niku jenenge suudzon. Sebab napa? Sebab tomak niki urusane ana ndek ati. Lan ati niku enggak bisa ditebak. Kadang-kadang wong ngomong ijo, ndek jero ne putih. Kadang wong ngomong putih, ndek ati ne ireng. Penuh dengan kepalsuan manusia itu kalau sudah ada rasa tomak di dalam hatinya. Tapi kita selaku orang yang tidak tahu dengan keberadaan hati seseorang, ya wis ngaranono apik jenenge husnuzon. Lek perkara nang awak dhewe, ya perlu kula ambek panjenengan iki suudzon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka ngaji kula sampean niki ana manfaate. Nggih ngapunten, niki pirang-pirang pertemuan ini kita masih berbicara tentang hal tomak. Tapi yang sekarang ini penyebab tomak niku nopo? Ngoten lho. Ternyata penyebabnya tomak itu adalah ngelamun utawa menyangka sesuatu yang belum pasti adanya. Iku sing nyebabno kula kali panjenengan tomak. Selalu putih saking kula njaluk sepuro sing kata Pak Bu nggih. Mandar muga ngajine kula sampean dados ilmu sing manfaat fitine wa dunya wal akhirat, terutama mandar muga kula kali sampean iso ngedohi sifat tomak. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah, jumpa lagi bareng Anda Jesse Hedok di Dangdut Sore ke Malam, atau ke diisi di malam Rabu keluarga sehat ya, atau ke di tanggal 13 Juli 2026, atau di sempatan malam keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Ada informasi seputar susu kambing Etawa, ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes, dan juga Zigo 26 keluarga sehat. Dan untuk di seputar keluarga, selamat malam, selamat menikmati istirahat malam. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, atau menikmati santap malam keluarga sehat. Dan untuk ini keluarga sini, satu dendang wali di perjumpaan kita, atau ke dendang besar ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih di Dengdut Seruan Keluarga Sehat Indonesia ya. Kita masih bersama Jess Keluarga Sehat di Dengdut Seruan Malam. Selamat ya, menikmati serat malam. Kabar sama keluarga tercinta. Tetap menjaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang lagi menikmati santap malam. Pelan-pelan Bes ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Aja sih gak minta kok ya. Cuma disisain aja ya. Oke, untuk di keluarga sehat ya, untuk di DC di Malam Rabu tanggal 13 Juli 2026, masih ya jumpa kembali bersama Jess di Dangdut Sore ke Malam. Waktu sudah menunjukkan di menit 28 di jam 6 ya, untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang pastinya juga sudah mendapatkan susu kambing etawa, baik untuk di Radio Tri Rama atau juga untuk jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia untuk hari ini yang sudah COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya, terima kasih. Jangan lupa juga ya, sudah mendapatkan ya konsumsi rutin untuk susu kambing atau keluarga sehat, cukup dikonsumsi sehari 2 kali. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk pengobatan sehari 2 kali, untuk pencegahan cukup sekali saja. Dan untuk ya di kesempatan hari ini, untuk promo ya, untuk 7 Semarang untuk Julinya, ini juga masih tersedia keluarga sehat ya. Ada pembelian 3 ya varian Zigo yang rasa keluarga sehat ya, jadi cuma Rp200.000. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan langsung aja, dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia ya sayangnya. Tapi untuk yang mau coda juga bisa nanti ya, boleh pakai banget ya. Selamat malam untuk di malam keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku yang sudah mendapatkan susu kambing etawa. Untuk di malam ini, selamat malam ada Mas Juli yang ada di Condong Sari Parirejo, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan etamet. Atau di Radio Sri Anda ya. Dan juga selamat malam ada Mbak Sukina, ini sudah mendapatkan untuk ya etametnya keluarga sehat ya. Dan juga selamat malam ada Pak Marmin dari Sari Bumi. Lawan Pegelinus sudah mendapatkan ya etamet dan juga varian Zigo 26-nya keluarga sehat ya. Terima kasih dan juga selamat malam untuk kirim keluarga sehat. Terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing etawanya. Ada Bu Suprapti ya. Bu Suprapti, ini titipannya siapa Bu Suprapti? Sudah mendapatkan Ezigo yang promo ya, beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Terima kasih. Ya selalu Bu Suprapti dan juga yang sudah nitip ya untuk ya susu Zigo yang varian rasa. Terima kasih sayangku cintaku semuanya. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam untuk di keluarga sehat yang sudah menyatu di WhatsApp ya. Ada Basi Is Dangdut Sore ke Malam, dendengnya kunang-kunang dong dari Bunda Rita Sugiyarto. Untuk ajaknya terima kasih dari Mbak Si Is yang ada di 28 ya. Terima kasih Mbak Si Is sudah menyatu juga untuk dendengdut Sore ke Malam. Atau kedendangnya kunang-kunang dari Bunda Rita ya. Thank you, terima kasih. Selamat malam.
dan juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Langsung aja kita dengerin dulu ya sayang, satu dinding spesial menemani diserah di sore ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

0: update. Ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di Pasuruan Sigen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawtar Wai Bungur Lampung Timur. Sayang, luar biasa ya malam ini. Cuaca gimana, Bes? Ya pastinya juga cerah, terus panas sih. Tapi kalau malam dikit mah gerah ya, Bes ya. Oke, selamat malam juga untuk dengan keluarga sehat ya. Kita sapa juga ya sudah masuk untuk di WhatsApp ya, atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Yang mau telepon juga boleh sayang ya. Selamat malam Pak Tuban. Malam Mas, gimana kabarnya? Kabarnya sehat Pak Tuban, alhamdulillah. Atau kedenanya prima dona desa dari Bang Haji Roma Irama ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Tuban. Ya, dan untuk di malam buat Mas Wigi, salamnya ada Mbak. Ada Mas Edi sama Mas Broto, keluarga sehat ya. Oke, siap. Terima kasih untuk di malam ini keluarga sehat ya. Untuk prima dona desanya ditunggu ya untuk Pak Tuban. Selamat malam. Kemarin pas ya, kapan ya, Be? Kemarin ya, aja selewat lagi santai Pak Tubannya. Menikmati suasana sore ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah menyatu juga. Ada Kakak Wandira, lagunya Kebangsaan. Ya, udah diputar belum tayang? Lagu Kebangsaan belum diputar ya, mau diputar ini Kak. Emang lagu kebangsaannya apa? Soalnya lupa aku ya. Yang penting bukannya Indonesia Raya. Kakak Wandira, Baterai Cintanya apa yang mana? Kok jadi lupa ya. Oke, selamat malam juga ada Mas Firman. Selamat malam Bos Q, hadir lagi hari kesedihannya dong. Tang ting tung ting tang ting tung. Dari budaya Pitamala ya, digoyang buat ya pendengar ya, untuk ya semua pendengar Trirama dan juga jaringan. Untuk Bos Q, selamat bertugas, semoga sehat dan juga sukses selalu, dan juga terima kasih. Thank you. Oke, siap. Terima kasih kembali. Atau Bahtera Cintanya dituku ya Kakak. Iya. Ya, ternyata itu lagu kebangsaanmu ya. Oke, siap. Terima kasih sudah menyatu untuk kedidang dasar ke malam tentunya ya. Yang belum ikut tergabung masih ditunggu sayang ya. Ada Mas Wahindra juga, selamat malam dari Seputih Raman Lampung Tengah juga sudah hadir ya untuk kedidang dasar ke malam. Lanjut sayang, selamat malam. Assalamualaikum. Dan udah sering malam aja, saya akan akhir malam lagunya dong, Nyanyian Rindu dari Bu Devita Mala. Kirim salamnya buat Neng Gelis daerah Malang, Jenita Putra Setia, ada Mas Alfian, Bu Sri Suprabding, ada Maklum Buda Muslimah atau kajetnya Hatur Nuh. Sami-sami, terima kasih kembali untuk dirimu ya, sudah menyatu juga untuk kedidang dosa ke malam sayang. Ayo promo setuju ya, semarak untuk Julinya sayang, masih tersedia atau di radio-radio jaringan, atau yang mau untuk COD juga bisa. Pembelian susu Zigo 26 varian rasa, beli 3 cuma Rp200.000. Beli 1 ya untuk BLC masih gratis susu kambing tawa. Beli 1 seldi gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum DOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga DOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. DOC.
2: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan DOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, TKP 308 Presisi Polisi Seputi Mataram berhasil membongkar kedok penipuan bermodus menyediakan buruh tebang tebu fiktif. Pelaku berinisial AD 32 tahun sukses menguras dompet korbannya hingga puluhan juta rupiah dengan modus menyediakan belasan pekerja tebang tebu fiktif. Warga Kampung Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah itu diringkus tanpa perlawanan di kediamannya pada Selasa 7 Juli 2026. Sore. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandiapotan Tampu Bolon, Kapolres Seputi Mataram AKP Junaidi mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada Maret 2026 lalu. Saat itu korban berinisial AT 44 tahun warga Kecamatan Wai Pengukuhan sedang mencari tenaga kerja tebang tebu melalui media sosial Facebook. Tenaga kerja tersebut rencananya disalurkan ke sebuah perusahaan di Kabupaten Wai Kanan. Melihat ada peluang, pelaku AD langsung menghubungi korban dan mengaku sebagai kepala rombongan yang menaungi 19 orang pekerja siap berangkat. Apes bagi korban setelah seluruh uang diserahkan, janji tinggal janji. Kapolres mengatakan pada hari H keberangkatan 19 pekerja yang dijanjikan pelaku ternyata fiktif. Pelaku AD pun mendadak hilang bak ditelan bumi dan tidak bisa dihubungi. Berbekal laporan dari korban, TKP 308 Presisi Polres Seputi Mataram langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengendus keberadaan pelaku. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga DOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
5: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di Dangdut sore ke malam. Terima kasih sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Ya, sudah ikut tergabung di 0812 22 11 310. Atau yang sudah request keluarga sehat ya, atau kedidangnya. Sabar ya Bes ya. Thank you brother. Thank you, terima kasih kembali kakak. Untuk ya dendang yang luar biasa tadi sudah aja hadirkan ya. Kita sambut dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini Hujang Panggung.
0: Putra Panggung.
1: Hujang Tanggung.
0: Bujang Tanggung, Tanggung jawabnya akeh.
1: Iya, iya, betul.
0: Dari mana ini, Bujang Tanggung?
1: Ini alamatnya di Cabang.
0: Oh, di Cabang.
1: Iya. Jalan Berantas Enak.
0: Di sana. Musim apa di sana?
1: Ya, ini barusan pulang. Cari jari.
0: Dapat banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gede-gede enggak iwai?
1: Ya, iwak baung.
0: Oh, baung.
1: Iya, baung kok.
0: Oh, baung kok.
1: Ini kan baru, Mas.
0: Oh iya, salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal.
0: Coba kalau deket aku minta satu.
1: Iya. Mas, saya kirimin jauh.
0: Lah iya, jauh.
1: Saya taruh di kabel listrik nanti nggak nyampe.
0: Ya palingnya dimakan yang di sana. Ini bujang. Ini dendangnya udah disiapin tapi.
1: Apa ya?
0: Tadi ada Tang Ting Tung dari Bunda Evita Mala sama satu lagi Lilin Putih.
1: Oh, Lilin Putih.
0: Sama
1: salamnya Mas.
0: Ini cuma
1: belum ada kenalan
0: spesialnya. Oke. Spesialnya buat siapa?
1: Buat penyiarnya belum tahu namanya. Namanya siapa, Mas?
0: Mas AJS.
1: Mas AJS. Selamat malam.
0: Oke, malam.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, terima kasih.
1: Waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bujang Tanggung. Bujang Tanggung apa, JS? Tanggung jawab. Tang ting tung ting tang ting tung. Oke, untuk dendangnya ditunggu sayang ya. Oke, dan untuk kedua keluarga sehat ya, selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya. Ada Pak Yaska, Mas AJS absen lah ya. Oke, siap ya, terima kasih. Tadi juga ada Mangci Anton juga ya, dari Kalimantan. Melati di tangan. Melati Delia Permata Mita, tolong di play ya. Aduh, iki apa iki lagu deh. Iya, insya Allah nanti ya kalau masuk ya. Buat Suprapti, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kedadanya Lilin Putih ya. Salamnya buat ya Bu Sarni, Bu Sitini ya, Bu Sutini dari Malang. Ada Mbak Neuri, ada Mas Ahyar, Mas Birin, Julius, Fernando, Putra Kelana, Putra LA, Putra Rantau, Mas Andon, Buda Kristin, Buda Lili, dan juga untuk semua Ventri Rama. Dan juga untuk jaring keluarga saya, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Amin, amin, amin. Terima kasih buat Suprapti ya, sudah menyatu juga untuk kedimal keluarga saya di Dangdut sore ke malam sayang. Atau persembahan susu kami ketawa, silahkan yang ingin dapatkan langsung aja dapatkan ya. Mumpung masih ada promo juga, untuk beli 3 cuma Rp200.000 saja nih sayang. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Kita dengerin dulu waktunya azan Isya untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya.
2: 93,1 FM Tri Rama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Terima kasih sayangku, cintaku semuanya, sudah setia menemani Dedang dan Sore ke malam. Dan untuk dimana keluarga saya dekat waktu sudah menjaga dimana di 25, jadi waktunya aja juga harus pamit ya. Maksudnya kalau ada desa kata atau mungkin ada Dendang yang belum terputar ya, sayang. Nanti dilanjut ya di gaya malam aja. Sakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Once again. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak.

0: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
0: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude, monggo silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Waduh.
1: Tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sak wisi rutin ngombe agar lu sekolah lo bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Alhamdulillah ya pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
3: Iya bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Satu lagi pak, ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik pak.
3: Sabar bune, bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi bu?
2: Yo jadi toh pak, tapi ya itu ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
3: Nggak usah khawatir bu, ayo ikut bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa
1: ini
2: Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
4: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga Sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Sembilan puluh 3,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama lengkap aslinya Pak Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
4: Dulu keluhannya apa?
3: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
4: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
3: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop, Sirop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
4: Susu.
3: Iya, susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya enggak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi enggak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
4: Enteng.
3: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran kok tidur. Kalau sekarang kayak diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
4: Saking nyenyaknya tidur.
3: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarinu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bawa ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyogistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, warga di Simpang Kebas, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menolak operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Penolakan muncul karena lokasi dapur dinilai terlalu dekat dengan Masjid Nurul Falah dan berada di tengah permukiman padat. Warga khawatir aktivitas operasional dapur akan mengganggu kekhusyukan ibadah akibat kebisingan lalu lintas kendaraan hingga potensi bau dan limbah. Selain persoalan lokasi, masyarakat juga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi sebelumnya pembangunan dilakukan. Dalam surat keberatan yang disampaikan kepada pemerintah, warga meminta evaluasi terhadap pembangunan dapur, peninjauan kembali lokasi, serta pemeriksaan kesesuaian bangunan dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menolak program makan bergizi gratis. Yang mereka persoalkan adalah penempatan dapur yang dianggap kurang mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar dan kenyamanan warga. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola dapur SPPG Sekincau 3 maupun instansi pemerintah terkait mengenai keberatan yang disampaikan warga. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
6: Asik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak,
0: iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
2: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
1: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
2: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
1: Oh,
2: tapi
1: iya?
2: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
3: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
2: Oh, iya, sayang.
3: Ma, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
2: Hati-hati, sayang.
1: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
2: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
1: Jamu tetes baking?
2: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
1: Gimana cara memberikannya?
2: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
1: Terima kasih, Bu Rina.
2: Oh iya, Bu, sama-sama.
1: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
6: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
7: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
10: Asik sekali, Besti.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Mexican.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah di malam ini ya, malam yang luar biasa. Jumpa lagi barengan aja sih untuk di album Nostalgia atau persembahan madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk di sobat dirimu keluarga sehat ya, untuk di malam yang luar biasa, untuk di malam Rabu, atau di tanggal 13 Juli 2026 keluarga sehat ya. Jumpa kembali bersama aja keluarga sehat ya. Dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook juga boleh banget keluarga sehat ya, di Radio Tri Rama FM. Atau di sobat dirimu keluarga sehat di Indonesia. Satu dendang ya untuk di keluarga sehat ya Wali. Atau di percobaan kita keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia persembahan untuk madu Agarilus.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas segan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cabater Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya di album Nostalgia. Persembahan madu agar lulus keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat tadi di malam ini keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya, baik untuk di radiator Ramad dan juga untuk jaringan yang sudah COD dan juga pesan antar, juga terima kasih. Untuk keluarga sehat yang mau COD boleh sayang ya, bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau juga bisa ya nanti keluarga sehat deh ya, hubungi yang pastinya sudah nomornya JS atau mungkin yang ada di Inovasi Mas Dayan atau Kadito yang ada di Metro. Boleh keluarga sehat ya, dan pastinya untuk keluarga sehat atau di bulan Juli ini juga masih ada promonya. Jadi untuk promo setuju, promo untung ya bulan Juli ini keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat bisa dapatkan untuk ya beli Zigo untuk yang varian rasa keluarga sehat Indonesia, beli 3 cuma Rp200.000. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia silahkan yang ingin dapatkan keluarga sehat, dan juga untuk pembelian tadi untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk BOC ada gratis susu kambing Etawa, beli satu drink gratis satu, beli satu Salty gratis Zigo 26, beli satu Morinda gratis satu Morinda, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia tadi sempat tadi di malam ini, untuk yang mau ya mendapatkan produk promo, selain bisa langsung datang di Radio Tri Rama dan juga jaringan, bisa COD juga keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini sudah mendapatkan untuk kemadu agar lulusnya keluarga sehat ya. Nah, untuk madu agar juga banyak varian ya keluarga sehat ya. Iya nih keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga silahkan yang ingin dapatkan tentunya. Dan untuk di malam juga selamat malam. Terima kasih untuk di malam keluarga sehat ya, ada Mbak Melia yang ada di Veteran sudah mendapatkan madu hitam pahit ya, untuk ayah tercinta. Selamat malam juga untuk Dima keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar lulusnya. Ada Mbah Kantur yang ada di ya adalah Cermin Rawa Pitu, sudah mendapatkan madu lambungku dan borong Kardina Bright ya. Luar biasa. Selamat malam juga ada Ibu Nia Kodim, sudah mendapatkan madu hitam pahit dan juga biosing. Ibu Supri ya, untuk di Malaysia sudah mendapatkan madu nomor outfit BOC dan juga Agarilus Salty. Selamat malam juga Pak Marjuki Metro Gibang, sudah mendapatkan madu lambungku ya. Dan juga selamat malam ada Bu Wahyu Gunung Terang 1, sudah mendapatkan madu nomor outfit BOC dan juga Agarilus Salty. Terima kasih Bu, selalu diberikan kesehatan ya, kemudahan untuk ya pastinya juga kesembuhan ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang belum dapatkan madu agarulus silakan sayang, dan jangan lupa dapatkan produk agarulusnya sudah berlogo Tri Rama lampu keluarga sehat. Dan untuk di bulan Juli ini keluarga sehat di Indonesia ini untuk gelegar hajatan untung ini udah di ya apa undian terakhir atau di downrange-nya keluarga sehat ya. Wow. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia belum mengumpulkan untuk ini keluarga sehat Indonesia
untuk kupon yang ada di kemasan ya Agarilus Drop keluarga sehat dari Indonesia. Ya silakan dapatkan Agarilus Dropnya jika ingin ya dapat ya untuk pengundian grand prize ya gelar hajatan untuk keluarga sehat. Atau kirimun juga selamat malam, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam, ada Pak Budi Motor. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali yang ada di Toto Harjo Purbolinggo ya, ikutan nyimak di album Nostalgia. Terima kasih untuk AJS yang terima kasih kembali untuk Pak Budi Motor yang ada di Toto Harjo Purbolinggo ya, sudah sedia menyatu di malam keluarga saya di album Nostalgia ya, untuk persembahan madu Agarilus keluarga sehat Indonesia. Oke, kembali satu dendang untuk dia keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia ya, persembahan madu Agarilus ya, sampai jam 12 malam nantinya.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

Oke, masih di 103,1 FM Radio Trirama. Biaya musik dan informasi keluarga sehat. Masih bersama Jess ya, ada di malam Rabu di tanggal 13 Juli 2026. Terima kasih keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agar gelus ya, ada juga produk agar gelus baik di radio tadi Rama atau juga jaringan atau yang sudah ya COD atau juga pesan antar keluarga sehat. Ada di sempat hari di malam ini, waktu sudah menjelang di menit 43 di jam 10 waktu radio tadi Ramadan sekitarnya. Atau yang mau request ya di dalam album nostalgia, silakan di 08 12 12 11 310 atau di Facebook juga boleh banget juga keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, selamat malam, selamat bernostalgia. Oke, untuk di malam ini sambil ditemenin dengan kesibukan yang masih ya, pastinya juga keluarga sehat Indonesia lembur atau mungkin masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya, keselamatan itu juga penting banget keluarga sehat ya. Atau yang telepon, maaf ya keluarga sehat nggak bisa angkat telepon. Selamat malam, ada Bunda Supriyatini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari balon monitor requestnya, satukan hati kami berdua. Terima kasih Bunda, denangnya ditunggu ya untuk di malam ini. Lagi santai ya Bun ya. Menikmati suasana, mau tidur juga belum bisa nih AJS ya. Jadi ya pantengnya Trirama saja. Semoga dedang-dedang atau kedimalu juga bisa menghibur ya, menemani dan juga pasti keluarga sehat Indonesia ya, menghantar istirahat di malam ini. Selamat malam juga untuk kedimalu keluarga sehat yang kembali aja saya ucapkan, ada Bunda Elizabeth ya. Selamat malam AJS, dari seperti banyak Seba 6 Tanjung Kerajen. Menyatu untuk request lagunya dong, Kau Yang Sangat Kusayangi dari Rano Karno, dan salamnya buat semua pantry Rama dan juga jaringan. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan untuk AJS-nya, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu, terima kasih dan ditunggu untuk dendangnya. Terima kasih untuk ya Bunda Elizabeth keluarga sehat di Indonesia ya, yang sangat ku sayangi. Untuk neneknya ditunggu ya Bun ya. Terima kasih. Dan untuk ini keluarga sehat ya, untuk yang belum ikut tergabung masih ditunggu keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung ya, juga sudah menyatu. Selamat malam untuk kedimang keluarga sehat ya. Dan juga selamat malam untuk kedimang keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat Indonesia dimanapun berada. Dan untuk kedimang lebih kembali satu dendang ya, tadi ada satukanlah hati kami berdua, dan juga ada nih keluarga sehat Indonesia ya, untuk satu dendang yang sangat kusayangi. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

0: sepeda. Ini diminum, Nak.
1: Apa ini, Bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya, Bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biyoshi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung G News, pemerintah Provinsi Lampung memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi aparatur sipil negara ASN untuk mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang berlangsung pada hari pertama masuk sekolah Senin 13 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan peran keluarga, khususnya keterlibatan ayah dalam mendampingi anak memulai tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah saat mengantar anak di hari pertama sekolah menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Momen tersebut dinilai dapat memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, serta dukungan emosional bagi anak saat memasuki lingkungan pelajar. Program GAMAS merupakan bagian dari gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melalui surat edaran nomor 17 tahun 2026. Melalui gerakan tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan aktif seorang ayah atau wali ayah dalam proses pendidikan anak sekaligus memperkuat sinergi antara keluarga, satuan pendidikan, dan pemerintah untuk mendukung terwujudnya generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pemberian kesempatan tersebut dilakukan melalui kebijakan fleksibilitas waktu kerja dengan tetap mengutamakan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biyoshi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biyoshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biyoshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biyoshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, masih di pasar luas kan, dari Jalan Gama Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih di album Nostalgia, ada persembahan Madu Tri Rama Kaja. Keluarga sehat ya. Karena untuk di malam ini waktu sudah menunjukkan di menit ya 10 di jam 11 untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Madu Tri Rama KJ yang sebelumnya Madu Kuda Jengkrak, sekarang sudah berganti dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Manfaat yang luar biasa terbuat dari 100% herbal pilihan. Jadi untuk keluarga sehat, silakan yang ingin memanjakan pasangan, meningkatkan durasi tahan lama, mengandalkan sperma keluarga sehat ya, mengobati ejakulasi dini, lemas sama tipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Untuk Madu Tri Rama KJ bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia sayang. Untuk yang mau codi juga boleh hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa diantarin ya untuk yang ada di radio jaringan keluarga sehat. Dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali menemani di serahat malam di album Nostalgia. Untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu keluarga sehat ya, atau ke di 0812 1212 9310.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
8: Bantu pokoknya. Coba deh,
7: Bu.
8: Kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
8: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes. Tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album nostalgia. Atau di CD malam Rabu ya, di tanggal 13 Juli 2026. Dua hari lagi keluarga sehat ya, gelegar hajatan untung atau di grand prize-nya. Ya nantinya juga keluarga sehat Indonesia ya, banyak hadiah yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Ya pastinya aja untuk elektronik keluarga sehat Indonesia, untuk hadiah ya untuk di tanggal 15 Juli 2026 besok keluarga sehat Indonesia, itu ada 3 lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM. Jadi untuk keluarga sehat yang sudah mengumpulkan kupon di dalam kemasan Agarilus Drop, semoga kamu ya menjadi yang beruntung mendapatkan hadiahnya. Dan juga ada uang tunai juga keluarga sehat yang sebelumnya sudah diundi setiap bulannya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau di sebatan di malam ini yang belum mengumpulkan kuponnya, eh tinggal berapa hari lagi nih? Satu hari besok ya Bes ya. Pokoknya jangan lupa Bes ya. Artinya keluarga sehat Indonesia kumpulkan sebanyak-banyaknya, selain dapatkan hadiah, dapatkan manfaat ya. Untuk kesembuhannya keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk Agarilus Drop, apalagi yang sudah konsumsi Agarilus Dropnya. Dan untuk di mall keluarga sehat Madu Tri Rama KJ, madu untuk ya pastinya keluarga sehat Indonesia, meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita yang ingin meningkatkan durasi tahan lama, silakan keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di sempat tadi malam ini yang ingin dapatkan, silakan sayang. Yang mau cody juga boleh, nanti bisa diantarin sama Jazznya atau di Radio Tri Rama ya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup Mancing Mania Kolam Pak Hendro, atau dedangnya jangan sampai 3 kali. Pas banget ya, dedangnya tadi sudah diputarkan. Buat yang mancing ucapannya selamat, sabar saja ya, semoga dapat banyak ya, amin. Selamat malam juga kembali aja ucapkan ada Bunda Lilik dari Bugung ya, monitor aja dedangnya, ikutan aja. Salamnya buat semuanya, semoga sehat selalu ya, amin. Terima kasih buat Bunda Lilik yang ada di Pugung sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bu Muslimah, selamat malam Hajis. Regasnya di batas kota ini ya, di batas kota ini. Oke, siap ditunggu dedangnya. Spesial untuk Mas Hajis ya. Salam juga buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Muslimah ya, sudah menyatu di album nostalgia. Ibu Supriyatini yang ada di Bandar Lampung, terima kasih kembali Bu ya, semoga dengannya bisa menghibur ya, amin jarbal alamin. Jangan, selamat malam juga ada Mami Melda. Selamat malam aja, semalam juga dari Bandar Lampung hadir. Requestnya dong sepasang merpati dari Anita ya Carolina. Terima kasih untuk KJS, salam sehat selalu bersama keluarga tercinta, amin. Amin jarbal alamin. Terima kasih kembali untuk di malam ini ya, sudah menyatu di album nostalgia keluarga sehat ya, atau persembahan Madu Tri Rama KJ bersama aja sekeluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. Dan untuk kiriman keluarga sehat Indonesia, kembali satu dendang
Sudah diri ke sama keluarga sehat ya. Menemani di serat malam di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan Madu Tri Rama KJ.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
6: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
8: Aduh Bu Rina, saya bener-bener khawatir.
9: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
8: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
9: Nah, tenang saja Bu, dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi
8: iya?
9: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
10: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
9: Iya sayang. Hati-hati sayang.
8: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
9: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
8: Jamu tetes baking?
9: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
8: Gimana cara memberikannya?
9: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
8: Terima kasih, Bu Rina.
9: Oh iya, Bu, sama-sama.
8: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
11: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
12: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga, sehat ya, sudah setia menemani dari jam 10 sampai di menit 51 atau di jam 11 waktu Radio Tanpa dan sekitarnya. Waktunya Jess pamit, sayangku cintaku. Selamat beristirahat, semoga malam ini dendang yang sudah Jess hadirkan bisa menghibur dan juga menemani di istirahat malam ya. Jangan lupa konsumsi madu Tri Rama KJ atau juga madu agar ilusnya ya. Aja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.